dongakno awake dhewe. Setiap awake dhewe ndonga bar salat niku lho, nggih. Kudu nambahi dongakno wong tuwa. Setiap ndonga ning Gusti Allah, nggih. Mulane kula sampean kabeh nek maca istighfar sing apik astaghfirullahaladzim li wali walidaya sak teruse. Di setiap ndongakno awake dhewe kudu ndongakno wong tuwa loro. Banjur para bapak sing nomor 10. Faman tarakat doa li walidayhi doyakallah alai al-ma'isata fid dunya. Artinya barang siapa yang tidak mau mendoakan ibu bapaknya, maka ma'isahnya akan sempit di dunia ini. Ma'isah. Ma'isahku kehidupan. Dadi nek ana wong kok moh ndongakno bapake, moh ndongakno ibuke. Yo mbuh ibuke kuwi sedo, mbuh ibuke kuwi sik sugeng bapake yo ngono. Kok ora gelem ndongakno wong tuwa, kehidupannya bakale rupek. Para bapak lan para ibu niki enten beberapa niku wau kula aturaken. Qala Auza'i Imam Auza'i an madkhul piambai dawuh diriwayatkan kali Imam Baihaqi di dalam kitab As-Su'ab. Imam Auza'i dawuh idza ta'atka walidatuka wa anta fi shalah fajibha. Wa idza ta'aka abuka fala tujibu hatta tafruwa min sholatik. Para bapak, Imam Auza'i ku dawuh, nek awakmu ditimbali ibumu, awakmu lagi sholat sunat. Awakmu ditinggal timbali ibumu, awakmu sik pinuju sholat sunat. Iku sembadan to nebune. Salate batal. Masya Allah. Tipas kula sampean kok sholat sunat ditimbali din jali din labbaik dalem bu sholate tinggal engko diterusno maneh kok nek sing nimbali buke idza ta'aka abuka nek bapakmu sing nimbali awakmu pas sholat sunat aja mbok jawab dhisik rampungno sholate. Loh bu, tak angkat sampean bu. Loh, wonten para bapak. Kok model arek saiki kok diwalik. Ibu dimpok itu. Bapak itu junjung-junjung. Para bapak dan para ibu. Su'ila Bishr bin Haris al-Muhasibi. An rajulin lahu abun fi sahri wa ummu bi Baghdad wa ummu tanhahu ayatiya abahu wa abuhu yuritu ayatiyahu wa yakunu ma'ah indahu qala Bishr satu Abdullah bin Dawud an hadha fa qala yuqimu inda ummihi wa la yati abahu illa anta dhana lahu ummuhu. Kilali Bishr fa inna Hisyaman haddasa anil Hasan qala li ummi sulusal bir wal abi sulus qala Bishr na'am ra'ayna hadha hadis anil Hasan qala Bishr aro al ab ya'khudhu min mali ibnihi idza kana yahtaju ma yakfihi wal ta'khudhu minhu aidan biqadri ma tahtaju
Baqala al-abu wal-um fi hadha sawa. Wa amma fil iqo mati fa'ana ilal um amyalu. Tuan Bapak, Bisr bin Haris al-Muhasibi. Niku tuwa, Pak. Niku luwih tuwa katimbang Ahmad ibnu Hambal. Luwih tuwa. Bisr bin Haris piyambake dawuh ditakoni soal wong lanang. Ana wong lanang duwe bapak, duwe ibu. Bapake tugas ning benteng. Ibuke di kota Baghdad. Bapake tugas ning benteng. Ibuke ning kota Baghdad. Ibuke mengendaki wong lanang iku mengikuti ibuke. Bapake mengendaki anake nyusul bapake ning benteng nunggoni bapake. Niku sing didhisikno sing pundi? Nggih. Saniki niki nggih sok kedadian lho Pak ngoten niku. Bapake ngongkon nyambut gawe. Ibuke ngongkon mondok. Ibuke ngongkon melu ya. Bapake ya ngono njaluk anake dijak. Niki Bisr bin Haris ditakoni terus pundi niki solusinya. Terus bapak iku ning jaga benteng pengen diikuti anake. Ibuke ning kota Baghdad ya pengen diikuti anake. Terus akhirnya Bisr bin Haris niku takon Abdullah bin Dawud. Nggih, jawabane anak kuwi kudu ning sandinge ibuke. Aja teko ning bapake. Kecuali nek ibuke ngizini. Bisr dalem ana apa? Niki Hisam niki nyitaken hadis saking Hasan. Napa bener? Ibu iku mempunyai 2/3 hak untuk nggih diperlakukan bagus. Ibu mempunyai 2/3 hak untuk diperlakukan bagus. Bapak mempunyai 1/3 hak untuk diperlakukan bagus. Nek kapane bagus si bapak mbek ibu iku siji wutuh, ibuku bagiane loro, bapakku bagiane sitok. Iku kono wong takon, ya Rasulullah sinten sing tiyang sing paling kula nggih perbuat baik ibumu? Lajeng sinten kanjeng Nabi ibumu? Lajeng sinten kanjeng Nabi bapakmu? Dadi bapakku sak protelon, ibu rong protelon. Modele arek sekene mbek ibuke kok wani. Wong bapak. Lajeng Bisr dawuh nek masalah barang bondo. Bapak iku njupuk bandane anake sak cukupe boleh. Ibuke njupuk bandane anake sak kebutuhane boleh. Nek masalah njupuk bandane anak, ibu dan ayah sama. Tapi nek masalah bersama, masalah manggon iku utamakan ibunya daripada ayahnya. Para bapak, penghormatan dateng wong tuwa. Muhammad bin Nu'man niku dawuhaken saking dawuhe kanjeng Nabi sing diriwayataken kali Mambaihaqi. Kanjeng Nabi dawuh man zara qabru abawaihi aw ahadihima fi kulli jum'atin ghufira lahu. Waktu tiba baron.
sapa-sapa wonge sing gelem ziarah kuburane ibu bapake utawa kuburane salah sijine tiap-tiap hari Jumat. Ku disepuro dosane mbek Gusti Allah. Dadi anak niku nek gelem ziarah kubure ibu bapake utawa salah sijine tiap-tiap dina Jumat disepuro dosane. Ambek Gusti Allah dicatat sebagai orang yang birrul walidain. Per bapak nek sampe ana wong tuwa dilarani ambek anak durung sampe njaluk ngapura wong tuane, wong tuane pecah, iku ya apa carane? Per bapak kan pirang-pirang terjadi, Pak. Nglarani wong tuwa urung sempat njaluk ngapura. Urung sempat ndak kok sedo bapake. Kadang-kadang nangis kepingkel-pingkel leh nangis kadang sampai semaput-semaput. Apa aku durung sempat njaluk ngapura wong tuwa. Lebarang wis mari 7 dinane kok guyu cekakakan. Ditinggal sedo ibune koyo susah-susah temenan. Tapi durung suwis guyu-guyu cekakakan. Ku carane dos pundi Anas bin Malik. Anas bin Malik iku sing nderek Kanjeng Nabi sampai 10 tahun. Anas bin Malik nggih. Terus Malik niku putane Anas. Anas bin Malik. Anas bin Malik, Malik bin Anas iki mamaliki. Niki Anas bin Malik ndukure. Walau bapak, terus Anas ku nduwe anak meneh jenenge Malik. Malik nduwe anak Anas, Anas nduwe anak Malik. Iku biasa ke wong Arab ngoten niku. Lho Anas bin Malik ku dawuh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal abda la yamutu walituhu au ahaduhuma wa innahu lahumma la'akun bala yazalu yat'ulahuma bayasafiru lahuma hatta yaktuballahu baron. Ini ada seorang hamba menyakiti atine wong tuwa mboiku ibu mboiku bapak akhirnya ibu bapak iku sedo menyakiti hati ini bapak, menyakiti hati ini ibu. Ku banjur bapak atau ibu itu. Iku lah nebus dosane piye. Lah nebus dosane piye. Ngelarani hati ini bapak. Durung njaluk ngapura, bapak itu. Ngelarani hati ini ibu. Durung sempat njaluk ngapura, ibu itu. Iku carane njaluk ngapura piye. Kanjeng Nabi dawuh, ini harus terus menerus mendoakan ibu bapaknya, memohonkan ampun ibu bapaknya. Kudu terus menerus. Dungakno ibu bapake. Terus menerus njaluk no ngapura ibu bapake. Engko wong iki dicatat Gusti Allah orang yang birrul walidain. Waribuan baru bapak Abi Usaid radhiyallahu ta'ala kola kuntu jalisan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'a rasulun minal ansor fakola ya Rasulullah hal bakya mimpiri walidaya mimba'di mautihima syai'un abaru huma bihi qala na'am as-salatu alaihima bal istighfaru lahuma ba ingfadu ahdihima ba'dahuma ba ikramu sadiqihima ba silatur rahim alati la tusalu ila bihima fa hadzal ladzi baqiya alaika. Abi Usaid
Niki dawuh

Ning omah aja sok tinggal jamaah ndak ditiru anak. Ning omah aja sok tukaran ambek bojone ndak ditiru anak. Mulangi tata krama. Lah tata krama harus ada ajaan, harus ada tuntunan, harus ada bimbingan. Nomor loro memberikan petunjuk kepada perbuatan yang baik. Diberi petunjuk, dilatih. Ini anak wong ngemis, jaluk-jaluk, apa sama sentak? Ojo, ojo sama sentak. Gue akhirnya anak sampe nyentaki wong larat. Nyentaki wong jaluk. Nono wong jaluk, anak sampe weno duit 5.000. Nak, kangen apa bu, weno iko yo. Dilatih. Nek perlu nih sing weno anak, weno 50.000. Ketewu, long noiko. Ya. Anu nak, mau ikut celuun yo nak yo, celuun yo. Kau kau lungguh neng kene, yo gawe no sego yo. Ada no piring, weno iwak pitik iku weno iko yo. Iku jenenge memberi petunjuk. Bocah niki mboten kena dikongkon tok para bapak. Iku kudu dituntun. Dituntun, diberi petunjuk yang baik. Nah, iki kewajibane wong tuwa nggih niku nek dibentangno kathah. Sing nomor 3 nek gawe bagus ning kabeh menungsa nggih ku tanda-tandane apa? Siji tolaqatul wajib. Ya, nek ambek tangga sing ngajar praupane gunemane sing apik sing nyenengno. Aja petuk tonggo kembesengut ngono. Wis rupane ireng peteng pisan betutut. Wis cilik-cilik melayu kabeh. Bakhusul usrati lan bagusi pergaulan. Ku carane berbuat bagus pada masyarakat. Ajar praupane bagus pergaulane. Bagus pergaulan ku nek dibentangno niku nggih panjang. Oh niku lek ngaji sampai jam 11:15. Jadi kapan hikmanku pendek penjelasannya malah dawa. Nggih, semanten mawon, mugi-mugi paring ilmu sing manfaat. Kula baleni cekake apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan. Yang harus dilakukan ialah amal-amal yang soleh yang menjadikan pendekatan diri kepada Allah. Dan apa yang ditinggalkan adalah perbuatan-perbuatan yang untuk memenuhi kepentingan-kepentingan hawa nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bibarakatihim واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan.

0: pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim tarif tagihan listrik dan perusahaan daerah air minum PDAM naik 2 kali lipat. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci tarif listrik naik 2 kali lipat ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan Tempo.co yang berjudul begini, PLN sampaikan tak ada kenaikan tarif listrik. Dalam pemberitaan tersebut, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN, Gregorius Aditrianto menyatakan, tarif listrik untuk periode April sampai Juni 2026 tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan periode sebelumnya.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: Lintas Informasi.
1: Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf atau Gus Yahya bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Barul Ulum, Tambak Beras Jombang hari Minggu 12 Juli 2026. Kunjungan itu dilakukan menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang dijadwalkan berlangsung pada 27 sampai dengan 31 Agustus mendatang. Menurutnya, dipilihnya Pondok Pesantren Barul Ulum sebagai tuan rumah memiliki makna historis. Pesantren tersebut didirikan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Karena itu muktamar kali ini dinilai memiliki arti lebih dari sekedar agenda 5 tahunan organisasi. Ia berharap muktamar NU ke-35 berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang membawa manfaat bagi organisasi, bangsa, serta masyarakat dunia. Gus Yahya optimis atmosfer keilmuan dan spiritual di Pondok Pesantren Bahrul Ulum akan menjadi bekal bagi para peserta muktamar dalam merumuskan keputusan terbaik bagi organisasi.

0: Radio Suara Jombang.
1: Kita dah hampir depan.

Tahukah Anda, godaan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah kerap dilakukan oleh para koruptor? Wut Tikai Memak, pemuda asal Thailand ini memiliki sikap yang patut ditiru oleh para pejabat. Memak terkejut saat melihat rekeningnya tercatat memiliki simpanan 999 juta baht atau setara dengan 441 miliar rupiah. Padahal dia baru saja membuka rekening dengan saldo sebesar 9.000 baht atau setara dengan 3,9 juta rupiah. Sempat tergoda untuk membelanjakan uangnya dengan barang mewah, namun hal itu urung dilakukan Memak lantaran dirinya tak mau berbuat kesalahan fatal yang merugikannya kelak. Memak lantas memilih untuk melaporkannya ke bank dan meminta petugas bank segera menarik uang dari rekeningnya.

0: Dari kawasan Jalan Wahid Hasyim 133 Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, mitra Radio Suara Jombang FM. Apa kabar? Sehat selalu, sehat senantiasa untuk Anda, baik lahir maupun batin, dan tetap bisa menjalankan aktivitas dengan baik hari ini di Selasa, masuk di kalender pertengahan ya, bulan Juli 2026, tanggal 14, tepat 2 minggu. Semoga Anda masih tetap semangat untuk menjalani hari-hari dengan cukup baik, dan tidak ada, kalaupun ada keluhan, pasti biasanya ada keluhan gitu kan, keluhan apa gitu, tapi semuanya udah bisa diselesaikan dengan baik. Ada masalah, pasti ada solusinya, gitu ya. Beberapa catatan informasi yang kembali akan saya munculkan, nanti bisa Anda akses juga melalui radio streaming kami di radio online. Anda bisa browsing lagi, bisa browsing langsung ke browser kesayangan Anda, boleh di Chrome, boleh di internet atau di Firefox dan segala macamnya. Yang penting bisa ketemu Google, googling aja Radio Suara Jombang akan bisa muncul di radio online yang ada dengan berbagai platform di situ ya. Dan saya Rina Ahmad pagi ini juga membawa beberapa komposisi-komposisi bagus Indonesia Pertengahan yang terus kami hadirkan untuk Anda menemani hari-hari Anda yang cukup ceria. Karena suasana di bulan Juli ini sepertinya memang sudah minim sekali atau bahkan hampir tidak ada hujan gitu ya. Sudah benar-benar masuk di musim kemarau. Kalau pagi rasanya udah kayak 18 derajat aja ya AC-nya, setelan AC-nya 18 derajat. Dingin banget gitu. Tapi kalau udah agak siang gitu udah mulai agak anget-anget gitu. Nah, siangnya jam 12 siang, jam 12 itu biasanya mantap sekali. Mantap sekali panasnya. Ya, terima kasih untuk Anda semuanya masih tetap setia bersama dengan kami di 141 Radio Suara Jombang FM. Agustus besok, di akhir bulan Agustus itu akan dijadwalkan pelaksanaan muktamar NU ke-35 di Jombang, lebih tepatnya di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Jadi seberapa hektik kira-kira persiapannya? Nah, memang ya, sekali lagi bahwa pelaksanaan muktamar NU yang ke-35 nanti akan dilaksanakan pada akhir bulan Agustus 2026 nanti, dan dikabarkan Presiden RI Prabowo Subianto akan dijadwalkan membuka muktamar NU ini di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang nanti pada tanggal 27 Agustus mendatang. Nah, jelang pelaksanaan muktamar yang dijadwalkan berlangsung hingga tanggal 31 Agustus ini, panitia juga terus mematangkan seluruh persiapan mulai dari lokasi pembukaan, akomodasi peserta sampai pada fasilitas pendukung. Gus Rozak, Kiai Haji Abdurrahman Soleh, Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang mengatakan, berdasarkan hasil koordinasi sementara, Presiden Prabowo dijadwalkan hadir untuk membuka muktamar. Kepala negara diperkirakan tiba di Jombang menggunakan helikopter dan mendarat di Stadion Merdeka Jombang sebelum menuju ke lokasi acara. Pembukaan muktamar akan dipusatkan di lapangan Untung Suropati Tambak Beras, dan panitia menyiapkan tenda roder berkapasitas sekitar 6.000 orang untuk menampung tamu undangan dan peserta mitra. Pembukaan juga akan dilaksanakan di lapangan menggunakan ini tenda roder ini karena lokasinya sangat representatif, sedangkan seluruh sidang muktamar akan dipusatkan di kawasan Pondok Mitra. Selain lokasi pembukaan, panitia juga memastikan kebutuhan akomodasi peserta hampir seluruhnya tuntas. Penginapan bagi muktamirin juga sudah siap 100%, sementara penyelesaian fasilitas pendukung seperti dapur umum dan penataan kawasan juga terus dikebut jelang pelaksanaan. Di sisi lain, Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum juga menyiapkan lahan seluas 3 hektar sebagai area pendukung kegiatan. Dan dalam waktu dekat, lahan tersebut mulai diuruk agar siap dimanfaatkan selama pelaksanaan muktamar. Semoga ini akan bisa berjalan dengan lancar ya. Sebelumnya Gus Yahya, Ketua Umum PBNU Kyai Haji Yahya Khalil Stakuf, juga sudah bersilaturahim ke Pondok PPBU pada hari Minggu kemarin. Ini Gus Yahya juga menegaskan bahwa kedatangannya merupakan soan secara pribadi, tapi ia bersyukur karena cita-cita menjadikan Tambak Beras sebagai lokasi penyelenggaraan muktamar akhirnya terwujud. Menurutnya, dipilihnya Pondok Pesantren Bahrul Ulum sebagai tuan rumah memiliki makna historis. Pesantren ini didirikan oleh Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Makanya muktamar kali ini dinilai memiliki arti lebih dari sekedar agenda 5 tahunan organisasi, tapi ini menjadi kebahagiaan baginya dan juga bagi warga Nahdiyin.
1: Lintas informasi.
2: Konten seorang petani yang diterbangkan menggunakan drone hingga belasan meter di atas permukaan tanah sempat menghebohkan media sosial. Setelah menjadi sorotan publik, pengunggah video tersebut akhirnya menyampaikan permintaan maaf. Polisi pun mengungkap fakta di balik video viral itu, sekaligus mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan drone di luar peruntukannya karena membahayakan keselamatan. Dir Kapolsek Kabuh AKP Yoga Pratama mengatakan bahwa faktanya video yang viral itu direkam di perkebunan pisang Desa Sembung Rejo, Kecamatan Marapura, Kabupaten Tuban. Sosok yang diterbangkan adalah Daiman, petani pisang mitra PT Bina Tani Makmur Jombang. Daiman terbang dengan ketinggian sekitar 15 meter dan menempuh jarak sekitar 1 km. Video yang awalnya hanya dipakai status WhatsApp oleh petani mitra, ini kemudian diunduh oleh Badianto dan diposting di akun medsosnya. Motifnya hanya sekedar iseng, lucu-lucuan sekaligus untuk mendongkrak pengikut akun medsosnya. Budianto mengonfirmasi bahwa narasi petani pulang pergi ke sawah diterbangkan dengan drone adalah tidak benar. Drone tersebut rupanya adalah khusus untuk pertanian yang telah dimodifikasi sedemikian rupa.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Kata inspirasi hari ini.
2: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengeklaim Kementerian Agama Kemenak menegaskan bahwa uang zakat dan infak kini dikelola pemerintah dengan tujuan agar umat terhindar dari neraka. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Thobib Al-Ashar memastikan bahwa informasi yang beredar tersebut adalah tidak benar. Kementerian Agama menegaskan pengelolaan zakat dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel melalui lembaga resmi yang diawasi dan diaudit secara berkala, baik melalui Badan Amil Zakat Nasional Basnas maupun Lembaga Amil Zakat atau LAS.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026 pukul 12.04 waktu Indonesia bagian Barat telah terjadi kecelakaan tunggal di jalan umum yang melibatkan satu kendaraan bermotor dengan kondisi korban mengalami luka-luka. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Rahman saat melintas di Jalan Cendrawasih, Desa Plosong Geneng, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas Satlantas Polres Jombang dan tim PSJ 119. Selanjutnya, korban dirujuk ke RSUD Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Anda masih bersama kami di 141 Radio Suara Jombang FM Mitra. Dalam rangka Hari Koperasi Nasional yang akan diselenggarakan segera, ada beberapa lomba yang bisa Anda ikuti, Mitra. Jadi ini lombanya banyak, mulai dari lomba Mobile Legends, lomba ML. Ini teman-teman yang suka ngegame, silakan bisa daftar lomba ML dalam rangka Hari Koperasi Nasional ke-79 untuk seluruh gamers, komunitas e-sport, pelajar, mahasiswa, juga masyarakat umum. Ya. Juaranya lumayan, juara 1 hadiahnya lumayan ya. Juara 3 600.000, juara 2 900.000, dan juara 1 1.500.000. Wow. Ada juga lomba Banjari, Mitra. Ini memanggil para tim Banjari bisa mengikuti kegiatan lomba Banjari dalam rangka Hari Koperasi Nasional ke-79. Acaranya hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 ya, di Alun-Alun Kabupaten Jombang. Sama semuanya dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 2 Agustus. Juga lomba musik patrol. Wah, ini dia. Lomba musik patrol 2026 dengan tema semangat kebersamaan dan pelestarian budaya daerah dalam momentum Hari Koperasi. Dan yang terakhir ini yang menarik ya, lomba masak nasi goreng. Lomba masak nasi goreng. Ini bagi teman-teman yang suka masak nasi goreng, silakan bisa mendaftarkan diri Anda. Racik bumbu andalan Anda, keluarkan resep rahasianya, ciptakan nasi goreng terenak yang siap memikat hati para juri. Silakan informasi lebih lengkap bisa kunjungi IG Jombang Cup. Ya, bisa kunjungi IG Jombang Cup untuk ketentuannya. Jadi lomba-lomba ini diperuntukkan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Jombang yang sama-sama memperingati Hari Koperasi Nasional ke-79. Jadi ada banyak hadiah jutaan, nanti dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 jam 6 pagi sampai dengan jam 9 malam. Rame banget ya, nanti tanggal 2 Agustus itu ada jalan sehat, ada senam massal, ada pasar murah. Nah ini, terus ada forum grup diskusi, ada turnamen Mobile Legend, ada lomba masak nasi goreng, lomba patrol, lomba banjari. Wis, pokoknya ini jangkep ya. Jangan lupa hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 nanti Anda bisa mengikuti seluruh kegiatan tersebut. Nah, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama dengan kami di 141 Radio Suara Jombang FM. Program Cakrawala masih terus ada di indera dengar Anda sampai dengan jam 10 pagi nanti. Hari-hari ini masih ramai untuk pelaksanaan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Yang kalau MPLS sekolah umum ini berlangsung sampai dengan tanggal 16.

Nah, ini masa ta'aruf murid madrasah, mata muda. Nah, bagi anak-anak yang sekarang ini sedang mengikuti mata muda, semangat ya. Ini adalah gerbang awal untuk memasuki sekolah baru, baik itu MTS maupun juga MA. Untuk yang MPLS adalah gerbang awal untuk memasuki sekolah baru, baik SMP maupun SMA. Semuanya pada senang, karena memang di MPLS maupun juga di mata muda ini atmosfer yang diciptakan adalah atmosfer yang ramah begitu. Dan tidak ada kekerasan, tidak ada bullying, dan menanamkan nilai-nilai penting yang difokuskan untuk pengembangan diri para siswa ataupun murid gitu ya. Termasuk di SMKN Kudu ini ada 360 murid baru yang mengikuti MPLS ramah. Ya, sebelumnya juga dideklarasikan anti bullying dan anti narkoba. Gitu ya. Ini banyak banget, hampir pokoknya semuanya ini yang sekarang sedang melaksanakan mata muda maupun juga MPLS. Di Mantiga Jombang ini juga mengenalkan maskot, bacanya Oce apa Cean ya? Ocean. Oce dan Cean di Mata Muda 2026 ini yang merupakan simbol lautan ilmu Baharul Ulum di Mantiga. Di Mandua itu di Darul Ulum ya, ada 295 siswa yang dibekali dengan tahfidz sampai teknik robotika. Ada siswa baru di MAN 8 sebanyak 350 siswa. Ini yang mengikuti mata muda dikenalkan madrasah digital tanpa perundungan mitra. 180 murid baru di MAN 10. Ini juga dibekali dengan vokasi hingga madrasah ramah anak. Ada juga 359 siswa baru SMA N Jogoroto. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ditanamkan di sana. Nah, ada yang unik lagi nih. SMAN Mojoagung, siswa barunya diajak untuk tebar benih ikan nila. Wow. Ini ya. Di SMAN Ngoro, 252 siswanya mengikuti MPLS ramah anak. Dan bakat minatnya udah dipetakan mulai dari sekarang. Dan hampir semua siswa-siswi yang ada di Kabupaten Jombang semuanya pada senang dan gembira mengikuti Mata Muda atau MPLS. Selamat ya, semoga setelah MPLS, setelah Mata Muda, anak-anak sudah siap untuk mengikuti proses pembelajaran yang menyenangkan dan tentu saja ramah anak. Saya masih bersama Anda.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang terus melobi Pemprov Jawa Timur agar ikut membantu pembiayaan pembebasan lahan proyek flyover Mengkreng Mitra. Setelah mengirim surat beberapa bulan yang lalu, kini pemerintah Kabupaten Jombang berharap dapat bertemu langsung dengan Gubernur Jawa Timur untuk membahas skema pendanaan proyek strategis nasional tersebut. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Baperida Jombang, Hartono mengatakan, hingga pertengahan Juli, belum ada perkembangan yang signifikan terkait dengan tindak lanjut proyek flyover Mengkreng Mitra. Koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Kediri dan Pemkab Nganjuk juga belum menghasilkan langkah baru. Kata Hartono, Pemkab Jombang telah mengirim surat kepada Pemprov Jatim tidak lama setelah pertemuan dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU pada April yang lalu. Surat itu berisi permohonan dukungan pembiayaan pembebasan lahan dan setelah bertemu dengan Dijen Bina Marga, langsung berkirim surat ke Pemprov dan sampai sekarang memang masih belum ada jawaban. Yang menjelaskan, pemerintah pusat masyarakat pembebasan lahan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sebelum proyek dapat direalisasikan. Karena itu Pemkab berharap Pemprov Jatim dapat ikut menanggung biaya pembebasan lahannya. Selain menunggu respon surat, pemerintah kabupaten juga mengupayakan bisa komunikasi tatap muka langsung dengan Gubernur Jawa Timur agar pembahasan selama skema pembiayaan bisa segera dilakukan, Mitra. Hartono menambahkan rencana pengalokasian anggaran pembebasan lahan masih menunggu kesepakatan bersama Pemkab Kediri dan Nganjuk sebab lahan yang akan dibebaskan berada di wilayah ketiga daerah tersebut. Jadi tahap awal kemungkinan yang dilakukan adalah appraisal atau penilaian lahan sebelum proses pembebasan dimulai. Nah, di sisi lain kondisi keuangan daerah juga menjadi pertimbangan karena itu komunikasi antar daerah masih terus dilakukan sebelum menentukan langkah berikutnya. Hartono mengatakan rencana pengalokasian anggaran sebesar 20 miliar untuk pembebasan lahan flyover Mengkreng akan kembali dibahas bersama dengan DPRD Jombang. Sesuai dengan arahan Bupati, anggaran ini diharapkan dapat masuk dalam perubahan APBD 2026. Mitra pemerintah Kabupaten Jombang secara resmi menerima 1.200-an mahasiswa kuliah kerja nyata KKN dari UPN Veteran Jawa Timur. Acara penerimaan dipusatkan di tempat pemrosesan akhir TPA Banjardowo Gedangkeret, Kecamatan Jombang hari Senin pagi kemarin, yang acaranya dibuka langsung oleh Bupati Warsubi beserta dengan Sekda Kap Jombang Agus Purnomo. Nah, dalam rangkaian itu dilaksanakan prosesi simbolis penerimaan mahasiswa berupa penyematan atribut jaket alma mater oleh Bupati dan dirangkai dengan pembekalan materi, Mitra. Dalam KKN tahun ini, UPN Veteran Jawa Timur mengusung tema pengelolaan persampahan dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis pemuda melalui pemetaan potensi pemuda dan UMKM desa. Nah, tema ini dinilai sangat strategis dan sejalan dengan arah program pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Jombang. Bupati Warsubi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang tinggi serta rasa terima kasih atas kepercayaan UPN Veteran Jawa Timur yang telah memilih Kabupaten Jombang sebagai lokasi pengabdian, Mitra. Saat ini pengelolaan sampah telah menjadi salah satu isu strategis yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, di mana sampah tidak lagi dipandang sebagai limbah semata, tapi juga memiliki nilai ekonomi jika dikelola secara tepat melalui penerapan prinsip reduce, reuse, dan recycle. Selain fokus pada lingkungan, kehadiran mahasiswa KKN juga diarahkan untuk memperkuat sektor ekonomi kerakyatan melalui pemetaan potensi pemuda desa dan pelaku UMKM. Data real yang dikumpulkan oleh mahasiswa selama di lapangan nantinya akan digunakan pemerintah sebagai dasar perumusan kebijakan. Anda masih menyimak siaran kami di 141 Radio Sore Jombang FM, sudah ada di menit yang ke-53, lepas dari jam 9 pagi. Waktunya saya, Ninda Ahmad, harus segera pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di program Cakrawala. Dan Anda bisa menyimak lagi program Cakrawala besok pagi ya, mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi, hanya di 141 Radio Suara Jombang FM. Saya Nina Ma pamit, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lintas Informasi.
0: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 8 Jombang dipastikan diundur. Semula dijadwalkan berlangsung 14 Juli, kini pelaksanaannya bergeser menjadi 31 Juli mengikuti gelombang kedua. Keputusan itu diambil setelah hasil verifikasi menunjukkan gedung permanen belum sepenuhnya siap digunakan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Agung Haryadi mengatakan bahwa penundaan diputuskan usai Pemkab Jombang bersama Kementerian Sosial Kemensos RI melakukan verifikasi kesiapan gedung sekolah rakyat di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang. Pemerintah memilih memastikan seluruh sarana dan prasarana benar-benar layak sebelum ditempati oleh para siswa. Hasil verifikasi menunjukkan pembangunan gedung utama berjalan sesuai target, namun masih ada sejumlah pekerjaan penyelesaian yang harus dituntaskan. Menurut Agung, pekerjaan yang masih menjadi fokus meliputi penyempurnaan fasilitas toilet, sistem drainase, serta berbagai utilitas pendukung lainnya.

Mitra Radio Suara Jombang FM, sesaat lagi tepat jam 10.00 waktu Indonesia Barat. Mohon untuk menghentikan aktivitas sejenak, saatnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila. Kami mohon untuk berdiri.

0: dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila.
1: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Kata inspirasi hari ini.
0: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka, mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar.
2: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2026, pukul 12.04 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi kecelakaan tunggal di jalan umum yang melibatkan satu kendaraan bermotor dengan kondisi korban mengalami luka-luka. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Rahman saat melintas di Jalan Cendrawasih, Desa Plosong Geneng, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas Satlantas Polres Jombang dan tim PSJ 119. Selanjutnya, korban dirujuk ke RSUD Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
2: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Radio Suara Jombang.

Lintas Informasi. Mitra Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membuka peluang mengkaji perubahan skema pajak manfaat jaminan hari tua atau JHT setelah menerima usulan dari penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal. Purbaya mengatakan pemerintah akan mempelajari aturan yang berlaku sekaligus menghitung dampaknya terhadap penerimaan APBN dan kondisi ekonomi masyarakat. Menurut data sementara, sekitar 95% penerima manfaat JHT sudah dikenai tarif pajak 0%. Namun pemerintah akan meminta data yang lebih lengkap dari BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan akurasi sebelum mengambil keputusan. Sementara itu, Said Iqbal mengusulkan 3 perubahan, yakni mempertahankan tarif pajak 0%, memastikan pajak JHT hanya dikenakan 1 kali saat pencairan pertama, serta menaikkan batas pengenaan pajak dari Rp50 juta menjadi Rp100 juta. Pemerintah menyatakan seluruh usulan tersebut akan dikaji lebih lanjut sebelum diputuskan. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, ca.

Tahukah Anda, tak hanya menempati posisi teratas dalam Corruption Perception Index atau CPI di dunia, Selandia Baru juga dinobatkan sebagai tempat tujuan bisnis paling mudah di dunia. Hal ini berdasarkan laporan Doing Business di tahun 2018 yang dikeluarkan Bank Dunia. Berdasarkan laporan tersebut, ada 11 indikator yang menempatkan Selandia Baru pada posisi teratas. Salah satunya adalah kebijakan soal perizinan usaha. Jika dibandingkan dengan negara maju, waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh izin di Selandia Baru sangat kilat. Dalam segala aspek perizinan, hanya butuh satu prosedur dan bisa selesai dalam waktu setengah hari. Salah satu yang membuat perizinan begitu cepat dan mudah adalah adanya transparansi pelayanan publik, sehingga mekanisme ini menutup rapat celah untuk praktek korupsi.

0: Radio Suara Jombang. Lintas Informasi.
1: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 8 Jombang dipastikan diundur. Semula dijadwalkan berlangsung 14 Juli, kini pelaksanaannya bergeser menjadi 31 Juli mengikuti gelombang kedua. Keputusan itu diambil setelah hasil verifikasi menunjukkan gedung permanen belum sepenuhnya siap digunakan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Agung Haryadi mengatakan bahwa penundaan diputuskan usai Pemkab Jombang bersama Kementerian Sosial Kemensos RI melakukan verifikasi kesiapan gedung Sekolah Rakyat di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang. Pemerintah memilih memastikan seluruh sarana dan prasarana benar-benar laik sebelum ditempati oleh para siswa. Hasil verifikasi menunjukkan pembangunan gedung utama berjalan sesuai target, namun masih ada sejumlah pekerjaan penyelesaian yang harus dituntaskan. Menurut Agung, pekerjaan yang masih menjadi fokus meliputi penyempurnaan fasilitas toilet, sistem drainase, serta berbagai utilitas pendukung lainnya.

0: Lintas Informasi.
1: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 8 Jombang dipastikan diundur. Semula dijadwalkan berlangsung 14 Juli, kini pelaksanaannya bergeser menjadi 31 Juli mengikuti gelombang kedua. Keputusan itu diambil setelah hasil verifikasi menunjukkan gedung permanen belum sepenuhnya siap digunakan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Agung Haryadi mengatakan bahwa penundaan diputuskan usai Pemkab Jombang bersama Kementerian Sosial Kemensos RI melakukan verifikasi kesiapan gedung Sekolah Rakyat di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang. Pemerintah memilih memastikan seluruh sarana dan prasarana benar-benar layak sebelum ditempati oleh para siswa. Hasil verifikasi menunjukkan pembangunan gedung utama berjalan sesuai target, namun masih ada sejumlah pekerjaan penyelesaian yang harus dituntaskan. Menurut Agung, pekerjaan yang masih menjadi fokus meliputi penyempurnaan fasilitas toilet, sistem drainase, serta berbagai utilitas pendukung lainnya.

0: Party.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Tahukah Anda, seorang penghulu di kantor urusan agama KUA Trucuk, Klaten, Jawa Tengah, Abdurrahman Muhammad Bakri, menjadi pelapor gratifikasi terbanyak bila dibandingkan dengan pejabat lainnya. Terhitung sebanyak 59 kali, Bakri melaporkan penerimaan gratifikasinya. Meski jumlah gratifikasi yang dilaporkannya hanya mencapai 4,2 juta rupiah, namun jumlah pelaporan gratifikasi tersebut melampaui jumlah pelaporan gratifikasi pejabat sekelas menteri seperti Menteri Kesehatan Nila Juwita Farid Muluk yang telah 47 kali melaporkan penerimaan gratifikasi. Atas perbuatannya, baru-baru ini Kementerian Agama memberikan penghargaan lantaran rajin melaporkan gratifikasinya.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Kata inspirasi hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2026 pukul 11.45 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Yeni, warga Desa Wonokerto Selatan Peterongan, yang melaporkan kebakaran lahan rumpun bambu. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. One, two, three. I've been running.

Terima kasih Anda masih bisa mendengarkan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Musim-musim bagus mancanegara yang masih terus menemani Anda di kesempatan siang hari ini. Di 14 Juli 2026, Cash Cash featuring Sophia Rice sudah muncul dengan How to Love untuk Anda semuanya. Negara China dikenal sebagai salah satu negara yang padat penduduk. Namun di tengah keramaian kota-kota besar di China, ada satu pemandangan yang sering memunculkan tanda tanya bagi para pendatang. Jadi ibu hamil di China itu ternyata jarang tampak terlihat di tempat umum, Mitra. Fenomena ini juga kerap memunculkan berbagai spekulasi, salah satunya dikaitkan dengan angka kelahiran yang menurun di negara ini. Salah satu unggahan di Instagram belum lama ini viral karena mengungkap fenomena unik tersebut. Seorang kreator dengan akun @ayatzafiar menceritakan pengalamannya yang jarang melihat ibu hamil di tempat umum selama ia tinggal 9 bulan di negara maju itu. Nah, kreator ini lantas bertanya fenomena itu pada koleganya. Nah, menurut sang kolega, banyak ibu hamil di China sengaja membatasi keluar rumah dan berada di tempat umum selama bulan-bulan terakhir kehamilan. Mereka memilih beristirahat dan menjalani kehidupan yang lebih tenang daripada mempertahankan jadwal sosial yang cukup sibuk. Jadi pada bulan kelima atau keenam, banyak perempuan mulai menarik diri, perempuan hamil ya, menarik diri dari kehidupan publik bukan karena takut, tapi untuk melindungi diri. Kehamilan ini adalah batas kemampuan tubuh, lalu kenapa harus menambah sorotan dari orang lain kan? Keluarga akan mengambil alih, perempuan beristirahat, menghemat energi, dan mempersiapkan diri. Postingan ini mendapatkan respons dari ribuan netizen, banyak diantaranya yang memuji penekanan pada kesejahteraan ibu. Sementara yang lain mengatakan bahwa jawaban itu bisa sangat bervariasi tergantung di mana seorang perempuan tinggal, jenis pekerjaannya, dan keadaan keluarganya. Lalu, kenapa penyebab sebenarnya ibu hamil di China itu jarang terlihat di tempat umum? Menurut ulasan dari laman Times of India, klaim tentang ibu hamil yang jarang keluar di China dapat mencerminkan kepercayaan budaya, bukan aturan universal. Karena China tidak punya hukum yang mengharuskan ibu hamil tetap berada di dalam rumah atau menghindari ruang publik. Faktanya, jutaan perempuan masih terus bekerja, bepergian, dan menjalankan rutinitas harian selama kehamilan. Tapi, sebenarnya budaya China sejak lama juga sudah menekankan adanya pola perlindungan ibu selama masa kehamilan. Keluarga juga sering mendorong perempuan untuk menghindari tekanan fisik yang tidak perlu, memprioritaskan istirahat, dan menerima bantuan sebisa mungkin dari kerabat. Dan di banyak keluarga, kehamilan bahkan dipandang sebagai periode penghematan energi daripada pembuktian ketahanan. Dan pola pikir itu mungkin yang kemudian menjadi alasan kenapa banyak ibu hamil jarang terlihat di ruang publik.

Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

Lintas Informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang resmi menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran tahun 2026, menyusul prediksi BMKG yang memperkirakan puncak musim kemarau ekstrim terjadi pada

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Terima kasih ada masih bersama dengan kami di 141 Radio Suara Jomong FM. Yang baru saja aja ketemu juga, selamat siang. Cukup panas di luar sana, tapi saya dinginkan dengan komposisi-komposisi bagus mancanegara yang menemani Anda beraktivitas di hari ini. Tadi kalau saya munculkan informasi tentang kenapa di jalan-jalan di China itu tidak begitu banyak terlihat ibu hamil. Nah ternyata memang begitu ya, di trimester-trimester yang akhir itu ada anjuran yang lebih kuat untuk ibu-ibu hamil di sana untuk stay di rumah aja, gak usah kemana-mana gitu. Tapi sebenarnya itu juga sama sih di Indonesia juga gitu kan ya. Di Indonesia para ibu hamil juga diharapkan ketika sudah masuk di trimester 3 terutama, gak usah nanti-nanti gitu, di rumah aja gitu. Nah saya hari ini munculin informasi-informasi yang ringan aja ya Mitra, sembari menghadirkan komposisi-komposisi bagus mancanegara yang fresh dan juga easy listening. Jadi kalau ngomongin tentang ibu hamil, mesti udah zaman modern, tapi ternyata masih ada nih hal-hal tabu atau mitos soal kehamilan yang masih banyak dipercaya sampai saat ini. Gak hanya di Indonesia loh, di luar negeri, di China juga ada beberapa hal tabu seputar kehamilan yang masih dipercaya bahkan oleh masyarakatnya sampai saat ini. Seorang YouTuber Piao dari China yang kini tinggal di Indonesia juga mengungkapkan sejumlah hal tabu atau mitos dari negara asalnya yang kemudian membandingkan mitos itu dengan mitos yang ada dan beredar di Indonesia. Nah, kalau di Indonesia apa tuh biasanya? Gak boleh makan apa aja ya? Gak boleh makan nanas. Terus apa lagi ya? Gak boleh memindahkan perabot. Itu bukan mitos aja sih sebenarnya. Kalau gak boleh memindahkan perabot itu, ya emang gak boleh angkat berat-berat gitu kan. Nah ini saya coba ambil dari haibunda.com. Ini mitos kehamilan di China itu, satu, ibu hamil gak boleh makan kepiting. Gak boleh ya makan kepiting ya. Alasannya katanya kalau makan kepiting anaknya pas lahir bisa ileran, katanya, kata Piao si content creator ini. Jadi alasan utamanya menurut mitos itu kalau lahir nanti ileran gitu, ngiler, suka ngiler gitu kan. Ini alasannya lucu sebenarnya, tapi tentu saja alasan utamanya adalah kepiting itu kan sifatnya dingin ya, dan mengkonsumsinya bisa menyebabkan keguguran gitu. Terus yang kedua, di China bumil itu juga dilarang mengkonsumsi daging kelinci. Nah kenapa? Mitosnya kalau makan daging kelinci nanti anaknya yang dilahirkan itu punya bibir kayak kelinci. Gimana ya bibir yang kayak kelinci? Masa monyong gitu? Terus yang ketiga, gak boleh makan daging kambing. Kayaknya kalau di Indonesia juga gitu, di Jawa juga gitu ya. Orang hamil, ibu hamil gak boleh makan daging kambing banyak-banyak. Kalau dikit gak apa-apa. Jadi di Cina itu selain daging kelinci, bumil juga gak boleh makan daging kambing. Kenapa? Katanya menurut mitos ya. Kalau bumil makan daging kambing itu nanti anaknya jadi bisa gila.

Oh? Iya gitu katanya. Itu di China. Nah kalau di Indonesia masih ada juga sih mitos atau hal-hal tabu yang mengaitkan makanan dengan kehamilan. Nah ini juga pernah dialami oleh Pio karena punya mertua asal Indonesia. Kalau Anda pasti masih ingat banget ya kalau ya, mitosnya di Indonesia. Satu, gak boleh makan nanas, gak boleh makan durian. Ada lagi pepaya ini ya. Di daerah mana ya yang gak boleh makan pepaya? Orang hamil gak boleh makan pepaya. Nah ini mitos begini karena alasannya buah-buahan itu bisa mengganggu perkembangan janin gitu. Di Indonesia katanya gak boleh makan nanas, gak boleh makan durian, pepaya nih, karena menyebabkan ketidakstabilan janin gitu ya. Terus gak boleh makan kerang tuh. Nah konsumsi kerang saat hamil itu dianggap buruk karena kerang dianggap makanan yang kotor. Gitu, kerang adanya di lumpur ya dan kotor kan. Mungkin karena Indonesia adalah negara kepulauan. Wah ini kata si Piau. Satu lagi tuh, gak boleh makan jeroan. Bumil gak boleh makan jeroan. Si konten kreator ini suka banget sama jeroan. Bahkan sempat heran ya dengan hal tabu ini. Dia juga mencoba mendapatkan jawabannya langsung dari dokter kandungan. Kenapa gak boleh makan jeroan? Ini, selama tidak terlalu banyak sekaligus, nah boleh. Jadi sebenarnya boleh tapi jangan banyak-banyak gitu kan. Nah terus lagi nih, kalau itu kan makanan. Nah sekarang hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Mitosnya di China itu bumil gak boleh gendong bayi. Gak boleh loh, kalau lagi hamil gendong bayi, bayi gak boleh. Katanya bisa bawa dampak buruk bukan pada kehamilan, tapi anak yang digendong. Jadi anak yang digendong oleh bumil itu diyakini akan sakit demam, diare dan sebagainya. Ini kalau orang Jawa kayaknya jadi kayak sawanan gitu ya. Terus di China itu ada mitos kalau habis melahirkan gak boleh datang ke pernikahan orang lain. Gitu. Jadi si Pio ini bilang bumil di China gak boleh datang ke pernikahan orang lain. Gak ada penjelasan secara detail sih. Dia juga bingung banget dengan mitos ini. Gak boleh pokoknya. Gak boleh datang ke pernikahan orang lain. Gak boleh mendekati pengantin wanitanya. Kenapa? Ya karena gak baik. Gak baik. Udah itu aja. Jadi kehamilan ini adalah peristiwa bahagia, pernikahan juga peristiwa bahagia. Nah dua peristiwa bahagia kalau ditemukan bersama itu gak baik. Gitu katanya. Terus ada mitos lagi, kalau di China itu melarang bunda hamil untuk memindahkan perabot rumah tangga. Salah satu yang dilarang adalah memindahkan posisi tempat tidur. Wah gitu ya. Menurut masyarakat China, memindahkan posisi tempat tidur sama aja menyinggung dewa janin. Nah kalau dilakukan, hal itu bisa berakibat anak yang dilahirkan jadi tidak sehat. Terus lagi, bumil gak boleh pegang gunting. Pegang ya, pegang gak boleh. Bumil juga gak boleh meletakkan paku atau gunting di dinding. Apa alasannya? Ini nanti akan meninggalkan tanda lahir. Gitu. Tapi kebalikannya, kalau di Indonesia, kalau di Cina tadi kan gak boleh pegang gunting. Di Indonesia itu bumil justru diminta untuk bawa gunting sama gelang. Ya kan? Gunting sama gelang itu harus dibawa. Terus ada lagi tuh mitosnya, kalau anaknya udah lahir, guntingnya itu ditaruh di sisi pojok bawah ini ya, kasur anaknya. Buat apa? Untuk melindungi dari setan yang dipercaya bisa mengganggu kehamilan dan bayi kalau udah lahir. Nah, ada juga mitos. Bumil di Indonesia itu dianjurkan tidak terlalu sering menyentuh perut. Gimana ya? Katanya nyentuh perut itu sama artinya membuat bayi di dalam kandungan akan lahir jadi anak yang manja. Oh, gitu. Terus, ada mitos lagi nih. Bumil gak boleh ngangkat tangan terlalu tinggi. Jadi ini diyakini kalau ngangkat tangan terlalu tinggi bayinya tidak ingin terlilit tali pusar.
gitu. Ada lagi, bumil gak boleh tidur siang. Oh ya? Jika gak ingin, sulit saat melahirkan. Itu mitos kan ya. Terus lagi, jangan memelihara kucing dan anjing. Ini mitos ini sama-sama ada di China dan Indonesia. Jadi di kedua negara ini masih percaya bahwa memelihara kucing dan anjing bisa berbahaya bagi kehamilan. Gitu. Nah, apakah Anda juga percaya dengan mitos-mitos itu? Bagi yang sekarang ini lagi hamil, bumil, selamat menikmati kehamilannya. Sehat selalu ya untuk bumil dan juga dedek bayinya yang ada di perut.

0: Tahukah Anda, tak mudah menjadi pemimpin negara? Meski digaji besar, seorang pemimpin negara memiliki tanggung jawab besar akan pemerintah yang dipimpinnya. Sayangnya gaji yang besar serta fasilitas mewah tak membuat pemimpin satu ini puas. Mantan Presiden Perancis François Hollande dikritik karena membayar penata rambut pribadinya dengan gaji bulanan sebesar 136 juta rupiah. Hal ini berbanding terbalik dengan kampanye penghematan belanja negara pada saat ia memimpin. Tak terima dikritik, Hollande lantas membela dirinya dengan menyebut telah mengurangi pengeluaran pemerintah sebesar 9 juta euro, termasuk mengurangi anggaran staf istana 10% serta memotong gajinya sendiri hingga 30%.
1: Radio Suara Jong

0: Lintas Informasi.
1: Konten seorang petani yang diterbangkan menggunakan drone hingga belasan meter di atas permukaan tanah sempat menghebohkan media sosial. Setelah menjadi sorotan publik, pengunggah video tersebut akhirnya menyampaikan permintaan maaf. Polisi pun mengungkap fakta di balik video viral itu, sekaligus mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan drone di luar peruntukannya karena membahayakan keselamatan. Dir Kapolsek Kabuh AKP Yoga Pratama mengatakan bahwa faktanya video yang viral itu direkam di perkebunan pisang Desa Sembung Rejo, Kecamatan Marapura, Kabupaten Tuban. Sosok yang diterbangkan adalah Daiman, petani pisang mitra PT Bina Tani Makmur Jombang. Daiman terbang dengan ketinggian sekitar 15 meter dan menempuh jarak sekitar 1 km. Video yang awalnya hanya dipakai status WhatsApp oleh petani mitra, ini kemudian diunduh oleh Badianto dan diposting di akun medsosnya. Motifnya hanya sekedar iseng, lucu-lucuan sekaligus untuk mendongkrak pengikut akun medsosnya. Budianto mengonfirmasi bahwa narasi petani pulang pergi ke sawah diterbangkan dengan drone adalah tidak benar. Drone tersebut rupanya adalah khusus untuk pertanian yang telah dimodifikasi sedemikian rupa.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

Kita semua tahu bahwa buah-buahan itu adalah salah satu sumber energi dan vitamin yang alami untuk tubuh ya. Konsumsi buah-buahan secara teratur bisa memberikan dampak positif bagi kesehatan. Meskipun begitu, kebiasaan mengkonsumsi buah masih tergolong rendah di Indonesia. Berdasarkan survei kesehatan Indonesia SKI 2023, sebanyak 96,7% penduduk usia di bawah 5 tahun ternyata masih belum mengkonsumsi buah dan sayur sesuai dengan rekomendasi, Mitra. Banyak banget ya, 96% loh. Padahal standar WHO mengkonsumsi minimal 5 porsi buah dan sayur setiap hari selama 7 hari dalam seminggu. Segitu. Makanya hanya sekitar 3,3% aja masyarakat Indonesia yang telah memenuhi anjuran tersebut. Nah, data dari SKI 2023 ini menunjukkan bahwa 67% penduduk hanya mengkonsumsi 1 hingga 2 porsi buah dan sayur setiap hari, sedangkan 11%-nya bahkan tidak mengkonsumsi buah maupun sayur setiap hari dalam 1 minggu. Nah, ini. Ada loh, adakah? Ada banyak banget anak-anak atau orang yang tidak suka banget sama sayur dan buah itu. Nah, Mitra, ternyata rendahnya angka konsumsi buah dan sayur itu disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah masih banyak masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa buah dan sayur itu bukan makanan utama, tapi hanya sebagai pelengkap aja. Belum lagi kehadiran berbagai macam minuman dan olahan tinggi gula yang ini turut menyumbang penurunan konsumsi buah segar. Kalau dilihat dari sisi kesehatan, konsumsi buah dan sayur memang memberikan manfaat yang besar bagi tubuh ya, sebab buah dan sayur mengandung banyak nutrisi yang bermanfaat untuk mendukung pola makan sehat. Nah, dikutip dari situs Harvard, mengkonsumsi buah dan sayur secara rutin ini mampu menurunkan risiko seseorang terkena penyakit serius seperti jantung dan stroke. Tidak hanya itu, kebiasaan ini juga bisa membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Bahkan sejumlah uji klinis menunjukkan bahwa pola makan berbasis nabati atau vegetarian ini bisa membantu menurunkan tekanan darah. Serius? Iya, banget. Hasil lainnya, buah dan sayur juga mampu memberikan perlindungan terhadap berbagai jenis kanker. Perlu diketahui, Mitra, kanker ini adalah salah satu penyakit dengan angka kematian yang masih tergolong tinggi di dunia. Sebuah riset bahkan menunjukkan bahwa remaja perempuan yang rutin mengkonsumsi buah dan sayur sekitar 3 porsi per hari ternyata memiliki risiko 25% lebih rendah terkena kanker payudara. Makanya WHO menyarankan agar setiap orang mengkonsumsi buah dan sayur setidaknya 400 sampai 600 gram per hari. Wow, 400 sampai 600 itu berarti sekitar setengah kilo ya. Ini buat apa? Untuk membantu mencegah berbagai macam penyakit serius di masa depan. Sudah siap?

Anda pasti tidak asing lagi dengan nama Mr. Beast yang merupakan salah satu YouTuber yang paling terkenal di dunia, Mitra. Kalau Anda tidak suka nonton YouTube atau jarang nonton dia, kalau punya anak kecil pasti tahu Mr. Beast itu yang kayak gimana. Jadi si Mr. Beast ini dikenal dengan lewat kontennya yang membagi-bagikan duit gitu, hingga bikin sebuah permainan besar semacam Squid Games di dunia maya, di dunia nyata maksud saya. Nah, kalau ngelihat kontennya yang bertabur uang, mahal, bahkan kompleks gitu, orang mungkin akan menyangka, Anda sendiri mungkin juga menyangka bahwa si Mr. Beast ini atau yang punya nama asli Jimmy Donaldson, itu dia pasti punya uang atau rekening jutaan dolar gitu ya. Tapi nyatanya justru sebaliknya loh. Kalau ngomong tentang uang tunai, uangnya itu, kalau yang tunai ya, tunai nih, bukan yang di dalam rekening, ini minus, bahkan minus. Dalam sebuah wawancara terbaru dengan The Wall Street Journal, Jimmy menjelaskan kalau gaya hidupnya itu jauh banget dari kata mewah. Bukan karena dia pelit, bukan, tapi karena dia gila dalam berinvestasi gitu. Jadi setiap dolar yang masuk dari iklan atau sponsor, dia langsung puter lagi buat bikin video berikutnya yang lebih megah lagi gitu. Jadi kata si Jimmy, Mr. Beast ini, dia menyebut dirinya sendiri ini sebagai cash poor atau orang yang miskin uang tunai. Ya. Dia jelaskan juga kalau hampir semua kekayaannya terkunci dalam bentuk aset perusahaan, peralatan syuting, dan gaji ratusan karyawannya. Nah, akibatnya untuk kebutuhan pribadi yang sepele pun bahkan dia sering nggak pegang uang cash, sampai gitunya ya, sampai segitunya. Nah, yang paling lucu sekaligus mencengangkan adalah ketika Jimmy menceritakan gimana dia harus meminjam uang untuk urusan personal. Bayangkan seorang pria yang perusahaannya bernilai miliaran dolar, dia harus ngutang ke ibunya sendiri. Jadi ngutang ke ibunya karena dia benar-benar gak punya akses ke uang tunai. Gak punya uang cash gitu maksudnya. Duitnya bentuknya rekening semuanya. Sama apa bentuknya adalah bukan uang tunai gitu. Ini karena memang sistem keuangan di perusahaannya diatur sangat ketat untuk pertumbuhan bisnisnya. Dan Jimmy lebih memilih minjem uang dengan bunga daripada harus menarik modal dari perusahaannya yang sedang ekspansi besar-besaran, termasuk proyek ambisius Beast Games di Amazon Prime Video. Nah, kenapa begitu? Karena si Mr. Beast ini punya filosofi hidup yang memang beda dari influencer kebanyakan yang pamer mobil sport atau jam tangan mahal. Tapi Jimmy, Mr. Beast ini justru merasa bangga dengan kondisinya yang bokek secara tunai selama perusahaannya terus berkembang. Nah, bokek secara tunai. Ada satu kutipan dari Mr. Beast sendiri yang cukup ngena buat pengusaha muda. Jadi mungkin saja orang yang sedang menonton videonya di rumah punya saldo bank lebih daripadanya saat ini. Tapi perbedaannya dia punya ekuitas di perusahaan yang nilainya miliaran dolar. Dia lebih suka membangun sesuatu yang besar daripada melihat angka rekening yang menganggur gitu katanya. Langkah ekstrim ini bukan tanpa alasan, karena Jimmy sangat terobsesi untuk menjadi YouTube King selamanya. Ya sadar juga kalau penonton bosan dengan konten-konten yang itu-itu aja, makanya dia terus menaikkan standar produksinya. Kalau video hari ini butuh biaya 1 juta dolar misalnya, maka video bulan depan harus 2 juta dolar. Intinya Mr. Beast adalah definisi orang yang nyata, orang yang hidup untuk bekerja. Life for work. Dia tidak membeli kenyamanan, dia membeli impact dan jangkauan audiens yang lebih luas. Jadi kalau nanti kamu ngerasa saldo ATM kamu tinggal sedikit, tenang aja. Kamu gak sendirian. Miliarder paling terkenal di bumi pun ternyata sering ngerasain hal yang sama. Bedanya dia punya perusahaan raksasa di belakangnya. Kalau kamu... Oke, itu informasi terakhir yang bisa Nina sampaikan untuk Anda di kesempatan siang hari ini di program spesial untuk hari Selasa, hari ini 14 Juli 2026, dan saatnya Nina pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya. Abis ini kita geser genre ke break. Break kita udah selesai. Ke Gayeng Marm ya abis ini ya.
ada Ari nanti yang akan hadir di Gayung Maram. Terima kasih, selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Kata inspirasi hari ini.
1: Viktor Frankl berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyebut program makan bergizi gratis MBG adalah penyebab defisit dan membebani APBN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Setelah memasukkan kata kunci anggaran untuk MBG ke mesin pencari Google, penelusuran teratas mengarah ke artikel antaranews.com yang berjudul begini, Menkeu anggaran alutsista hingga MBG tidak ganggu struktur APBN. Purabaya justru menegaskan bahwa seluruh program pemerintah termasuk MBG telah diperhitungkan agar tidak mengganggu struktur APBN dan tetap menjaga defisit di bawah 3% dari produk domestik bruto atau PDB.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2026, pukul 12.04 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi kecelakaan tunggal di jalan umum yang melibatkan satu kendaraan bermotor dengan kondisi korban mengalami luka-luka. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Rahman saat melintas di Jalan Cendrawasih, Desa Plosong Geneng, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas Satlantas Polres Jombang dan tim PSJ 119. Selanjutnya, korban dirujuk ke RSUD Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk laporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Panjenengan remen sangat kalian lelakon jawi, gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supir nggih, gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem. Radio Suara

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Saudara tes kawan Komas Tunggal Radio Suara Jombang FM Sugeng Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco-konco pamidanget Radio Suara Jombang FM kang wonten tlatah Jombang lan sakiwa tengenipun. Panggih malih kalian Ari Suara Jombang dinten menika dintene dinten Selasa tanggal 19 Juli 2016. Nggih, kados padatan tabuh setunggal siang ngantos mangke tabuh tiga sonten ingkang remen sanget kalian lelagon-lelagon Jawi campur sarian kula aturi pinarak monggo langsung derek gegono derek gabung wonten 8777 utawi datang jalur WA nggih saged 0812 3599 3737. Mugi-mugi sedaya pamidanget Radio Suara Jombang FM tansah pinaringan sehat rahayu wilujeng saking Gusti ingkang Maha Kuwasa. Monggo enten sinten mriku gayeng marem Radio Suara Jombang FM Sugeng Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lho gak dijawab mek. Sopo iki tutok niki? Mosok nggih mboten apa nek penyiare tasik opening niku jenengan ampun ngebel riyen ngoten nggih. Minimal 2 menit telung menit niku jenengan derek gabung. Enten sinten iki gayeng marem Radio Suara Jombang FM Sugeng Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur suwun sangat enten Pak Cip niki nggih.
1: Nggih, gayeng marem pancen gawe ati ayem tur ten.
0: Matur suwun. Suwantene kok alit sangat jenengan.
1: Nggih, Pak.
0: Teleponnya ini mepet dipepet nih nopo di load speaker nih.
1: Kira tak buatan di speaker ya.
0: Aduh dah.
1: G.
0: Tebe.
1: G. Sampun.
0: Wah. G. Lo lah kok tambah enten feedback ya jo niki pun jajar radio.
1: G. Jajar nih.
0: Lo lagi. Ampun. Ngeten radio ini dipejai mawon buatan nopo.
1: Makanya nyuwun bangun bebrayan mas.
0: Saking sinten niku?
1: Saking Mukijan.
0: Mukijan.
1: Ye.
0: Bangun bebrayan. Saya cobi kalau padosan nih gey.
1: Salamnya.
0: Pak Cip ngapunten sangat Pak Cip. Rad volume radio di alitaken mawon, dipejai mawon, mboten napa-napa.
1: Nggih. Sampun.
0: Nggih, sampun. Tasik bengung nih kita tasik muni.
1: Salame wonten Mama Titin.
0: Nggih.
1: Rahayu. Ugi wonten Mama Yeti.
0: Nggih.
1: Wonten Bu Eti, wonten Bu Wawa. Ugi wonten Bu Kira. Bu Juminten Pak Sukardi. Wonten ugi Pak Bren.
0: Nggih.
1: Wonten ugi Pak Jono. Wonten Cak Wi.
0: Niki dereng Pak Cip.
1: Nggih. Oke, wonten Pak.
0: Tasik pireng lho, Pak.
1: Nggih.
0: Lelang ki jenengan pejai mawon mboten napa-napa.
1: Nggih. Lah niki anu ya, Mas. Oh.
0: Napa, Pak?
1: Nggih, jadul iki.
0: Hap niki ne ta radio ne ta?
1: Ya.
0: Oke, monggo.
1: Nggih. Nggih, salame kagem sedoyo ya ki mawon, Mas.
0: Nggih.
1: Wonten Mas Gilang nggih.
0: Nggih.
1: Mas Prayogo nggih. Nggih, ngapunten, Mas.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Cip saking tlatah Wonosalam kanca-kanca. Sampun rawuh Wonosalam sisih ler mriki. Arah ten kene Mojo Agung. Enten sinten malih menika? Gayeng marem Radio Suara Jombang FM Sugeng Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Monggo Pak Jono.
2: Sugeng Siang Mas.
0: Nggih, pes beterien.
2: Pancen gawe ati ayu tentrem.
0: Nggih, matur suwun. Sehat Pak Wartos panjenengan Pak Jono?
2: Alhamdulillah sehat Mas.
0: Nggih.
2: Alhamdulillah.
0: Nggih niku kedah disyukuri niki, awak sehat kados ngeten niki nggih.
2: Nggih disyukuri kemawon Mas.
0: Nggih. Amargi king napa nek awak sehat niki? Aktivitas misalnya omong-omongan niku wis penak nek awak sehat niki. Kasarane omong mboten enten kopine, mboten enten rokok ini wis penak nek awak sehat niku.
2: Nggih mboten
0: rodok kecut ngoten ta?
2: Nggih rodok kecut.
0: Guys, yang menika mangke dikancani kanan lagu nopo niki, Pak Jono?
2: Kembangi Ati.
0: Nggih, saking
2: Uut Sasrapila.
0: Oke, nggih, Kembangi Ati Uut. Uut Permatasari. Nggih, kula cawisaken rumiyin. Sing dipele sindene ayu-ayu anjene.
2: Lho, nggih lah. Kula pilih sing niku.
0: Cek mboten ngantuk ngoten ta penyiare.
2: Ngantuk penyiare.
0: Nggih masuk anjene pintar.
2: Terus jenis sing kula pilih sing lagu-lagu sing sindene kaya siwa enak
0: ngoten. Nggih. Sing kekinian ngoten nggih. Nggih. Tapi tetap campur sarian. Nggih.
2: Tapi menawi sinten?
0: Sinten?
2: Sing tapi ini sing kalau
0: apa sing nopo bingung kula niki sing nopo maksud e sing HP niki sing nopo
2: sing lawas Mas
0: nggih HP jadul
2: jadul
0: nggih
2: kok jadul kok gak penak banget
0: nggih
2: mboten ketok to
0: nggih mboten ketinggal
2: nek HP-HP sing anyar nggih ketinggal.
0: Nggih.
2: Boten saged ngersani sing ayu-ayu.
0: Nggih. Nggih, mirengaken mawon.
2: Nggih, salami Mas.
0: Nggih, kagem sinten monggo Pak Jono.
2: Pak Cip kula nggih.
0: Nggih.
2: Terus Pak Sukardi.
0: Nggih.
2: Kudeti.
0: Nggih, lajeng.
2: Terus Pak Nur Seto. Mas Gilang.
0: Nggih.
2: Mama Titin.
0: Mama Titin G.
2: Masalan Cak Wit.
0: G.
2: Apa Brang. Terus sing Blimbing Mas.
0: Blimbing niku enten niki Mbak Penceng.
2: Oh G Mbak Penceng.
0: Mbak Penceng.
2: Terus Pak Breng.
0: G.
2: G. Sedaya kemawon Mas.
0: Samudaya niki kemawon. Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Monggo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.

0: kencanan kene kula setel kabeh. Telu tekan niki Mas Ari.
1: Niku radio, cara radio model radio komputer, radio dek ta radio napa?
0: Radio kuno.
1: Asli nggih.
0: ME, FM, SB.
1: Nggih.
0: SB 1, SB 2, SB 3.
1: Tasik Muni.
0: Tasik Mbak Muni, makan dadakan Mas Ari.
1: Oh. Modele radio tok napa kalian ten tipe?
0: Mboten, sing ngene ten tipe sing niki.
1: Sing sak niki enten tipe. Mereke napa Pak Agus?
0: Polytron. Lho mboten oleh nyebutno merek Mas Ari didenda.
1: Mboten napa-napa.
0: Ndak boleh. Lho nek penyiar gak apa-apa tapi nek sing
1: niki
0: napa? Pendengar sing didenda. Ya biasane Mbak Ninda niku di sing wer-mor di sing.
1: Okay. Sinten?
0: Sing parimana sinten
1: Mas sinten, Ari? Pak Sukardi.
0: Penyiar
1: apa? Oh, penyiar. Mas Arya niku ta.
0: Parimono Mas Arya.
1: Parimono
0: sapa? Mas Arya kan Pelandi.
1: Parimono oh.
0: Karep mau bensin niku lho.
1: Lala ta zaman lala ta.
0: Oh, sampai lala. Tempun Mas Arya niki.
1: Lala. Lala niki paling gumbul tele tabis sak niki. Lala tinggi wingi. Nah, duka ten pundi aktivitasnya niku? Nate panggil terakhir pas kula ledang kula ditaruh terus e nunggoni yugane pas derek pawai nopo derek nopo ngoten lah kula pas posisi ten mobil ledang.
0: Kula sewa ngawasi UNAS di sini.
1: Nggih.
0: Nggih Mbak Lala nggih Mbak Setan nate kula sewa.
1: Oh,
0: kekurangan sewa. Pengawas.
1: Nggih, nggih.
0: Terus ini khusus konco-konco sing lawas Mas Ari, Kijoreng, muga-muga padang lo Pak
1: Mas Ari. Padango kubure.
0: Padang kubure.
1: Padango dalane. Jembaro kubure.
0: Jembaro kubure.
1: Nggih.
0: Terus Mbak Blambangan ngoten. Ki Dembang ngoten. Terus Pak Kardi ngoten padango omae. Jembaro latare.
1: Nek latare ke, nek latare ketingale nggih mboten saged tombo male wong mepet punan.
0: Lho arek sanone rek.
1: Napa ne? Lah nggih nek omahe niki griyane jenengan niku saged tasik ombo latare.
0: Berarti mobil mboten iso masuk niku.
1: Nek enten ane masuk.
0: Men Pak Kardi?
1: Masuk enten ane. Mobil-mobilan. An.
0: Oh, mobil lodok. Zaman dhisik niku nek mulutan kata dodol mobil-mobilan niku.
1: Nggih. Pak Agus.
0: Nggih.
1: Nggih niku kan bahas radio tiga radio nggih.
0: Nggih.
1: Oh, niki mangke lelagone napa Pak Agus?
0: Mbak Dukun niku napa Mas Ari?
1: Mbak Dukun niki
0: nek ngoso meneng. Cak Bram wingi nggih seneng.
1: Mbak Dukun. Lagu
0: niku Mas Ari anjane tiang keplak sehari niku. Mas Ari durung lahir niku mangan.
1: Nggih.
0: Durung lahir.
1: Badukun niku campur gye. Sari ta. Mantos. Sanes.
0: Sing ada badukun.
1: Oh niku lho, alam niku. Alam Napa? Niku. Alam sanes sing mlebedang.
0: Campur sari ta.
1: Mlebedang dut niku.
0: Oh, mlebedang.
1: Nggih.
0: Sing penyanyi wingi niku anu Mas Ari, begitu muncul langsung mendelep.
1: Sing napa niku?
0: Padahal enak lho lagune.
1: Nggih, nggih.
0: Se berarti napa niku ya? Masuk serampat rek.
1: Dangu mboten enten sing nyuwun niku.
0: Serampat.
1: Nggih.
0: Nggih pun serampat.
1: Serampat mawon.
0: Nggih.
1: Dewangu mboten ate enten sing nyuwun iki serampat niki.
0: Sapi siale kan nggih nasidah.
1: Kenging nopo kok sapi sial, boten spesial.
0: Lulan.
1: Kak enak dirungokne sial ini kok Pak Gus. Sapi ini sing sial.
0: Bisa pacarku lho nih kebola sidan itu.
1: Enggak ta.
0: Enggak nih sih pacaran no radio sawi gak kerkaruan.
1: Enggak.
0: Jadinya bojoku lho mbak anakku lho Mas Ari anduk. Bakso mbak es pas nonggo niki dulu ya ma.
1: Lajeng.
0: Ya lajeng. Bah kule kok yo nyetel niku radio suara Jombang pisan.
1: Nggih.
0: Dadakno pas dik nasidan niku online. Bojo kula ngeten. Lho, pacar bapakmu. Ngoten wah. Lain iki.
1: Terus disauti ya napa kali sing niki?
0: Napa?
1: Kali sing bakul es niku wau.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi.
1: Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang hari Minggu 12 Juli 2026. Kunjungan itu dilakukan menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang dijadwalkan berlangsung pada 27 sampai dengan 31 Agustus mendatang. Menurutnya, dipilihnya Pondok Pesantren Barul Ulum sebagai tuan rumah memiliki makna historis. Pesantren tersebut didirikan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Karena itu muktamar kali ini dinilai memiliki arti lebih dari sekedar agenda 5 tahunan organisasi. Ia berharap muktamar NU ke-35 berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang membawa manfaat bagi organisasi, bangsa, serta masyarakat dunia. Gus Yahya optimis atmosfer keilmuan dan spiritual di Pondok Pesantren Bahrul Ulum akan menjadi bekal bagi para peserta muktamar dalam merumuskan keputusan terbaik bagi organisasi.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Tahukah Anda, godaan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah kerap dilakukan oleh para koruptor? Wut Tikai Memak. Pemuda asal Thailand ini memiliki sikap yang patut ditiru oleh para pejabat. Memak terkejut saat melihat rekeningnya tercatat memiliki simpanan 999 juta baht atau setara dengan 441 miliar rupiah. Padahal dia baru saja membuka rekening dengan saldo sebesar 9.000 baht atau setara dengan 3,9 juta rupiah. Sempat tergoda untuk membelanjakan uangnya dengan barang mewah, namun hal itu urung dilakukan Memak lantaran dirinya tak mau berbuat kesalahan fatal yang merugikannya kelak. Memak lantas memilih untuk melaporkannya ke bank dan meminta petugas bank segera menarik uang dari rekeningnya.
3: Bersama KPK, berantas korupsi.
0: Radio Suara Jombang.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Radio Suara Jombang.

0: Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lah monggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 101.1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem. Nggih matur nuwun sanget kagem para pamidanget Radio Suara Jombang FM ingkang wonten tlatah Jombang lan sak kiwa tengenipun. Niki Mr. Bram sampun siap badhe on air ingkang badhe ngegono malih dateng 8.7.7.7 kula tenggo mangke nggih kula trami rumiyin. Ingkang sampun mlebet niki Mr. Bram gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur suwun Mr. Bram. Sehat pawartos panjenengan?
1: Alhamdulillah. Sehat, Mas.
0: Sehat nggih. Pes weterien.
1: Nggih, gayeng marem gawe tombo ati ayem. Tur tentrem.
0: Matur suwun. Ten mriki enten Pak Agus niko sing ngersakaken jula-juli serampat niko lho. Langsung meluncur ten radio ki ambake.
1: Nggih.
0: Nggih. Kapan-kapan cek tindakan ten gene jenengan nggih.
1: Nggih. Sugeng siang Pak Agus.
0: Nggih, sugeng siang terus e. Nggih. Nggih, niki mangke dikancani kan lelagon napa niki Mr. Bram?
1: Diparingi mlebus sawan bae Mas.
0: Blebes saking sinten iki?
1: Niku Sony Jos wae Mas.
0: Saking Sony Jos. Tapi kula padosane rumiyin nggih.
1: Nggih. Cek esuk kok ngangekke aku niku lho. Apa to sing rusak dipanku niku lho.
0: Oh niki ta. Blebes iki sanes niki ta cak drikin apa? Enten didik kempot nggih enten.
1: Oh, nggih pun sak kersa, Mas.
0: Didi kempot nggih.
1: Nggih.
0: Nggih pun kula cawisaken rumiyin. Niki mangke diaturaken kagem sinten monggo.
1: Kangge Pak Cep wau, Pak Cep bagus, Pak Jono.
0: Nggih.
1: Wawan, Pak Bren sekalian.
0: Nggih.
1: Ujo Menten, Pak Sukardi, Pak Mbak Penceng.
0: Cawit. Cawit nggih.
1: Nggih, Cawit, Cak Dul, Cak Imam.
0: Nggih.
1: Niki kanca-kanca sing setia.
0: Nggih.
1: Enten Bundawati.
0: Bundawati nggih, Bu Wati. Lho, biasane
1: kemarin...
0: biasane cumi, saiki ganti Bundawati.
1: Awan Mas nek acara dangdut niku cumi.
0: Oh, ngoten.
1: Nek yang menten iki Bundawati.
0: Nggih. Napa ya napa?
1: Yang kemarin itu alhamdulillah final ten stadion kalah Mas musuhnya PSID kudu.
0: SKB.
1: SKB kudu jadi musuh PSID Mas.
0: Oh, lawan PSID.
1: Final grand final.
0: Mbok. Tapi cara ngoten kan nomor loro akhirnya nggih.
1: Nggih, 2-3 Mas, 2-3.
0: Nggih.
1: Oh, Bapak Enceng sugeng siang.
0: Nggih.
1: Nggih, mek ngoten tok mawon Mas,
0: ngoten sami-sami.
1: Nggih, njenengan ngapunten.
0: Nggih, sami-sami. Monggo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mr. Bram. Niki kula panggih ten jalur 8.7.7.7. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Peswetipun monggo Pak Sukardi.
2: Arem ketombo ati ayem tur teng.
0: Matur suwun. Suarane moro-moro gak ono. Nggih, pripun? Pripun?
2: Aku sembriku.
0: Nggih, tembriki. Tiangi ngadem.
2: Sugeng siang Pak Agus.
0: Nggih, mesem tok tiange. Mesem mawon.
2: Oh, mari munggah saiki wis kok Pak Sukardi. Wong berambang.
0: Nggih. Sawak menapa Pak Sukardi, sinambi menapa panjenengan?
2: Samenten nggih, leyeh-leyeh nah tenan.
0: Cek dikancani Pak Agus iki jane.
2: Nggih, kula sak mantuna napa jenenge turan mrikang-riku Mas Arif wis gawani kluyuran.
0: Nggih Pak, ngeten no. Kersan ngados ngeten iki kan cek dikancani kali Pak Agus, Pak Agus cangkruan ten terase jenenge. Terus niki yo latare jenengan tambah ombo saged ta?
2: Nggih boten, Pak Agus apa sering ngriku kok.
0: Kula nggih dikei kula nggih dikei
2: motor gak iso mlebu.
0: Lah nggih, mangkane kok wau kok Mas Arif. Wau kula jawab ngeten nek motor ditambahi an saged niku.
2: Motoran.
0: Jadi cara cara wong loro tengok-tengok Dok Pak Sukardi, halo. Cara wong loro tengok-tengok Dok teras sampai nyeruput kopi sampai jagongan apa masuk jane iki.
2: Ya bagus. Statute podo Pak Sukardi jane dolen
0: rene enak sekali. Bagus, madak-madak nih statuse podo kali Pak Sukardi terus.
2: Rene dolen-dolen ndak-ndak. Pacolawas pian sering rene gak tau belas
0: e. Nggih, nggih.
2: Tapi
0: kata nanti duduk manis. Nggih Pak Sukardi, alhamdulillah. Biasanya Pak Agus niku penuh kejutan tiyang ini.
2: Mureng ngriki malah nek pas ngriki magrib nih magriban ten mucale Pak Sukardi mriku.
0: Nggih, alhamdulillah berarti.
2: Pak Agus biyen sering rene jebas jebu saiki gak belas. Pencola pas lali ambek kancanya.
0: Paling sampean kangen diandokne koyoke.
2: Roe. Gak tahu. Oh, Budati.
0: Nggih.
2: Ampun.
0: Nggih. Lagune napa niki mangke Pak Sukardi?
2: Kula niku.
0: Napa niki?
2: Napa jenis senengane Pak Agus? Kontal kantil.
0: Kontal kantil. Del kontal kantil, kantil kontal kantil, kantil kantil niku nggih. Awas nek mboten apal lirike bahaya. Duh, si coba si sampean. Tak nek gak apal aja dunekne. Khusus Pak Agus iki, Kus Plus ya Pak Agus nggih. Kus Plus, oke.
2: Jadi nyanyeno Pak Agus endok kono.
0: Nggih. Til gondal kandil gondal kandil. Angel-angel bahaya bahaya.
2: Nggih, pun pokoke lagune kono kandil.
0: Nggih. Nggih.
2: Kakang nggih Pak Agus. Nggih. Patang Pak Agus sing diomongaken yang perak niku ngene degan niku gang niku ngalor.
0: Pacare Pak Agus yen ta, Bu Nasida.
2: Degan perak niku gang niku ngalor. Roe Pak Sukardi. Bagus. Wis degan-degan niku Mas Ari
0: gang ngalor. Nggih.
2: Roe.
0: Lah yo roe jenengan iki.
2: Pacola wae sampe dheweke.
0: Nggih. Nggih. Nggih, enten.
2: Kami sedoyo, ya wis duduk manis Pak Agus, nduk ngono Pak Agus.
0: Nggih, kersane temriki Pak Agus ngadem.
2: Nggih, Pak Sukardi jeneng kluyuran ana taparan rono saiki gawani kluyuran.
0: Nggih, ten griya mawon kersane mangke Pak Agus niki nek kandhane Pak Agus niku penuh kejutan omoro-moro nggih nenten-nten ngajengi jenengan.
2: Ini nang gowo panganan sing incu-incu.
0: Nggih. Suwun nggih.
2: Pun Mas Ari.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Sukardi. Setunggal malih singkat mawon nggih. Amargi sampun jam kali mantun niki wancinipun niki kata inspirasi. Enten sinten malih mereka gayeng marem Radio Suara Joma FM sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Monggo Bu Wawan pasutipun.
3: Ati ayam tur tentrem.
0: Matur suwun.
3: Singkat Pak
0: jelas
3: nyuwun kembang kecubung.
0: Kembang kecubung
3: nggih
0: medeni niku
3: jeneng singkat
0: lho langke medeni niki lagune niki
3: lah apa
0: lah kecubung
3: kembang kecubung kok medeni
0: lah terus niki saged nggarai ndas ngelu
3: boten
0: oh boten ta
3: niku digawe linu
0: oh niki saged
3: saged damel bobok
0: damel boboke
3: jaman sien.
0: Nggih, nggih, nggih.
3: Jaman sak niki mboten enten.
0: Boboke niki dhuwit nek jaman sak niki.
3: Dhuwit, dhuwit abang-abang.
0: Nggih, sirang elu diboboki dhuwit niku wis.
3: Tapi kula kok mboten masae.
0: Napa? Lancene jenengan pun kata yotro niku.
3: Mboten.
0: Lah, nopo?
3: Mas nyekel duwe abang-abang kak iku.
0: Ya abang-abang iku kudu akeh kok.
3: Pancet.
0: Pancet.
3: Pancet.
0: Sak gebok ge pancet.
3: Pancet.
0: Oh, carane cek ilang niki misalnya jangan enggak ada sak gebok mungkin jenengan niki kula sing bagian nyowok mungkin saged niki.
3: Nyowok gak mujar. Oh, nggih se. Jenengan lak murute Pak Jamal.
0: Oh, lah nggih mangkane niku. Nggih, niki mangke salami kagem sinten? Singkat padet jelas.
3: Singkat padet jelas, mbayu kula sakit.
0: Oh, alah. Gerah nopo? Mboten penak awak.
3: Ngelu mboten penak awak pokoke.
0: Oh, nggih nggih nggih nggih nggih.
3: Pokoke niku wow, Mister Bram.
0: Nggih, Mister Bram.
3: Oh, niku mawon.
0: Niki Pak Agus mboten disalami ta?
3: Napa?
0: Pak Agus semriki niki lho mboten jan salami.
3: Mboten tepang
0: kula. Mboten tepang jarene. Yo kenalan, Pak. Salam kenal ngoten lho.
3: Oh, nggih pun salam kenal.
0: Nggih.
3: Nggih Pak Bren kalian.
0: Nggih. Nggih.
3: Pak Sukarti.
0: Nggih.
3: Pak Jono.
0: Nggih. Pun kagem sedayane mawon.
3: Tambah
0: akeh. Lah nggih pun nggih, wis jam kali luwe.
3: Nggih pun.
0: Mangke dipun teko.
3: Nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bu Wawan, Bu Gira, enggal-enggal saras nggih Bu Gira. Terus ora dingelu niki. Nggih sampun, mriku sampun jam kali wancinipun kata inspirasi rumiyin. Katuran kagem panjenengan. Sumangga.
4: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Kata inspirasi hari ini.
5: Mahatma Gandhi bilang, "Hiduplah seakan esok adalah hari terakhirmu, dan belajarlah seakan kau hidup selamanya." Artinya, jangan menunda hidup hari ini. Dan jangan berhenti bertumbuh sepanjang usiamu.
6: Radio Suara Jombang.
7: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
8: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
7: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
8: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
7: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
8: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
7: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
9: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
4: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
11: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak kono apa tak jawab.
12: Niku jenengan mulai ngedung, niku ketemu umur pinten nggih?
11: Kek bayi.
4: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Panjenengan remen sangat kalian lelakon jawi, gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,01 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
6: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
2: Radio Suara Jombang. Tahukah Anda korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja? Mantan juara ganda putri Wimbledon Peng Shuai dijatuhi sanksi skorsing 6 bulan dan denda $10,000 karena melanggar nilai-nilai anti korupsi berupa upaya mengganti pasangan mainnya saat batas waktu pendaftaran sudah lewat. Peng Shuai dinyatakan terbukti melakukan pemaksaan dan menawarkan sejumlah uang agar partnernya setuju untuk mengundurkan diri saat turnamen Wimbledon 2017. Meskipun tawaran itu ditolak dan Peng Shuai tidak jadi tampil pada Wimbledon 2017, unit integritas tenis mengatakan bahwa tindakannya sudah merupakan pelanggaran nilai-nilai anti korupsi.
3: Bersama KPK, berantas korupsi.
1: Radio Suara Jombang. Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi? Gending campur sari. Lamonggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
4: Lelagon saking Bungsu Bandung Talak Tilu sampun kula putraken nggih Mbak Sami Sunda. Mugi-mugi mawon lelagon menika saged nambahi endahing swasana. Mas Ari, wilujeng siang, gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem. Kula ngersakaken lelagon ingkang ayu Talak Tilu wae lah. Salamipun menika kagem sedaya pamidanget Radio Suara Jombang. Kagem Mas Ari ingkang tugas, mugi tansah pinaringan sehatlah rahayu wilujeng. Hatur nuhun pisan. Nggih, matur suwun. Kanca-kanca monggo kula paringi kesempatan malih mbok bilih ngersakaken gegono kula tenggo 8717717 gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Sugeng siang. Sugeng sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum Mas Ari.
4: Nggih, waalaikumsalam. Sehat pawartos panjenengan?
5: Sehat, tapi kan dromos keringetan.
4: Awak dromos keringetan. Nggih. Dromos keringetan. Pak Breng. Nggih. Ngerasakan apa Pak Breng?
5: Memean.
4: Nopo memean niku?
5: Tali kutang.
4: Kok siapa memenan tali kutang iki piye?
5: di pemenan tadi.
4: Oh, dados pemenan. Nggih. Salame kagem sedaya. Nggih, mepet tembok. Loh, terputus. Matur suwun Pak Breng saking Tlatah Sumber Mulya Jogoroto. Enten sinten malih menika? Gayeng Marem Radio Suara Jombang FM. Sugeng sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Matur suwun. Mojo Agung ta niki?
6: Nggih, leres.
4: Enten Cak Dul?
6: Dalem.
4: Matur suwun.
6: Pak Sukardi pun mlebet ta?
4: Pak Sukardi sampun.
6: Alhamdulillah lek sampun. Kula pun ben dinten kok Pak Sukardi. Lali kali Mas Ari. Kalian lagi suara Jombang itu buatan kesupen dulu.
4: Gih, alhamdulillah.
6: Gih. Kan ini dalan anyar mawon ya sesi. Bawa Pak Sukardi.
4: Gih, Pak Sukardi, kalau paringi dalan anyar.
6: Gih, ngapunten Mas Ari.
4: Buatan nopo-nopo. Gih. Gih.
6: Salamipun.
4: Kagem sinten.
6: Kagem Pak Sukardi mawon.
4: Gih, lajeng.
6: Sial kangge Pak Sukardi.
4: Gih.
6: Kurang buatan tiron-tiron loh, gih.
4: Nopo?
6: Boten sapi sial.
4: Oh nggih, ampun boten, sapi sial.
6: Nggih, spesial banget mawon.
4: Nggih.
6: Pak Sukardi.
4: Nggih. Lah lagone napa mau Cak Dul?
6: Ya, mergo sumpen nggih. Dalan anyar Mas Ari.
4: Oh, dalan anyar.
6: Nggih, sing lobang-lobang ditutup lama le anyar to Mas Ari.
4: Nggih.
6: Nggih, mboten kemawon nggih.
4: Nggih.
6: Sampun matur suwun dalih.
4: Sami-sami.
6: Assalamualaikum.
4: Monggo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Cak Dul, enten sinten malih mriko gayeng marem Radio Suara Jombang FM kang badhe gegono kula tenggo. Pun acola. Nggih, pun. Kula putraken rumiyin nggih. Tragedi Talikotang spesial kagem panjenengan. Sumangga.

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi? Gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,01 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

Inggih kanca-kanca pamit banget Radio Suara Jawa FM pancenipun kula kedah pamitan rumiyin saking adicara Gaing Marem edisi dinten menika matur suwun sanget ingkang sampun midhangetaken ugi nderekke kono benjing panjenengan saged midhangetaken malih milai tabus tunggal siang ngantos tiga sonten kula aring kang tugas derek pamit sugeng sonten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Radio Suara Jombang.

الله أكبر الله

يا عفو يا رؤوف، يا أحد يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang."
0: Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek takon apa tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya, cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda. Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Tidak ada sesuatu yang ditelan oleh seorang hamba yang lebih utama di sisi Allah daripada menelan amarah karena keridhaan Allah. Hadis riwayat Ahmad.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
3: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.
0: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026 pukul 12.04 waktu Indonesia bagian Barat telah terjadi kecelakaan tunggal di jalan umum yang melibatkan satu kendaraan bermotor dengan kondisi korban mengalami luka-luka. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Rahman saat melintas di Jalan Cendrawasih, Desa Plosong Geneng, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas Satlantas Polres Jombang dan tim PSJ 119. Selanjutnya, korban dirujuk ke RSUD Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran untuk ibu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS, mau tanya-tanya.
2: Hah? Kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: aduan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo, mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra Muda, Radio Suara Jongo FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya, cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jongo FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS, mau tanya-tanya.
2: Hah? Kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas sensus ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kana idza utiya bi ta'amin akala bima yalihi. Kana ono sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza utiya iku nalikane ditekani sapa Kanjeng Nabi bito amin kelawan daharan akala monggo dahar sapa Kanjeng Nabi bima kelawan perkara yali kang nyandingi apa mahi ing Kanjeng Nabi. Wa idza utiya lan nalikane ditekakno sapa Kanjeng Nabi bitamri kelawan kurma jalat mongko mubeng apa yaduhu astane Kanjeng Nabi. Rawahu Al-Khatib anis Sayyidah Aisyah. Dipun riwayataken malih terkait kalih tindak lampahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku nalikane idza utiya bito amin nalikane diaturi daharan niku akala bima yalihi. Kanjeng Nabi niku nggih dahar makanan sing cedhek kalih Kanjeng Nabi. Jadi niki menjadi satu contoh perilaku Rasulullah. Jadi nek diaturi daharan, disuguhi daharan, biasane lek suguhan niku lak macem-macem to nggih. Jenise niku macem-macem. Nah, niku sing didahar kalih Kanjeng Nabi nggih bima yalihi ya sing cedhek sing nyandingi Kanjeng Nabi. Nggih. Kadang nek awake dhewe bapak ibu awake dhewe wong disuguhi niku macem-macem. Tepak sing disenengi ku rada adoh ngringa. Lah sing nang ngarepan sing cedhek kayaane ora patek minat, ora patek selera. Sing diselerani niku sing adoh. Lah niku yok napa nggih? Gawe njogo tata krama sopan santune nggih, maka ambillah yang dekat. Ngoten. Lah tapi sing tak senengi sing teng ngriku ya. Lah tapi waduh niku. Ngoso ape keruanggean tangane arepe anu. Lah niku mboten apik niku. Ya sing cedhek mawon. Ya sakjane iku ya ora cocok, sing tak senengi iku sing ndek kono ae. Lah niki sing repot. Nggih. Tapi sakniki niku rada maju Bapak Ibu. Dadi meja makan niku kadang sakniki kena diubengno. Wah, ngoten diubengno. Lah sing iso adzan niku lak nggih mok wong siji tok, wong kesempatan adzan niku mok wong siji. Lah terus liyane piye niki? Nah, makane terus dianjurno nek enek adzan niku ya melok jawabi. Ngoten. Insyaallah sing jawabi niku ya statuse padha karo sing adzan. Ngoten. Dadi nek awake dhewe ora iso adzan, kok nek enek wong sing adzan melok jawabi. Ngoten Bapak Ibu. Kadang iku nggih aneh nek enek acara ngoten niku lho nggih. Di tengah-tengah acara ono suara adzan niku biasanya disekores. Sekores riyen nggih Bapak Ibu wonten adzan niki soal e. Nggih, ngoten. Acarane meneng cep. Ya tapi ya terus dhewe gedabru dhewe-dhewe ora nek sing jawab. Ya niku nggih keliru. Wong karepe disekores iku ben karo jawab adzan ngoten jane niku ngoten. Nggih. Jadi ini sindirannya Kanjeng Nabi, kau upama wong kau ngerti ganjarannya adzan, ganjarannya soft awal, kau do rebutan. Ngoten. Termasuk malih terusnya hadis ini, kau upama wong kau ngerti sepiro gedene ganjarannya jamaah isya karo jamaah subuh. Ngoten. Niku la atau walau habuan. Maka manusia itu akan datang walaupun dengan berangkang, dengan ngesot-ngesot. Diusahakno teko, soalnya lek gak teko, rugi. Direwangi ngesot-ngesot, direwangi berangkang-berangkang. Budal Bapak Ibu. Kok upama, wong ku ngerti sepiro ganjarane jamaah sholat isya, karo jamaah sholat subuh. Direwangi berangkang-berangkang ya budal. Soalnya lek gak teko, rugi, kelangan Bapak Ibu. Wong gawedene kaya ngono. Niku lek sing ngerti, ditekani temenan Bapak Ibu. Sing ora ngerti ya alah wong mene yo jek enek kok ngoten. Sing ora ngerti. Dadi niki nggih bangsul malih tenggene pitakonan masalah soft niku wau dadi memang nggih alangkah lebih baiknya kalau masih ada soft di depannya niki kosong nggih niki dipenuhi riyen terutama soft awal niki eman-eman Bapak Ibu nggih karena keutamaan soft soft yang paling utama niku nggih soft awal ngoten. Lah nek kados teng mriki niki lah mangke tiang estri lak mboten punya kesempatan soft awal Pak wong manggene teng mburi e. Ya soft awal tapi ngitunge teko kelompoke wong putri. Ngoten, teko ibu-ibu niki sing arep dhewe nggih niku sing diitung soft awal. Ngoten mboten kok ngitung teng arep ngriko. Lah nek wong wedok dipasang teng arep ngriko, wo bahaya niki mangke. Malah rasido jamaah niki mangke. Yo, sop awal niku nggih ngitunge komunitasnya kaum putri. Nggale ibu-ibu teng ngriku nggih berarti sing awal ngriku. Wonten niku sing paling utama niku nggih sing awal. Wonten. Makane niki nggih jamaah niku nggih kudu paham Bapak Ibu. Maksudnya paham niku ngeten niki. Nek paham ngeten niki nggih, kalau orang itu dielingkan niku napa nggih? Nah, diingatkan. Niki sop awale niki tasik kosong nggih mergo paham ya akhirnya gelem ngebeki gelem memenuhi sing kosong-kosong ngeten niki. Nah kenging napa niku mau dielingno kok malah mboten purun malah kepengin gawe sop dhewe nggih bisa jadi karena belum tahu fadilah sop keutamaane sop keutamaane barisan. Nah makane pentinge ngaji niku cek ngerti niku teng mriki dadi akhire lek ngerti nggih, upama ana sing ngelingno ngoten nggih paham. Oh, berarti iki jek nek sing kosong kudu digebeki. Mergo kesempurnaane salat niku manakala nggih sofe nggih terpenuhi, lurus, rapet, mboten bolong-bolong. Ngoten nggih. Dadi upama ana wong sing ngelingno bolak-balik nggih bisa jadi sing dielingno kok angel kandhan-kandhanane, angel tutur-tuturane. Sampai sing ngelingno iku jauh wengkel kudu muring-muring. Ya bisa jadi sing dielingno niku anjane durung ngerti. Insyaallah engko nek wis ngerti ya nek didudui kongkon ngebeki sop ngarepe nggih insyaallah nggih dikebeki sop ngarepe ngoten. Mohon kula lajengaken. Wa kana idza utiya bibaquratis samrati. Niki nyeritakno napa nggih perilaku akhlake Kanjeng Nabi. Kana ana sapa Kanjeng Nabi idza utiya iku nalikane ditekakake sapa Kanjeng Nabi. Bibaquratis samrati. Kelawan kawitane tanduran-tanduran sing berbuah. Wadoa mongkon deleh sopo Kanjeng Nabi ha ing bakurati samrah ala ainaihi ing ngatase mripat lorone Kanjeng Nabi summa ala syafataihi mongko keri-keri ing ngatase lambe lorone Kanjeng Nabi waqala lan ngendika Kanjeng Nabi utawa ndonga Kanjeng Nabi Allahumma kama araitana awwalahu fa'arina akhirahu. Allahumma do Allah kama araita kaya olehe meruhake panjenengan na ing kita utawa na ing kula. Awwalahu ing kawinitane bakurah. Fa'arina fa'ari muging merohake panjenengan na ing kula akhirahu ing akhire bakuratis samrah summa yukti mongko keri-keri paring sapa Kanjeng Nabi hi ing bakurah man ing wong yakunu kang ana sapa man yakunu kang ana sapa man indahu iku ing dalem sandenge Kanjeng Nabi minasibiyani saking arek-arek cilik. Rawahu At-Tabrani ani Ibni Abbas. Dipun ceriosaken malih ketika Kanjeng Nabi niki diparingi baku roti samroh niku nggih buah-buahan. Nggih buah-buahan. Dadi tenggene jazirah Arab niku nggih kathah buah-buahan Bapak Ibu. Malah teng ngriku kados Mekah Madinah niku buah napa mawon sak niki niku kuwatah. Wonten. Nggih merga ya bisa jadi merga oleh barokahe dungane Nabi Ibrahim niku. Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Duh Gusti nggih panjenengan dadosaken negeri niki balet niki negeri sing aman lan panjenengan paringi rezeki berbagai macam buah-buahan. Dadi niku dongane Nabi Ibrahim ndongakno kota Mekah didongakno muga-muga paringi rezeki buah-buah sing melimpah-limpah. Niku sing donga Nabi Ibrahim Bapak Ibu sing ngrasakno niku nggih anak putune. Nggih kula jenengan niki sampai sak niki makane teng Mekah niku buah napa mawon enten. Pun buah napa mawon enten. Sailing kula niku sing ora enek buah cipluan karo keres iku sing gak enek. Nang Mekah kok golek cipluan karo keres. Nggih. Lah sing aneh-aneh iku tandurane ora enek tapi buahe enek teng mriko. Nah, niku walian kalih teng mriki kadose niku kadose. Nek teng mriki niku tanduran napa mawon enek. Tapi buahe ora enek. Soale anggere berbuah dikirim rono. Ngoten. Adek sing dikirim niku sing apik-apik. Dadi koyo gedang ngoten niku. Yo gedang sing apik-apik dikirim teng Mekah ngriku. Lah sing puret-puret niku dikekno wong kene dhewe. Nggih. Dadi Kanjeng Nabi niku lek disuguhi buah-buahan ngoten niku. Niku napa nggih? Cara amalane Kanjeng Nabi niku buah niku terus ditemplekno wadoa ala ainahi, terus ditemplekno tenggene meripat kali Kanjeng Nabi ngonten terus manten ngonten tenggene lesane Kanjeng Nabi tenggene bibire Kanjeng Nabi kalih donga Allahumma didongani Allahumma kama araitana awwalahu fa'arina akhirahu terus diparingno tenggene tiang-tiang sing wonten teng sekitare Kanjeng Nabi terutama niku sing arek cilik-cilik. Nah niki tabarukan Bapak Ibu. Gini ki konsep tabarruk. Tabarruk niku mengambil berkah. Ngoten. Nggih, sing gadah barokah niku Gusti Allah, tapi barokah niku diturunno nanggone Kanjeng Nabi. Ngoten. Terus awake dhewe niki atau orang-orang yang ada di sekitarnya niku ngoten, mengambil keberkahan sing nempel tenggene Kanjeng Nabi. Lah. Dadi niki jenenge tabarruk. Ngoten. Makane lek sak niki niku do niru tabarruk tenggene ulama-ulama niku konsepe nggih niru Kanjeng Nabi ngeten niki. Nggih. Kadang ulama-ulama karismatik, ulama temenan lho nggih. Ora ulama-ulamaan. Sak niki nek ngomongno ulama niku sakle macem-macem. Ngomongno kiai lah gampangane. Kiai niku nggih macem-macem. Gampangane kiai-kiai sing temenan. Ngoten. Soale kiai ku ya ana sing temenan. Ana sing kiai langgaran, kiai masjidan, ana kiai berkatan barang. Kula niki kayaane masuk kiai berkatan niki kayaane. Nggih. Nggih. Niku kadang ya tabaruk. Tabaruk niku mengambil keberkahan yang ada. Keberkahan nu nilai-nilai kebaikan. Niku bisa jadi dari makanannya, bisa jadi dari pakaiane ngoten. Nggih. Kadang dari minumane, biasane nek yai-yai sing temenan niko diaturi unjuan ngoten niko ana turahe niku terus direbutan do melok ngunjuk turahane unjuane kiai niku tabarruk mengambil keberkahan nggih dan itu boleh mboten napa-napa mboten kok sirik niku mboten nggih karena kita mengambil keberkahane keberkahan itu dari Allah sing diturunno nanggone ulama nanggone nabi nanggone wali. Lah kita dengan mengambil atau memakan, meminum sisa-sisa beliau ini harapane ben kecipratan berkah sing diturunno Allah nanggone ulama-ulama niku wae. Lah contohnya Kanjeng Nabi niki. Nggih. Dadi Kanjeng Nabi niki nek wonten buah-buahan niku wae, nggih niku wae. Dadi ditemplekno tenggene mripate Kanjeng Nabi, terus tenggene bibire mantun ngoten diparingno tenggene arek cilik-cilik. Niki ben kecipratan keberkahan teko Kanjeng Nabi. Dadi konsep tabaruk niku ngeten niki, mboten napa-napa. Makanya ini onten ulama-ulama, ini biasanya terus disuwun, nyuwun bareng.

iki aku mari ketemu kiai viral ngoten. Nggih. Dadi kudune niki niru niki, golek tabarruk, nah, mengambil keberkahan. Wonten. Dadi tabarruk niku mboten napa-napa, mboten sirik. Wonten. Karena prinsipe nggih niku wau. Kita niki tetep nyuwun berkah teko Gusti Allah. Keberkahane Gusti Allah niku diturunno nang gone kekasihe. Wonten. Lah awake dhewe niki mau golek cipratane, ngoten lho. Asline ya kabeh teko Gusti Allah. Nyuwune ya teko Gusti Allah. Cuma gini iki mau diparingno nang gone kekasih-kekasihe, wong sing soleh-soleh, wong sing apik-apik. Lah awake dhewe niki cekne kecipratan. Wonten. Nggih. Dadi niku tabarruk. Dadi niki kaya Kanjeng Nabi niku daharan niku ngoten niku. Makane kados bayi niku kan sunahe dicetaki. Dicetaki niku napa to nggih? Dadi kurma niku dikunyah-kunyah kalih ulama kalih kiai, kiai sing temenan lho nggih, terus mantun ngoten terus didulangno nang gone si jabang bayi. Ya, niku nggih tabarruk. Tapi sing dijaluki ngunyah-ngunyah kurma ya ora sembarangan wong. Wonten. Lah nek wong biasa kaya awake dhewe, niku malah sore nek berkahe tambah abu-abab tok niku mangke dadine. Niku nek awake dhewe, Pak. Makane sunahe niku bayi niku dicetaki kalih kurma atau makanan apa saja niku sing dikunyah kalih kiai niku tujuane ben oleh cipratane barokah. Wonten. Kecipratan keabian teko ulama niku, Pak. Wonten. Tapi gini ku wau ora sembarangan. Nggih orang-orang tertentu, kekasihe Gusti Allah, wong-wong sing resik, resik atine. Wonten. Harapane nggih ben si jabang bayi niki wau kecipratan keberkahan. Wonten. Wa qala kana idza akhadha. Kana ana sapa Kanjeng Nabi ku idza akhadha nalikane ngalap sapa Kanjeng Nabi majaahu ing panggonan sarene Kanjeng Nabi minal laili saking wektu bengi wadoa mongko ndeleh sapa Kanjeng Nabi yadahu ing astane Kanjeng Nabi tahta khaddihi ing dalem ngisore pipine Kanjeng Nabi sumaya kulu mongko keri-keri ngendika sapa Kanjeng Nabi bismikallahumma ahya bismika kelawan asma panjenengan Allahumma do Allah ahya ahya ahya urip sapa kula wa bismika lan kelawan asma panjenengan amutu mati sapa kula wa idza istaiqadha lan nalikane nglilir sapa Kanjeng Nabi kala ngendika sapa Kanjeng Nabi alhamdulillah alhamdulillah tawis kabehaning puji lillahi ku kedue Allah alladzi ahya kang nguripake sapa Allah na ing kula ba'dama amata ing dalem sakwuse nguripake ing dalem sakwuse mateake paring mati sapa Allah na ing kula wa ilaihi lan marang Allah wa ilaihi lan iku marang Allah annusyuru utawi bali rawahu al-Bukhari. Dipun ceriosaken Kanjeng Nabi niku lek mapan sare di waktu malam niki posisi tidure niku nggih wadoa ya dau tahta khaddi. Kanjeng Nabi niku ndeleh astane tenggene pipine. Nek tenggene riwayat lintu niku nggih posisine miring miring nengen astane di bawah napa jenenge pipine. Wonten. Dadi nek arepe sare niku nggih kudune niku nggih amapan sing apik, nah niru Kanjeng Nabi niki terus ndonga. Ora angger-angger jebuah blah ngono turu. Turu angger-angger jebuah blah teng arepe TV. Wis jebuah blah ate ora katokan pisan lah niki. Lah niki nek Kanjeng Nabi niku paringi piwulang ngoten niku terus ndonga bismikallahumma ahya wa bismika amut. Engko nek tangi nggih ngoten alhamdulillahilladzi ahyana. Alhamdulillah awake dhewe diuripno maneh kalih Gusti Allah. Ba'dama amatana sawuse dipateni. Gamangane niku ngoten. Makane wong turu niku kaya wong mati. Sampai wonten dawuh annaumu akhul maut.

0: turu niku dulure mati. Makanya dongane ahyana ba'dama amatana. Nggih, yang menghidupkan setelah mematikan. Makanya nek turu hati-hati, wong niku dulure mati. Iku lek gak ditangekno Gusti Allah ya bablas selamat niki mangke. Wonten. An-naumu akhul maut. Makanya dongane ahyana ba'dama amatana. Yang menghidupkan setelah mematikan. Nah, makanya niku sebelum tidur niku nggih ndonga nyedhek nang gone Gusti Allah. Ora-orane nggih ndonga niki lah. Nek angel bismikallahumma ahya wa bismika amut wis maca bismillah ngonten mawon. Nggih, ora kok angger-angger jebua bla. Kadang wong niku gampang turune. Awak disendekno langsung bablas ya enek. Ngonten. Lah niki mapan, syukur-syukur wudu dhisik. Nah, terus mapan donga. Lah niki piwulange Kanjeng Nabi. Kula kinten niki Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

Allah

الله

عفو يا رؤوف، يا أحد يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
2: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna bahkan ketika sukses belum datang."
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026 pukul 12.04 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi kecelakaan tunggal di jalan umum yang melibatkan satu kendaraan bermotor dengan kondisi korban mengalami luka-luka. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Rahman saat melintas di Jalan Cendrawasih, Desa Plosong Geneng, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas Satlantas Polres Jombang dan tim PSJ 119. Selanjutnya, korban dirujuk ke RSUD Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.
4: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi.
2: Konten seorang petani yang diterbangkan menggunakan drone hingga belasan meter di atas permukaan tanah sempat menghebohkan media sosial. Setelah menjadi sorotan publik, pengunggah video tersebut akhirnya menyampaikan permintaan maaf. Polisi pun mengungkap fakta di balik video viral itu, sekaligus mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan drone di luar peruntukannya karena membahayakan keselamatan. Kapolsek Kabuh AKP Yoga Pratama mengatakan bahwa faktanya video yang viral itu direkam di perkebunan pisang Desa Sembung Rejo, Kecamatan Marapura, Kabupaten Tuban. Sosok yang diterbangkan adalah Daiman, petani pisang mitra PT Bina Tani Makmur Jombang. Daiman terbang dengan ketinggian sekitar 15 meter dan menempuh jarak sekitar 1 km. Video yang awalnya hanya dipakai status WhatsApp oleh petani mitra, ini kemudian diunduh oleh Badianto dan diposting di akun medsosnya. Motifnya hanya sekedar iseng, lucu-lucuan sekaligus untuk mendongkrak pengikut akun medsosnya. Budianto mengonfirmasi bahwa narasi petani pulang pergi ke sawah diterbangkan dengan drone adalah tidak benar. Drone tersebut rupanya adalah khusus untuk pertanian yang telah dimodifikasi sedemikian rupa.
0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas.

0: mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
2: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musim hujan, waspada demam berdarah.
2: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
1: Radio Suara Jombang.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat.
4: Musim hujan, waspada demam berdarah.
5: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
3: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
0: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran untuk ibu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik, tapi

0: acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran untuk ibu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Radio Suara Jombang. Lintas informasi.
1: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 8 Jombang dipastikan diundur. Semula dijadwalkan berlangsung 14 Juli, kini pelaksanaannya bergeser menjadi 31 Juli mengikuti gelombang kedua. Keputusan itu diambil setelah hasil verifikasi menunjukkan gedung permanen belum sepenuhnya siap digunakan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Agung Haryadi mengatakan bahwa penundaan diputuskan usai Pemkab Jombang bersama Kementerian Sosial Kemensos RI melakukan verifikasi kesiapan gedung Sekolah Rakyat di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang. Pemerintah memilih memastikan seluruh sarana dan prasarana benar-benar layak sebelum ditempati oleh para siswa. Hasil verifikasi menunjukkan pembangunan gedung utama berjalan sesuai target, namun masih ada sejumlah pekerjaan penyelesaian yang harus dituntaskan. Menurut Agung, pekerjaan yang masih menjadi fokus meliputi penyempurnaan fasilitas toilet, sistem drainase, serta berbagai utilitas pendukung lainnya.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: bakterium tuberkulosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: informasi.
1: Konten seorang petani yang diterbangkan menggunakan drone hingga belasan meter di atas permukaan tanah sempat menghebohkan media sosial. Setelah menjadi sorotan publik, pengunggah video tersebut akhirnya menyampaikan permintaan maaf. Polisi pun mengungkap fakta di balik video viral itu, sekaligus mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan drone di luar peruntukannya karena membahayakan keselamatan. Di Kapolsek Kabuh AKP Yoga Pratama mengatakan bahwa faktanya video yang viral itu direkam di perkebunan pisang Desa Sembung Rejo, Kecamatan Marapura, Kabupaten Tuban. Sosok yang diterbangkan adalah Daiman, petani pisang mitra PT Bina Tani Makmur Jombang. Daiman terbang dengan ketinggian sekitar 15 meter dan menempuh jarak sekitar 1 km. Video yang awalnya hanya dipakai status WhatsApp oleh petani mitra, ini kemudian diunduh oleh Badianto dan diposting di akun medsosnya. Motifnya hanya sekedar iseng, lucu-lucuan sekaligus untuk mendongkrak pengikut akun medsosnya. Budianto mengonfirmasi bahwa narasi petani pulang pergi ke sawah diterbang dengan drone adalah tidak benar. Drone tersebut rupanya adalah khusus untuk pertanian yang telah dimodifikasi sedemikian rupa.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkep KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi.
2: Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf atau Gus Yahya bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Barul Ulum, Tambak Beras Jombang hari Minggu 12 Juli 2026. Kunjungan itu dilakukan menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang dijadwalkan berlangsung pada 27 sampai dengan 31 Agustus mendatang. Menurutnya, dipilihnya Pondok Pesantren Barul Ulum sebagai tuan rumah memiliki makna historis. Pesantren tersebut didirikan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Karena itu muktamar kali ini dinilai memiliki arti lebih dari sekedar agenda 5 tahunan organisasi. Ia berharap muktamar NU ke-35 berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang membawa manfaat bagi organisasi, bangsa, serta masyarakat dunia. Gus Yahya optimis atmosfer keilmuan dan spiritual di Pondok Pesantren Bahrul Ulum akan menjadi bekal bagi para peserta muktamar dalam merumuskan keputusan terbaik bagi organisasi.
1: Radio Suara Jawa.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Alhamdulillah.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan, dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra Sukseskan dari Kompas.com. Sekitar 1.000 karyawan pabrik plywood milik PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS Kabupaten Jombang dikabarkan bakal terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK pada akhir Juni tahun ini. Kabar adanya PHK massal terhadap 1.000 karyawan pabrik pengolah kayu lapis tersebut beredar luas melalui saluran WA sejak Selasa 9 Juni 2026. Kepala Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdianto, membenarkan adanya informasi terkait rencana PHK massal para karyawan PT SGS. Pihaknya juga telah menerima surat pemberitahuan resmi dari manajemen pada Senin 8 Juni 2026. Terkait hal itu, Isawan juga mengatakan bahwa pihaknya telah mengagendakan pertemuan dengan pihak manajemen untuk agenda klarifikasi pada Kamis 11 Juni 2026. Isawan menjelaskan bahwa pemanggilan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi real perusahaan serta merumuskan langkah mitigasi ke depan. Langkah preventif ini diharapkan dapat menghasilkan solusi terbaik demi menjaga keberlanjutan nasib para pekerja sekaligus mempertahankan iklim investasi di Kabupaten Jombang. Isawan juga mengungkapkan berdasarkan surat pemberitahuan yang diterima Disnaker, PT SGS berencana melakukan efisiensi dengan merumahkan sekitar 1.000 orang dari total 2.100 karyawan.
2: Radio Suara Jombang.

0: Mira Chantica.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang. Lintas informasi.
1: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 8 Jombang dipastikan diundur. Semula dijadwalkan berlangsung 14 Juli, kini pelaksanaannya bergeser menjadi 31 Juli mengikuti gelombang kedua. Keputusan itu diambil setelah hasil verifikasi menunjukkan gedung permanen belum sepenuhnya siap digunakan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Agung Haryadi mengatakan bahwa penundaan diputuskan usai Pemkab Jombang bersama Kementerian Sosial Kemensos RI melakukan verifikasi kesiapan gedung Sekolah Rakyat di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang. Pemerintah memilih memastikan seluruh sarana dan prasarana benar-benar layak sebelum ditempati oleh para siswa. Hasil verifikasi menunjukkan pembangunan gedung utama berjalan sesuai target, namun masih ada sejumlah pekerjaan penyelesaian yang harus dituntaskan. Menurut Agung, pekerjaan yang masih menjadi fokus meliputi penyempurnaan fasilitas toilet, sistem drainase, serta berbagai utilitas pendukung lainnya.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
3: Mas Parti, umpomo sampean ngerti mas, raono sing luwe indah sakliyane atiku pas nresnani sampean.
4: Yo ngomong apa ki?
3: Umpomo lo mas.
4: Mati oke, treat.
3: Desi Production.

baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran untuk ibu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: aduan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa melihatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

0: Lintas Informasi.
1: Konten seorang petani yang diterbangkan menggunakan drone hingga belasan meter di atas permukaan tanah sempat menghebohkan media sosial. Setelah menjadi sorotan publik, pengunggah video tersebut akhirnya menyampaikan permintaan maaf. Polisi pun mengungkap fakta di balik video viral itu, sekaligus mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan drone di luar peruntukannya karena membahayakan keselamatan. Di Kapolsek Kabuh AKP Yoga Pratama mengatakan bahwa faktanya video yang viral itu direkam di perkebunan pisang Desa Sembung Rejo, Kecamatan Marapura, Kabupaten Tuban. Sosok yang diterbangkan adalah Daiman, petani pisang mitra PT Bina Tani Makmur Jombang. Daiman terbang dengan ketinggian sekitar 15 meter dan menempuh jarak sekitar 1 km. Video yang awalnya hanya dipakai status WhatsApp oleh petani mitra, ini kemudian diunduh oleh Badianto dan diposting di akun medsosnya. Motifnya hanya sekedar iseng, lucu-lucuan sekaligus untuk mendongkrak pengikut akun medsosnya. Budianto mengonfirmasi bahwa narasi petani pulang pergi ke sawah diterbangkan dengan drone adalah tidak benar. Drone tersebut rupanya adalah khusus untuk pertanian yang telah dimodifikasi sedemikian rupa.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Lintas Informasi.
1: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 8 Jombang dipastikan diundur. Semula dijadwalkan berlangsung 14 Juli, kini pelaksanaannya bergeser menjadi 31 Juli mengikuti gelombang kedua. Keputusan itu diambil setelah hasil verifikasi menunjukkan gedung permanen belum sepenuhnya siap digunakan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Agung Haryadi mengatakan bahwa penundaan diputuskan usai Pemkab Jombang bersama Kementerian Sosial Kemensos RI melakukan verifikasi kesiapan gedung Sekolah Rakyat di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang. Pemerintah memilih memastikan seluruh sarana dan prasarana benar-benar layak sebelum ditempati oleh para siswa. Hasil verifikasi menunjukkan pembangunan gedung utama berjalan sesuai target, namun masih ada sejumlah pekerjaan penyelesaian yang harus dituntaskan. Menurut Agung, pekerjaan yang masih menjadi fokus meliputi penyempurnaan fasilitas toilet, sistem drainase, serta berbagai utilitas pendukung lainnya.

Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih.
1: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: ini kok ya gomo iki anak baleni. Masa kuping rapi sampai saiki sampai ngipi-ngipi. Aduh kayak ngono bapak sik gak iso nuruti ya apa wong duwe diapakno enake. Wis enake dibaigon ta ya apa. Riyeket temen-temenan. Loh, Man, manjamino Man.
1: Sampai wong garang kok pencilaan ngene.
2: Penuh karepmu iki ya apa sih lho.
0: Dadi pamamanku penuh gak pantes nane. Sing pantes penuh iku dadi misan aku.
1: Ya apa?
0: Misanan.
1: Dadi tuwa kon tinimbang aku
0: ngene. Loh gak ngono. Oleh ngomong misane lek sepatuku kok jaluk pisan aku jan.
1: Ati ku lara lho kan niku ngomong kan niku
0: dicet putih bareng panas. Merekat kabeh
2: gak. Aku nek ndelok kon terus kon ono kene iki mbaleni film lawas aku.
0: Ya biyen iki kalau mana aku ngipi-ngipi ndok kene suara aku ngedung terus-terusan nang ngibur ati sampe entek lho. Ngene iki entek
2: lho. Terus sapa? Aku biyen ya roh. Nek kon biyen iku kepengin rabi kon rewangi turu ndek kene sampe ngipi-ngipi.
0: Pono wis tak critani pono rasaku dadi patihku kan. Rasaku lho.
2: Iyo prasaku aku yo gak eling lho gak melok ngipi.
0: Lah iya tak kandhani. Prasaku patihku iku peno karo Sapari. Heeh. Lho, labasmane prasaku dadi pendhita ngono lho.
2: Iku wis elingmu.
0: Iya dadak sing sampe saiki tak ketok arek wedokku tok. Sitok iku Endang Susiati, patek kepethuk temen jeneng Susiati panjene wayu panjene.
2: Jeneng arek Yati.
0: Lho yo apa?
2: Wis ngene nek panjene temen-temen lho. Kon iku kepingin kawin karo Susiati.
0: Iya.
2: Wis tak turuti. Saumpamane kon gak tak turuti, kon ngleng-ngleng kon gendeng. Lho paman yo melok susah. Nek nurut... bapakmu gak susah, wong bapakmu iku setengah eling setengah enggak.
0: Sudah. Kono ngenyek bapak lho. Kate nuruti aku lho. Bondo apa wong petik cilik gak duwe.
2: Wong menungsa gak yo akali sih.
0: Kantong sual. Iya.
2: Kok kantong kok.
0: Lah aku tau ngomong kasih cing dhisik, kantong sual wong iku akal. Lho,
2: iya.
0: Anane kepingin lho ya apa carane?
2: Carane.
0: Saiki ngene putu peno ae ya tak. Iya. Tak kekno arek wedok iku. Iya.
2: Lho wedi lho.
0: Lho wedi. Lah wedi.
2: Ndelok gusiku kaya ngene. Mari ndelok kon, ndelok aku areke lho semaut.
0: Lho, isane gak ketenger ya, peno ojo mringi lek foto. Dadi betutut ae. Betutut
2: tambah lho.
0: Lah lho apa?
2: Ya apa areke tambah gak kedugo.
0: Apa nek temen aman belane aku?
2: Wis tak tak kandhani dik. Paman gak segan-segan belani ponakan.
0: Wong lak sepeda peno ban ning situ jare wis kok do.
2: Iku ya lo kari lagranan iku iki.
0: Peno lek ngomong panjang koyo yo tak bandani dik wis njaluk ngopo? Ngopo tapi yang jeketek peno ngono apa-apa nyingkris ngitan.
2: Tanggung jawab wis, tanggung jawab.
0: Sing disik golek wong Jombang sing ngitan yo.
2: Lek pengalammu iku.
0: Aduh, mulane tak wong aja anu ngomong dhisik lah ngono.
2: Tuwa saya tak tukar sepeda jeng.
0: Nah, terus jawab balekno dhuwit kok.
2: Kebalekno lho.
0: Sepeda diuncalno maneh.
2: Ngene lho.
0: Ya apa man?
2: Rewang-rewang ngono ya artine ku kurang turu mangan kurang. Supaya kekarepmu cek keturutan.
0: Sembarang lek duwe niat ya kudu ya kudu tarak lah
2: nah, lah paman nyambut gawe ya rewang-rewang ngono.
0: Peno iki ya saren aku duwe kekarepan ngene, rewang-rewang ngono, dodol celana lan klambi peno man. Dadi
2: no buyar gawemu,
0: iya.
2: Paman mesti iki wis jelas wis boyo. Boyongen minggat.
0: Ya apa bapak mangga ngrasani aku.
2: Ngene. Wingi lak tak parani. Lho Cak. Lho kon war iya.
0: Anjane bapakmu. Iya lek karo penuh jan persis ya. Tadi dulur penuh jan gak nguwak blas. Lah iya, cocok anjane ya bener.
2: Terus apa? Tadi dulurku wis tumbuh oleh tutup anjane. Tapi winginane ana di Putak Jaya kono.
0: Ya boleh.
2: Bareng jange tak petuki.
0: Iya.
2: Dadak bapakmu sarungan tok kausan kutan.
0: Iya.
2: Nah aku ngidul ae ben ngidul. Dadak ngetut lo kumidi pedih.
0: Lho, iku sing ngebosi ya bapaknya.
2: Lho, masa lho?
0: Lho, lho wingi ngucul situ. Nyakar anake anu iku. Tapi ngomong wedi aku lek anu. Wis pikir ndek lak kurung apa no?
2: Iya, iya.
0: Njok kulit putih. Bapak mah ya apa sih? Gak golek aku ta?
2: Ngene. Ya war adikmu ae nek kepethuk kandhane. Lah terus peno ya apa cak tanggung jawab dhek arep wong tuwa? Ayo apa enggak jadi cacak kayak ini masuk budu-budu kan. Tadi ya di pasaran orang aku lo urusamu itu. Tadi mateng entah awakmu itu di pasaran aku.
0: Terserah mana ya.
2: Iya bang kan.
0: Tapi ojo nama-nama oleh ngububi.
2: Iya bang kan aku pencet madu ya.
0: Kalau-kalau bapak ini.
2: Melakun kata lo bapakmu melakun sini sebelah tengen kok malah saya yakin ini ya. Duh cak.
0: Iya. Koyok gambir jebuk.
2: Iki ya penuh ya cak. Aku cak maji keting di dadanya. Alah
3: pokoknya campur nol. Apalagi keting kan.
2: Pak pokoknya dino iki perminta aku kudu kok kabel nol pak. Lek gak ngono aku nyingkir lo teman.
3: Minta pasaran no pamanmu. Aku iki lah disini.
2: Loh iya.
3: Aku iki pejari pamanmu kok keadaan bapak kok ini. Masuk gak ngerti lo.
2: Iya iya pak.
3: Cetai kan ini.
2: Lah iya.
3: Kalau salah kan masih ada.
2: Gak cak, urusannya wingi tak laksana no. Tadi rundingan penuh ambil aku. Terus tetap aku sing tanggung jawab. Dino nak kekurangan ni bondone kawin. Kartolo penuh tak gadek no sementara.
3: Oh lah, bukan gadek no. Kau kan no kelam.
2: Terus nyelok pak aku semboyan. Tak panjang lagi si Dorabi. Kurang seminggu aku tak nyambut gaji mumpeng aku melok objek penuh ya.
0: Iya iya.
2: Tetap si objek.
0: Tetap.
2: Karena gak tahu roh, gak tahu mulai. Aku gergetin karo bapak.
0: Dilungkas,
2: mbak nang Perancis ayo. Nyurung geledek.
0: Nyurung geledekan nih.
2: Terus gak apa-apa, saya kisah penting. Bondone awak dia kudu obah.
3: Iya, iya,
0: nak. Obah ya.
2: Ya, iya, termasuk.
0: Usaha.
2: Usaha.
0: Iya.
4: Ada kena umpuh di sini. Saya cari-cari gak ada di rumah.
2: Oh. Ini siapa sih, pak?
3: Iki masuk karo.
2: Sopo iku? Iya. Iki ta lelok iki.
0: Bos peno ta iki?
3: Iya, ngene kok apa?
4: Iki sapa iki?
3: Iku anakku.
4: Anakmu ya?
3: Anak makne kok lho. Anakku anak mana kok lan?
4: Ini bagaimana Pak So? Juru sudah ngomong kalau ada peluru supaya datang ke rumah. Katanya ada peluru.
3: Peluru?
4: Iya peluru.
0: Jawaran yo.
3: Ya wis.
0: Muni perlu kubluk sampai kate mencelat.
4: Katanya ke rumah saya, ke rumah wis sana. Kok gak kesana sana?
3: Aku ya repot lah mikirno anakku yang dua kali setengah mati.
4: Ini kak saya kasih postcode ya. Terus kapan kesana? Kesetor rumah saya.
3: Iya ben guna pak Ron.
4: Pak barangnya masih ada.
3: Iya si Ono.
4: Jangan khawatir kalau ada barangnya setor semua sana.
3: Iya.
4: Ini saya presenti.
3: Iya.
0: Ini loh Ella ya. Iya. Ini ayah saya tanggung jawab saya. Pokoknya sekarang kerja apa aja saya sanggup.
4: Iya.

0: Iya. Ada uang berapa?
1: Saya kasih iwan anu
0: biskot ya. Berapa ini?
1: Ini saya kasih iwan 100.
0: 100.000.
1: Iya.
0: Pokoknya saya dengan bapak, dengan mama saya, dengan pegawai semua nanti ke sana.
1: Ke sana suster sana semua.
0: Suster ya.
1: Barang bapak sana.
0: Iya, iya. Ya.
1: Nah, ini uang diterima.
0: Ya. Terima kasih ya.
1: Iya.
0: Pak, tak terima lho, Pak ya.
1: Iya.
2: Loh, ojek lah ini.
0: Loh. Pengstaku, kampang.
2: Oh iya iya.
3: Soalnya sing tanggung jawab karo to.
0: Oh iya. Saya iki Bondono, bapak gak usah melok aku. Saya iki paman yang takjak ngelamar ngamar edek iku ya.
2: Aku ndak omae.
0: Ngono duwe, Pak.
2: Iya iya.
0: Pokoke penggawean aku sing nandangi. Aku sing tanggung jawab.
3: Penono ya. Oma, tak tinggal ambek Kartolo.
2: Biar iki.
3: Yo ngliwet to ambek umba-umba.
2: Nemen kok niku. Aku umba-umba kae sing ucek iku lho bingung aku. Tak ngerti lho.
0: Eh Pak ya.
3: Wis tak tinggal ya,
0: Pak ya.
2: Iya iya.
0: Hati-hati lho, minggir wae.
2: Iya nak.
0: Wis sing dhisik kok dicacak jaran. Wong pati mlayu nge, mamlaku ngeten sik ngebok ngulon.
2: Sangane dalan ta.
0: Anu, pundak peno sing kiwa yo gandolno watu ta
3: ora miring. Lah, cek padha.
2: Iki gak miring pundak rek.
0: Ngala apa?
2: Iya teka pabrike.
0: Ya Pak ya.
2: Iya nak ya.
0: Tak tak sangone. Iki tak gani 20.000 ya.
2: Iya
0: wis. Koyane tak tukok napa-apa tak ge pengisor. Yo.
3: Yo lho, dikesak.
0: Merocot iki lho. Nek roti yo karo.
3: Nek delok iki sing nek delok kesak iku sing penuh pandeng sing temenan ta.
0: Wong delok kesak mirip rene.
3: Lah yo delok lor sing sing sing iki kedul dilire.
2: Lah ana mari. Moto wis nyen.
0: Pak yo.
3: Iya iya.
0: Pangestu penuh sing tak jaluk.
2: Wis
0: muga-muga ketrimo.
2: Ya muga-muga nek tak ijeni Banyu Milik.
0: Amin yo.
3: Iya iya.
2: Iya yuk.

0: Sebab bapak iki wis duweni pikiran. Aku kepengen duwe mantu sing duweni kedudukan wong kang penting. Hati bisa ngayomi karo wong wadon, ra iya ta?
1: Iya, Pak.
0: Nah, nek ngono, luwe apik dina iki uga, kowe kudu tansah ngati-ati tindak lakumu. Sebab sing menilai iki dudu bapak. Hati wong sing arep ngepek bojo kowe iki tansah ngulati sarwa tindak tandukmu. Nek tindake kae becik, mesti sedelo meneh bakal teko jodohmu nduk ya.
1: Ya dungakno ae, Pak, aku oleh jodoh wong pangkat, Pak.
0: Ya wis tak kura, tak rewang-rewangi, kurang mangan, kurang sembarang wong pancen ora enek, ya ta?
1: Ya ojo ngomong ngono ta, Pak. Awak dhewe iki gak sampe kekurangan sandang, gak sampe kekurangan pangan, pokoke wis cukup sing di tangan ngono
0: lho. Lagi mau rak ya rembukan intermesu to, nduk. Intermesu.
1: Bapak iki gaya lho.
0: Lho, gawe saja eneng tamu.
1: Iya, Pak.
0: Mangga. Mangga.
1: Kowe mlebu ya, Pak. Ya.
0: Ora entuk nginceng saka jero lho ya.
2: Apa? Cuma kok, Pak. Wis ketapruk ae.
0: Mangga.
3: Nggih.
0: Wah, nggih. Sajakipun kok dereng nate pinanggih.
2: Nyuwun wesu.
0: Nyuwun wesu,
2: nyuwun sewu.
0: Oh, nyuwun sewu.
2: Nggih, nyuwun sewu soal paman kula menika anu
0: anu menapa?
2: Inggih. Kula tasih turunan Joko Tarub.
0: Oh, inggih. Wong panjen tiang menika ingkang dipun padosi rak sederek.
2: Inggih.
0: Nek golek musuh ki bebasane gampang metu nang ratan. Eneng wong liwat diantem del golek musuh. Ning golek dulur niki repot.
2: Inggih.
0: Lah panjenengan kinaringan asma apa sinten?
2: Kula to.
0: Inggih.
2: Man, iki dibenerno. Wis tak main jelekno Mas gak diterima, Man. Kula to.
0: Iya.
2: Kula Heri Kartolo.
0: Oh, Heri Kartolo.
2: Nggih.
0: Lah panjenengan pos sinten?
2: Kula Pokrowah. Kula pamanipun Kartolo.
0: Oh, pamanipun.
2: Kula Munawar.
0: Oh, pamanipun.
2: Kula Munawar.
0: Panjenengan angkel nggih?
2: Angkel.
0: Angkel menika paman. Oh. Angkel menika cara Jawa, menika paman menika bahasa Prancis.
2: Niku kuwalik.
0: Kuwalik kalian gadhanipun sinten?
2: Lah gadhane Kang Kastaman. Lho, lah bapak menika asmanipun sinten?
0: Oh, kula. Kula menika Hadi Suryono.
2: Oh, manan. Rasane dadi ratu biyen iki. Dadi ratu biyen iki. Ya rasaku aku biyen eling ku ya gulune prasaku tak tekek ya. Ono gak melok ngipi ngono.
0: Oh iya sik. Kok ratu-ratu kula menika pancen Hadi Suryono. Kula menika tesih turunan Tedhak lho. Roh Hadi Beni. Saking keraton Ngayogyakarta.
1: Oh ini kok to.
0: Iya.
2: Mesine pun titianipun kereta kencana. Menawi tindak mesti numpak bajul putih lho iki.
0: Lah napa kula niki daden-dadene dewata cengkar. Mboten. Sejatosipun sajakipun kok dumrojok tanpa larapan.
2: Nggih.
0: Wonten pari pantun menop.
2: Lah niki pari PB5.
0: Wonten pari gatos menop.
2: Menika ngaten lho Kang Mas, tebih
0: saking kula mboten wantun menawi ngaten. Kula wingi kula ngaten keculek.
2: Lah mesti keliru paman. Menika ngaten.
0: Kok ngaten malih to, Dik? Mbok dipun gantos kene.
2: Artosipun dumugi sowan.
0: Kok dumugi sowan?
2: Ya lho omonganmu kok tambah pating ketotok. Sowan kula wonten ngreso panjenengan niku Pak.
0: Nggih.
2: Dadi wonten damel yo niku ngamer. Anu. Ngamar. Oh nggih menika, paman menika ingkang tegas mumpung tegas menika. Menika ngaten Kang Mas.
0: Nggih, kok ngaten malih to.
2: Sejatosipun tebih saking gobek kula ngantos sowan wonten dalem panjenengan sak perlu kula niki enten duwe arisan.
0: Kok duit arisan?
2: Namung ngelamar nih.
0: Oh, badhe ngelamar. Ngelamar anak kula si Endang Susiati.
2: Susiati.
0: Nggih. Menika anak kula, Pak. Nggih.
2: Kula menika mantenipun menawi dipun trami lho, Pak.
0: Mangke rumiyin to. Saderengipun kita menika rak tetepungan.
2: Nggih.
0: Panjenengan anak Heri Kartolo.
2: Nggih.
0: Lajeng padamelanipun menika menapa?
2: Dinas malam.
0: Dinas malam.
2: Tiang sepuh kula nggih dinas malam. Kula selaku pegawe nggih.
0: Menawi ngaten tasih tegak keturunan. Lah menika nak ingkang kula gadang-gadang pancen tiang ingkang gadah jabatan.
2: Nggih.
0: Dinas malam menika ing kawastanan gadahi tugas rahasia.
2: Nggih. Nggih. Nggih panjenengan. Pegayanipun bapak nggih kathah lam niku bagian pengairan ingkang paman menika.
0: Kula.
2: Nggih. Dados enten tiang wani kali kula mboten kula ditani bali.
0: Menapa panjenengan niku jaga tirta?

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: nyambut gawe ku nek diati-ati ya rumah tangga gak sampak kocak. Wis contone kaya aku iki. Jaman semono tak rewangi nyambut gawe udan kaudanan panas kepanasan. Ngrasakno tuku rokok satpak. Tuku rokok eceran repot. Tapi nyatane sebab aku saiki termasuk tekun, ya hati-hati. Nek dipandang pintar selalu penggawe aku rendah. Tapi nyatane ayem saiki tukang penatu. Tapi iya sih. Nyaut kaya tukang penatu gampang ibu. Nek musim rendeng masalah wis. Wis. Gang liwat nek rendeng. Tapi nek ketiga panas banter antri-antri. Baba, koncoku yo ono yo an. Kayak Kang Man ndol es ya ngono. Masalah nek ketiga barber. Wong tuku es iki. Balapan gak aku yo an. Wong menatok lo balak-balik. Wingenane iki. Ono pakaian rong kodi teko Arab iki. Masalah, pakaian bal-balan teko Arab kuwi. Menatok ono kene kabeh. Nukono rene hawane adem. Dadi kono iku pakaian gak iso garing. Dikorene. Mulane tak hati-hati bali aku. Lah iki ono pakaian sing luwih apik maneh. Garapane ya ngono ya tak atur. Ojo sampah, aku memang keciwani pada langganan. Sabun ngenane kuwi entek rong prauto sabun niku. Ayo, apa? Si sapa? Monggo.
1: Oh, sampean pernah dodol-dodol kerek lho ngarep. Iki ose iki. Sampean pernah lho logor iki lho.
0: Lah mosok gak iso nulusi kon lho.
1: Lah iya enak pernah lek dudu.
0: Ya tek bu memang nek ngono tak nek niku. Kau ni kungawur aja kau ni, kau suka indelok kau ni.
1: Suwek
0: kau nak kandak no. Kau ni kuri ni kau rusak tan ulung aku kau ni.
2: Guyon enggak
0: enggak.
2: Enggak
0: no.
2: Toro tu nak dewe tinggiron ni dah.
0: Iya wong penaton dari itu.
1: Penaton ni ngiron ni.
0: Lu mana ngiron ni? Kau peng ngiron ni. Hilang tak mengiron ni kerti aku.
2: Ambil menantu yo.
0: Apa?
2: Ojo dan.
0: Malar.
2: Ninglu ojek ro kau peng gak? Ibu pelak endang lah kak. Kak kentok nang
0: tak ngerti ya cara ngomongannya. Dangak dulu kan urus aku sih.
2: Kalau dangak ngomongin lah kak kentok mergo kedandangan.
0: Apa? Ayo terus. Kedandangan apa nak ke? Wah, rek kok liyane madani tok anak mane. Ya tahu kepetuk.
2: Kata nama ngono.
0: Kata
2: nama Malang.
0: Dalah ora Malang.
2: Nang mbak bis tak kandani.
0: Lang Malang nang omahe nyai bekelok kunci ngono ta. Ngawur ya tak ngono.
2: Mbak bis teko ngarepe omah kono iku bis akeh sing durung didandakno bareng.
0: Dalam apa?
2: Nggak ikut aja nih.
0: Lagi apa?
2: Bisa ikut itu.
0: Bisa ikut lah tutup ikut itu. Ngawur aja kan itu.
2: Guyon. Aku sih gak tau bengkel itu. Ya apa harapan pernah ke?
0: Maka itu patang kemantan dulu yuk.
2: Iya.
0: Api-api ya.
2: Iya bedah kabe.
0: Bedah ya kan itu. Anyar itu.
2: Menatok nore ini?
0: Loh ya.
2: Oh banyaknya modalnya kembangan ini.
0: Kembangan
2: ini. Aku menjangin menatok no. Cuma tak taruh di sini. Apa sanggup kita gak lega. Yo kata kau ngabet abet tak kau ini lah yo.
0: Sanggup lah ngono tukang kulurun jadi kok.
2: Kau menatap nonter pal.
0: Omong gue kiwes, wes. Kata cak omong warani kau dikenal api, di cak omong kok terpal sewan kau menatap lo kini ya sih.
2: Sanggup tanggal gak yo kata kau ini.
0: Terpali kau nangkali kau lo kosek nangkali kau ngawur lah kau juga tak no.
2: Lebih pernah kau sanggup.
0: Sanggup tapi kau gak. Realis blas ngono gak cocok sama gawe aku kan iku.
2: Iya. Iki penatune setrum. Oh, sik kuno penatune.
0: Sik kuno ngene lari.
2: Lah sik ono manuk-manukane.
0: Iya, kuno iki. Kon iku lho ana apa arenge lho, prautu-prautu ana arenge.
2: Waduh, iya kok ngetan kabeh prautune.
0: Kayu apa kayu kesambi.
2: Iya ngetan tapi.
0: Lha apa ngetan?
2: Gak mandeg blas iku.
0: Iku ngetan iku kotong maju biyen kok gudang buri.
2: Gudang iki apa buri?
0: Gudang yuk lok. Ya gudangnya aku. Wah, murah.
2: Ini tidak pas.
0: Iya.
2: Aku memang ya, tidak perlu karena penuh. Ini tidak ada no jas yang di sing gelis.
0: Biasanya sing umum ya. Dari Surabaya. Itu. Tailor itu ini. Ibu Malang.
2: Oh, Ibu Malang
0: ya? Iya.
2: Ini rongkos ya?
0: Rongkos ini tidak salah ya. Rp. juta berani.
2: Kan harus beli turu aku.
0: Lu gak beli kok turu sih kan itu. Kok kita mecicil kan turu.
2: Oh nyambut jam itu gak dipakani. Bingung ini. Sarapan, turun sarapan. Turun sarapan.
0: Mau weh, jam 10 malu.
2: Turun ayo. Gak aku katut no.
0: Lah nonut kan.
2: Udah iling jiwa.
0: Udah no.
2: Kira-kira piro lek sak jam. Mari gak mari ya.
0: Gak mari. Dino. Gak mari.
2: Turun dino.
0: kadang-kadang kok seminggu, nanti kok 10 dino. Kok garapan kok niku ati.
2: Saitane opo iki, Guys? Boleh.
0: Gak kawat.
2: Ngerti nek anak boleh sing metel bareng. Tapi larang ya sing bulet ya.
0: Soale kuwi dikira-kira dhewe penjahite ta.
2: Iya ya.
0: Amulane suwe kok niku.
2: Aku ati dadi manten. Meneh gak tak kabari puno, ya tak kabari iki pengen ambek ana perlu niku.
0: Ambek ngabari saiki.
2: Iya.
0: Esuk ketawa nek gak dikemanten ya.
2: Lah iku wis tak tak dandakno tapi gak nduk embung mawon.
0: Iya suwe ku, paling dak seminggu tur 10 dino iku.
2: Iya.
0: Lah mulane repot kon.
2: Ana embung buntu.
0: Nah, terus apa butuh ya sih kan? Hari ini masalah lagi, kau bingung untuk
2: kau ngomong malang emang buntu itu loh, lah anak gang buntu itu.
0: Gang buntu lah kau emang buntu.
2: Tapi gak bisa mari seminggu ya.
0: Gak mari.
2: Bisa saya ikut kadung ya,
0: bung mami. Iya.
2: Anu ya melo iring-iring gak usah.
0: Ya melu ah kau.
2: Iskon kafe penantu murono lek melu.
0: Apa kau orang itu? Kosong gak kau ini?
2: Lu kan ngering kesen penatumu.
0: Masa aku gak kon kayak umel-umel ya. Iku lho.
2: Ulem-ulem.
0: Sampai umel-umel. Ulem-ulem gak apa-apa.
2: Ya tak waras saiki.
0: Lah lak ngono.
2: Aku tulung jas putih tak setel nek sapa iku.
0: Iki teh anu kanca ya.
2: Kanca. Kira-kira dijupuk kapan?
0: Iki nek gak salah dijupuk kurang luwe mari rada kupak mau.
2: Wis suwe.
0: Suwe-suwe. Iki kanca pegaduane iku lho. Ah,
2: wis nyina ya apa?
0: Iki seminggu cukup iki.
2: Tak silih ya. Mari kemantan anyar, mari kemantanan ben
0: iya.
2: Tak terno. Lek gak percaya KTP ku karo duit iki gawon.
0: Kok silih ose unggar penaton kok silih.
2: Lho, dan nek ku engko ta lek panjenenganu lek gak gelem nek ku peken.
0: Sing nyari ku dadi kemantan gak dikira-kira tak apa kon iki.
2: Lho, dadak oleh mantan wedok saking tresnane karo aku dilaku kena pengaruh disesek kudu meneh ku dadi manten.
0: Soale pribadi baik kon kanca bare gak apa-apa. Iki ngono garapan penatu nek diparani ya apa lho.
2: Yo jare sik kurang seminggu.
0: Iya seminggu.
2: Lah iya, mesti gak iso alasan. Biasa pun aku pinter alasan, cuci dadi wong alasan mene.
0: Arek iki omongi cinta iki berbahaya omongmu
2: kok. Ya mesti tak silih tok apa ninggal KTP karo duit.
0: Wis gak perlu ada KTP kae.
2: Iya. Pokoke mari kemantenannya wis tak balik
0: nggo. Oh ngono ta?
2: Iya, gak usah marani. Iya.
0: Wis gak ditaparani ya?
2: Iya.
0: Tadi iki kon silih.
2: Silih ya.
0: Iya ya, kadek kon parani ya. Tapi iki seminggu dijukuk lho ya.
2: Iya.
0: Kon mari ada kemantenan bengi, esuk balikno.
2: Tak balikno.
0: Temenan.
2: Ambil dinis engko budal karo dinis ya.
0: Dinis sampe kon iki. Paling ah. Kok dinis lan dinis.
2: Dinis.
0: Apa kata napa duwe ae.
2: Ngetono kunci kok.
0: Oh, sampe duwe mari karo kunci sepeda.
2: Tak gawe ya. Tak gawe ya.
0: Iya ya.
2: Tak. Matur nuwun. Iki ya apa duwe kok tinggal enggak?
0: Di pira sih?
2: 10.
0: Kadek-kadek.
2: Oh, iya.
0: Kadek-kadek. Iki 10 iki.
2: Iya.
0: Tak sisone kamu 500.
2: Pira?
0: Tak sisone kamu 500.
2: Ngono jare enggak ya enggak apa-apa. Tak tinggal ya.
0: Iya iya iya.
2: Tak ganti tak ya?
0: Iya, tak ganti aja kan.
2: Iya, tak tinggal.
0: Iya iya.
2: Tak gawa ya?
0: Iya, jalani lho.
2: Meneh sore lek gak sempat wis gak usah rono ya.
0: Lho karena lek ilang bisa sih.
2: Lek jas tak balekno ben repot peno-peno atu peno.
0: Rono-rono kok rono kok.
2: Kobong ngirone maneh ya.
0: Iya wis. Atu lho sing ganti lho. Terkelapo nabrak kenong barang iku. Kok ya opo rek kacakno. Eh?
2: Kumpul kendang barang.
0: Eh?
2: Sing kok menatu gampang kumpul kendang.
0: Mulane iki rekaman aku. Oh, blok iku agak lo.
2: Tinggal ya.
0: Iya iya iya. Waduh. Wah, rek iki wis wis. Tapi ya nek delok omongin nang getune mang koyo yo yo. Pas aku kuatir arek iki pas mereset. Tek mereset berat arek iki. Eh ala tantenane.

0: Masih aku buta huruf gak sekolah ini. Tapi duwe pengalaman, duwe teko. Pengalaman aku ngelakokno loro pangkon ya melandang wis gak mesti. Kadang-kadang kaya ndakel bareng. Tapi sing laris iki loro pangkon, nyatane iki tanggo dhewe wakjo, kurang seminggu tik safari. Tolong opo sampean ewangi anu terima tamu loro pangkon. Nggih. 50.000 cekak tangan, kaya pancer 10.000. Dadak wingi nane balik nang mboten sida. Waduh utang wis tak entol. Tibake terope deng-dengane rame. Tarungokno kan karo pangkon. Lho, tibake kasete saunggale. Waduh, mateni sandang pangan kuwi. Wingi yang ngono gawe piti-pitian dadi. Mbok jagone sapa cek lancange. Dunggai. Oh, seru. Jago-jagoan kok ya ngawur. Luar? Luar sih.
1: Beneran kok gak metu.
0: Dia jago-jagoan ya. Dia jago-jagoan.
1: Nah, kok bulu nih kok? Bulu apa itu jenis kok ketik wali.
0: Eh, ini botol kabe, jagoan kok jaya. Terus tadi tak pindah dunggai.
1: Nek ngono kan nggih jago-jago nak mari dipermak ya.
0: Ana perlu ta?
1: Iya, Ri. Ngono gak krungu kabar, wong aku minggir ndek gawe.
0: Lah minggu kapan?
1: Ngarep iki.
0: Lah wis anu minggu ngak iko sing dhisik.
1: Lah opo lek Kartolo? Gawe ini Kartolo iki.
0: Oh, apa anakmu ta?
1: Iya.
0: Oleh sapa?
1: Iki ana apa anak e piyayi.
0: Lho, bu anak wong gendeng piyayi gak iki. Kok apa di dino piyayi dhisik.
1: Endang Cijiwati. Endang Cijiwati.
0: Ngomong wis pelat kan iku. Gunung-gunung kamu sanjel kowe kan.
1: Eh, aku sumbangan, Ri.
0: Kon niku kapan nanti kon njaluk sing mbayar aku sing mesti. Lupute paman ponakan. Lagi sumbangan. Wah, gak tak mau sumbang nomor.
1: Ya kula kan kena ngerti sini. Sok iku Cak Markese iki dulurku, nek tolo iku pomo.
0: Ya tapi rekan ono di.
1: Lah bapak niki gak ngatasi biayai tolo ya terhitung anake. Ya. Di kasrano aku. Masih aku njaluk tolong kon sumbangan ki apa ya terus aku njaluk sumbangan tok ya tak sanoni. Wis ono wis tak siapno.
0: Engko nang kon ngomong ngene iki nek kaya ampapan wis. Masih aku buka ngene nah.
1: Lho kon titik-titik nampa aku tukaran ambek mesti kaya apa. Wis kelakan bobo.
0: Ya wis, kapan minggu ngarep?
1: Iya.
0: Wis biasae kok nek dibutuhno wong ngono 50.000.
1: Karo iku gandenganmu nek ndelokno cara bojomu iku. Saut-sautane iku sing cepet ngono lho.
0: Gandeng aku ya?
1: Iya.
0: Wah, biyen iki kok cowok gandeng aku.
1: Sopo?
0: Eh, boyong wong. Warsi.
1: Lah. Lah opo ri?
0: Gandengan opo?
1: Nyambut gawe ya no.
0: Oh setel aku dah. Ya iya cocok ya.
1: Sing gendong biasanya kon sing nampani dan kamu sing gendong itu saut-sautan kurang
0: cepat. Wes gandeng aku wes.
1: Apa?
0: Wes asal no bisa.
1: Kan serang neng.
0: Wes asal no.
1: Oh no.
0: Mana duin. Loh itu cepet itu. Buahannya cepet ya.
1: Ya sepura ngeri. Nek untuk wicanani. Nek untuk di panggung. Nek tau nonton aku.
0: Iya.
1: Iya dong. Untuk wicana ngene. Sayange iki.
0: Apa?
1: Temenan sayange.
0: Sayang opo sih?
1: Wong budale licin mulih mesti nek dene.
0: Wis ta pokoke lak mbok delok namane ini nek delok ini.
1: Iya. Iki anak
0: dhewe. Iki nek jagoan to apa? Nek
1: lan sampe. Lho ya ya mencanan ya kucing-kucingan. Konfirm binatang ah.
0: Ngomong-ngomong kan niku. Lho nek jago-jagoan niku engko dhewe nggo jago rono lho.
1: Gak usah, wong wis tak sewakno wis.
0: Oh, wis ta?
1: Iya.
0: Jago pedotan.
1: Wah, apa ya jago sutuan ini.
0: Wis ya sendi tanggal apa pancen?
1: Iki Slawi.
0: Berarti terang Slawi.
1: Iya. Tapi delokno kanca sing tepat.
0: Iya.
1: Cocok ngono lho ya.
0: Minggu malam Senin ya.
1: Oh, Sabtu malam Minggu kok minggu malam Senin.
0: Oh iya.
1: Kan kalau males ngono siri.
0: Males sih kok entahku. Ya wis,
1: malam. Dadi main di omahe kanca ya. Karo omahe wong liya iki omahe kanca itu aja enak-enak ngono lho.
0: Wis gawe tak beda-bedakno lah wong
1: ya. Yes ya.
0: Iya ya. Tak padha meneh 20.000. Wis, kok minggu tak tekani ngono nang.

Ayo kene nduk, kowe sungkem karo bojomu. Iya iya nak, ya wis tak tampa muga-muga kowe bisa urip seneng karo bojomu ya. Ayo wis lungguh kene.

0: sawetawis menika para rawuh sedaya. Panganten kekalih sampun manjing ing salebeting sasana. Linon saking Mandrawa. Kadya Bathara Umajaya lan Bathari Rate saking kahyangan Cakra Kembang. Panganten kekalih lapak nyop alon jeremet kados uler keket. Kiwa tengenipun dipun apit patah sak kembaran. Kondene ingkang joget ngleter menika warna niro sanatrio bagus anjelonet minongko cucu ing lampah. Dere satu yo. Monggo kula aturi sedaya ngersakaken pasugatan-pasugatan menawi wonten kekirangan kang derenge kula nyuwun dhumateng pangapunten. Monggo dipun sekecakaken sedaya. Monggo.
1: Nggih. Eri Kartolo, kawan ke induk, ayo ngasuh-ngasuh sawatara. Lan para rawuh kula aturi binarak wonten ing lebet ngraosaken dedaharan sak wontenipun. Nggih. Monggo. Monggo. Sampun kalih niku. Nggih. Monggo sampun kalih niku, monggo. Nggih. Oh, monggo.
2: Pake niku kepangke temanten jaya.
1: Inggih lajeng. Oh, panjenengan mitranipun.
2: Boten.
1: Lajeng badhe pinanggih.
2: Nggih, badhe pinanggih.
1: Kalian anak mantu kula.
2: Inggih.
1: Oh, inggih saged.
2: Ingkang nami Kartolo.
1: Inggih, Heri Kartolo.
2: Oh, Heri Kartolo.
1: Inggih.
2: Kok tambah Heri sih, Den.
1: Inggih. Dipun tenggo.
2: Inggih.
1: Sawetara.
2: Inggih, Pak. Inggih, Pak.
1: Le.
2: Inggih, Pak.
1: Mantuku.
2: Inggih.
1: Iki enek kamu arep perlu karo kowe.
2: Nggih.
1: Nggih, ayo ditemoni kan.
2: Nggih.
3: Lah, Bapak mau wenti ndak?
1: Sop.
3: Bapak mau wenti ndak?
1: Ayo wis temono aku nang dhisik, ya.
3: Nek bare tindak, monggo.
1: Malah ditus tindak kuwi piye, Kak?
3: Ora perlu nemoni tamu sinten mawon lae.
1: Lah iya iki temono sing perlu karo kowe ya, Bapak tak. Rene tak ndeleng tamu-tamu kuwi.
3: Lah, kenapa?
1: Mas.
3: Oh, apa kok tulisan ini? Wah, ya apa ya? Kalau itu, matanya aku teman kan itu.
1: Apa urusan apa?
3: Urusan apa ya sih kan itu? Ngiri-ngiri gak yang mangan bareng, wis kari sih teko.
1: Luaran aku kari, memang apa budal?
3: Ya iya lah.
1: Apa?
3: Kan model-model, ada kan kayak Harry bareng kan itu. Kan sampai titel tekan di Harry.
1: Ini kan urusan kita toh.
3: Oh, kalau saya kata ngomong munduk-munduk tindak-tindak, apa tidak-tidak biasa.
1: Tidak perlu, bos tak kau berkat yang mulia.
3: Lo berkat ya itu kan? Pasangan aku ini jalu, tanya apa kan?
1: Urusan apa?
3: Nah, salah ingin aneh lo, masuk kon lali lo.
1: Sing di
3: kalau masuk kon lali, kon tak kandani nak iki ngunu wangi seminggu dicukuk, terus kon maksa nyile lo lah.
1: Ojek saya.
3: Lah iya.
1: Masih kemarin nanya lo dicukur ya, oleh petang bulu dina tau apa.
3: Yo petang bulu dina ya, setengah seratus wong ya bulan.
1: Ngapura. Wong er wis rono ta?
3: Wis rono wong e. Kok wong e pinang Jakarta lak ngono tak kon niku ta. Dak lho.
1: Iki mboten sajakipun kok wonten wigatos sanget.
3: Inggih penting.
1: Iki perlu apa to?
3: Menika urusan bisnis.
1: Oh.
3: Kok model bisnis barang.
1: Nuwun sewu. Kok mbok menawi urusan bisnis mbok nggih benjang kemawon utawi sasampunipun sepasaran. Ha menika ra sawek nedeng-nedengipun dados kemanten.
3: Iki, Pak. Ning matur kedua mawon.
1: Bab menapa?
3: Menika ngaten soalipun kula suwan mriki menika perlu kalian Kartolo.
1: Lah nggih, persoalan niki napa?
3: Menika lho soalipun
1: kan.
3: Iya, apa saya ngomong ya, Pak? Kula ngomong ya, Pak.
1: Sampun ta sampun bingung-bingung.
3: Anu apa nyirit jasa ya tak silih. Iya,
1: sekali kok nyirit ya sih.
3: Anu pada mudah jas ni.
1: Loh, ini nanti kok sak sekecani pun. Menikah rak jas pun kemanten. Di mantu pulau Heri Kartolo.
3: Inge.
1: Lah kok pada tipuan pundek.
3: Loh, kenapa sebabnya gula pundek? Sebab ni kok nyilih pulau ni, nabut pulau ni.
1: Loh, iye toko iki.
3: Legeng.
1: kok nyelegrang-nyelegrang lho. Iki rak ya padha wae karo ngising-ngising akeh aku.
3: Ngaten to Pak Samduka, kula lak sampun ndak kenjas, lajeng mantune pun seminggu lah kemantenan. Sak menika lak nggih dadak lajeng kula ngampil kali Pak Bosman menika.
2: Sebab kula niki lak tukang soder. Tukang penatu sama tukang soder.
1: Oh, tukang penatu.
2: Tukang penatu.
1: Terus menika sanes kagungan panjenengan
3: piye? Boten. Lek gak arep tak wene tak balekne iki, engko jasiku sing anyar kok ngepek wonge.
2: Ya Allah. Lem lho kok ngawur ae
3: to. Burung lho. Mboten lepat kula to, Pak.
1: Ya wis to, yen pancen kaya ngono, dina iki jujulen. Wis ora apa-apa, kene ya oke, jase bapak kena dinggo ya.
3: Sun, Pak ya.
2: Kula pakai wong sun.
1: Nggih, kula nyuwun pangapunten nggih, sampun duka nggih.
2: Sun. Nggih, suwun-suwun kan niku.
3: Sun atas pretelamu. Atas pretelamu.
1: Nggih, monggo.
3: Kok diduga wis.
2: Sampe kok tak mlebet, Pak.
1: Mbok sesuk-sesuk aja kaya ngono. Iki ngisin-ngisinake bapak ya. Ayo muter bloko wae ya. Kowe ngaso-ngaso ning kono.
2: Bajut kan
1: jopo. Wah, wis ora karu-karuan. Piye?
4: Premenisis.
3: Saya.
1: Oh, mau ada perlu?
3: Iya, saya akan menumpang bapak ya.
1: Loh, karena, maaf. Saya jangan ditumpangi.
3: Loh, enggak gitu. Saya di sini, bapak menumpang saya.
1: Bapak
3: menumpang saya bicara, saya tanya.
1: Oh, iya mau tanya. Ya. Boleh.
3: Apa betul di sini anak rumahnya Kartolo?
1: Bukan rumahnya, tetapi rumah saya. Kartolo itu menantu saya.
3: Oh, menantunya.
1: Iya.
3: Ya saya akan cari Kartolo karena barang-barang belum setor dengan saya.
1: Oh, setor?
3: Iya.
1: Setor soal apa?
3: Oh, so, barang-barang setor saya. Saya kan sudah kasih purskot sama Tolo. Tolo belum ngasih barang pada saya.
1: Barang apa itu?
3: Barang itu kan Tolo itu setor saya.
1: Yang disetorkan itu apa?
3: Kodok.
1: Lho. Bicara itu jangan seenaknya. Ini namanya menghina saya. Menantu saya itu bukan orang sembarangan. Dia adalah tugas malam, tugas rahasia.
3: Oh ya betul, tugas malam, mencari kodok kan malam.
1: Bukan begitu yang saya maksud. Saya cari menantu itu bukan orang sembarangan. Cari orang yang punya kekuasaan atau punya jabatan. Tugas malam ini paling tidak ini pemberantas daripada penyelundup.
3: Oh, tidak tahu, itu pekerjaan cari kodok hijau.
1: Itu penghinaan bisa saya tuntut. Nanti kalau saya adukan sama menantu saya, awas ya.
3: Loh, begini nah, bukan.
1: Kartolo, ini. Coba, ini dilengen. Ini ini kue podo, kayak dispel ake karo tamu ini.
3: Loh, badai suntik, Pak.
1: Loh. Ini, balik. Kok arep suntik ini yang tamu?
3: Ada apa?
4: Kodoknya kasih setorno ini. Kodok hijau mana? Dulu ya begitu, ngapusi saya. Katanya kodok hijau, kodok kekir dicet. Apa kodok kekir dicet hijau, kok bedintang dicet. Saya goreng gak tadi petintai, tadi gangsir.
1: Orang ini?
4: Iya,
1: Pak. Kartolo, jadinya kau ini sopo. Kau ini kok gelem dispele ake karulian. Kau ini rakyo kena diarani bagian penangkapan malam.
3: Ini dinas malam.
1: Dinas malam.
3: Ngewangi bapak golek kodok ini.
1: Iya. Jadi kau ini penggalamu golek kodok.
3: Gila paman, bagian pengairan ini sing ngempet-ngempet banyu lah. Kulah sing dogoni.
1: Dudu penangkap penyelundupan.
3: Mboten, Pak.
1: Dok, Endang Susiati.
5: Iya, Pak.
1: Merini. Dino iki bapak wis rumangsa kapusan. Bapak diwirangake karo si Kartolo. Sejatine iki dudu wong sing terpenting ning penggaweane golek kodok. Mula dino iki bapak ora sarujuk kowe kudu pegatan karo bojomu.
5: Mo Pak, aku wis kadung cinta karo Mas Kartolo kok.
3: Nah, dino.
1: Lho. Kok cinta-cinta piye? Ning ya dideleng. Bapak iki kepengen mantu sing gagah, sing sugih, sing duwe jabatan. Ning nyatane dheweke golek kodok kok kowe malah gelem.
5: Timbangannya aku gak
3: oleh
5: karo Mas Kartolo
3: anggur
5: aku mati
3: ya. Iya
1: dalah. Dadi sumpahmu kaya ngono wis kadung Krisna.
5: Iya, Pak.
1: Iya to nak Kartolo.
3: Ngelembung.
1: Ya wis nek pancene bapak duwe salah karo kowe tekat-tekatan pisan iki maro tuwa njaluk sepura karo kowe.
3: Nggih, sami-sami.
1: Tak dongake wae supaya kowe dadi bojo Lestari Widodo tanpa sambe kala nak ya.
3: Nggih, Pak. Pokoknya yang penting sekarang makan-makan dulu, nanti saya teruskan setelah makan. Ya. Mari.

Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, selamat menunaikan ibadah sholat subuh dengan berjamaah. Semoga amal ibadah saudara diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wangsyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amattana bi'asrarihi wa a'ada alayna bi'barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Malam Selasa kapengker dereng kula terjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Fama zalat matiyatu azmihi la yaqirru qararaha daiman tisyaruha ila an ana khat bihadratil kudasi babisatil ungsi mahalil mufatahati wal muwajahati wal mujalasati wal muhadathati wal musyahadati wal mutola'ati. Fasorot alhadratu mu'asyasa kulubihim ilaiha ya'wuna wa fiha yaskunun. Maka tetap terus kendaraan semangatnya tidak berhenti, bahkan tetap terus berjalan sehingga berlabuh di hadratil qudsi, artinya di sisi Allah. Di atas hamparan kesenangan, tempat berbisik, bermunajat, berhadap-hadapan, bercakap-cakap, musyahadah dan bertemu, sehingga hadratil qudsi itu menjadi sarang hati mereka. Kesana mereka kembali dan di sana pula mereka bertempat tinggal. Para bapak dan para ibu, hikmah niki nyeritakaken tiyang ingkang zuhud kanthi kendaraan zuhud niki sampai wusul maring Allah. Menawi sampai wusul maring Allah niki digambaraken sibo tengarsane. Pinarak wonten lemek ayem. Lajeng mufatahah artine dibuka manai. Muwajahah madhep maring Allah. Mujalasah berteman duduk. Muhadasah berbincang-bincang. Musyahadah ningali. Mutola'ah ningali barang-barang sing gaib. Perjalanan-perjalanan ini pertama kalian Asy-Syaikh Abdullah bin Hijazi Al-Ma'ruf Bisharqawi digambarakan perjalanane seorang delegasi ingkang badhe sowan Raja Agung. Raja Agung raja di dunia niki. Terus perjalanane tiyang ingkang wusul dhateng Gusti Allah. Terus pengalaman-pengalaman ingkang dipun alami niki kalian Syekh Abdullah bin Hijazi Al-Ma'ruf Bisharqawi yang terkenal dengan sebutan Asy-Syarqawi. Niki digambarakan kalih perjalanane seorang delegasi badhe sowan di hadapan Raja Agung dari raja-raja dunia iki. Seseorang ingkang dados delegasi niki dalam perjalanan mesti kathah godaan-godaan. Iki godaan-godaane wong wedok ya godaane donya, godaan-godaan pertunjukan. Nggih. Godaan-godaan tontonan dan lain sebagainya sing nyenengaken. Niki seorang delegasi niki tidak menghiraukan. Nggih. Niku kabeh barang-barang merupakan penghalang. Nggih, godaane wong wedok, godaane kedudukan, godaane harta, godaane syahwat, godaane hawa nafsu. Teng perjalanan niku kathah. Kangge seorang delegasi niki pun boten digape, nggih. Boten digubris. Mergo rumangsa nek merhatekno niku kabeh mungkin boten saged sampe di tempat Raja Agung. Bareng sampeyan dumugi panggonane Raja Agung di hadapan Raja Agung Niki pertama menawi sampun pinanggih. Delegasi mengatakan salam. Assalamualaikum. Lajeng Raja Agung memberi jawaban waalaikumsalam. Niki jenenge mufatahah. Mufatahah niku pembukaan pertemuan. Mergo wis tekan panggunane Raja Agung, delegasi pertama menyampaikan salam. Assalamualaikum. Raja Agung menjawab waalaikumsalam. Niki mufatahah, pembukaan di dalam pertemuan. Menawi sampun salam dan menjawab salam, lajeng terus berhadapan, muwajahah. Niku tahapan kedua, muwajahah. Muwajahah tegese sang delegasi memandang wajah sang Raja Agung, sang Raja Agung memandang wajah sang delegasi. Barengan delegasi niki dipersilahkan duduk, niki tahapan yang ketiga. Dipersilahkan duduk, mari duduk. Nggih, duduk di hadapan Tuan Raja Agung. Kapane sampun duduk berhadapan, tahapan yang kelima muhadasah. Keempat, tahapan yang keempat muhadasah. Berbincang-bincang, berdialog. Lajeng tahapan ingkang kaping gangsal musyahadah. Musyahadah niku delegasi iki bener-bener nggih melihat nyawang dateng raja sing agung. Para bapak sing musyahadah niki tegese ningali lahire. Ningali lahire Raja Agung. Ningali ya sifat-sifate lahir, ningali tingkah lakune lahir, ningali percakapane secara lahir, ningali perhiasane secara lahir. Lajeng nomor 6 mutolaah. Mutolaah niku saling melihat batin. Kapane raja iki modele ngomong ini, iki mesti batine ngene. Raja iki kapane cara lungguh seperti ini, iki batine ngene. Raja iki kapane carane suguh kaya ngene, iki mestine atine ngene. Tegesi mutolaah niku menyelami batine raja. Iki para bapak, dadi sing pertama delegasi nek wis ketemu raja. Pertama mufatahah, pembukaan pertemuan. Uluk salam, jawab salam. Sing nomor kalih muwajahah, berhadapan. Nomor tiga mujalasah, duduk bersama. Nomor papat muhadasah, berdialog, berbincang-bincang. Lajeng nomor gangsal musyahadah. Musyahadah saling memandang. Memandang tingkah lahir. Lanjut nomor 6 mutolaah. Saling memandang tingkah-tingkah batin. Bapak, niki gambaran saking Syekh Abdullah bin Hijazi Al-Ma'ruf Bisyarqawi. Semantan ugi perjalanane tiang zuhud, tiang zahid ingkang sampai wusul dateng Allah Subhanahu wa taala. Yang sing zuhud niku macem-macem. Yang sing zuhud niku enten kelase, kelas ingkang paling inggil. Kelas sing paling inggil niku wong zuhud. Iku tangane ora nyekel bondo, atine yo ora kepengin bondo. Iki wong sing zuhud. Wong zuhud sing paling dhuwur iku tangane gak nyekel duit. Tangane gak nyekel duit, atine yo ora kepengin duit. Tangane ora nyekel kekuasaan, atine yo ora pengin kekuasaan. Dheweke ora pengin pengaruh, yo ora duwe pengaruh. Ora bapak niku sing paling dhuwur. Sampai tiang sing kados ngeten iki nginep dalu ngeten iki mboten duwe duit belas. Nggih. Mboten gadah duit belas. Awake dhewe adoh. Nggih. Kula nggih mboten nggawa duit belas kok yai, tapi nggawa cek miliaran. Kula mboten mbeta duit kok yai, tapi ning bank triliunan. Enten tiang zuhud niku sedinten sedalu niki persiapane namung setunggal dinar. Nalika nginep dalu niku namung dhuwit, gadah dhuwit setunggal dinar. Setunggal dinar niku uang sekarang 1 juta. Enten nginep dalu ngeten niki mung gadah persiapan 1 dirham. 1 dirham niku pinten? 1 dirham niku uang sekarang kira-kira 100.000 rupiah. Mboten gadah simpenan duit semonten. Enten nginep sedalu namun

duweni sifat sahok. Sahok niku gelem meweh nek dijaluk dhisik. Meningkat duweni sifat jud. Jud niku suka memberi pemberian yang banyak tanpa dimintai lebih dulu. Nggih. Jud. Mone mun zuhud gampang kaya ngoten. Banjur tingkatan sing nomor 3 karom. Niki padha-padha luman, sahok ya luman, jud ya luman, karom ya luman. Karom niku kapane janji mesti ditepati. Yeah. Kapane weweh memuaskan. Yeah. Kapane weweh boten pandang sopo sing diwehi ora pandang berapa yang diberikan pun boten peduli. Ku jenenge karom. Yeah. Munggah maneh jenenge ithar. Ithar. Ithar niku tiyang sing suka memberi walaupun barang sing diwehno iku dheweke dhewe isih butuh. Ti memberikan sesuatu ngwehno duit padahal dheweke dhewe isih banget butuhe teng dhuwit niku. Weweh panganan padahal dheweke isih banget butuh ambek panganan niku. Ku jenenge ithar, niki luman sing paling dhuwur. Nggih. Niku sipat-sipate tiyang sing zuhud. Para bapak, godaan perjalanane zahid niki macem-macem. Zahid niki godaane macem-macem. Ya digodo kedudukan, digodo duit, digodo wanita. Sedaya niku mboten digape, mboten dianggep. Sampai wong zuhud niku pernah meraktekaken dawe Gusti Allah, bama min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha

Wong niku kapane zuhud mesti tawakal. Wong ku nek zuhud mesti tawakal, pasrah maring Allah. Jadi wong zuhud ku sampai ngelakoni tarku sabab, tarkul kasab, tinggal usaha, sikotan biwa'dillah, sangat-sangat percaya dengan janji Allah. Janji ini Allah nopo, janji ini semua yang berjalan di atas bumi, itu rizkinya adalah tanggungan Allah. Ini janji ini Gusti Allah. Wis percaya mbek iku. Wis gak ate usaha. Saman dereng saged ngaten aja diterokno niki. Ya sido garing temenan. Bapak Al-Imam Az-Zahid niku nate mencoba. Aku nek singidan, aku nek ndelik ning panggonan sing gak tau disapa wong, tak mlebu ning guwa sing gak tau dileboni wong, cacak ya apa carane Allah maringi mangan aku. Nggih. Bapak niki bolak-balik kula critakno. Akhir Al-Imam Az-Zahid niki mlebu guwa. Guwa

Boniku berada di tengah-tengah padang pasir, di tengah-tengah gurun. Niku enten gunung, gunung niku enten guwone. Terus mlebu ning jerone guwa niku. Golek panggonan sing lebet, sing nyepit, piyambake terus meneng tok. Nggih. Meneng tok, wis ora guneman gak apa. Mung pengen sumerep ya apa. Gusti Allah iku carane nggawe pangan wong nek ndelik ngene iki. Bapak dilalah kusaku ngeresakaken serombongan kafilah. Kafilah niku rombongan pedagang sing gawa unta. Biasane paling depan niku enten dalal. Dalal niku penunjuk jalan sing nuntun unta. Terus unta niku digandeng-gandeng ambek dadung. Nggih deret-deret. Biasane teng film jangan mesti ndelok. Unta aku mesti barise sitok-sitok ngoten. Deret-deret. Niku mendhet dagangan teng Syria, teng Syam. Kuwi waktu niku Syam niku menjadi pasar internasional. Nggih. Kebareng sampun mendhet dagangan saking Syam, saking Syria. Damaskus ibu kotane. Bareng balik niku tersesat. Nggih. Tersesat. Mubang-mubeng. Nggih. Akhire ngliwati gunung sing enten guwane niku. Akhire mereka merasa wah kita tersesat ini. Balik. Balik mubeng maneh, mubeng maneh. Pethuk gunung iku meneh. Loh, ini tersesat lagi ini. Sat. Mubeng malih walhasil ringkese cerita bareng tekan ngriku udan deres. Udan deres iki terpaksa kafilah niki sami mlebet jerone guwa berlindung. Barang mlebu njerone guwa, nggih, terus mlebu, lha kok ana wong lungguh, nggih. Ning sudut di sebelah dalam. Meneng. Assalamualaikum. Meneng tok gak jawab, nggih. Kira-kira ngejawabe nganggo ati wae. Akhire enten sing gawa roti, kira-kira wong iki kelaparan. Jawab salam wis gak kuat. Dilungi roti kul, makanlah ini. Meneng tok. Wong bapak kafilah niki mempunyai dugaan, kira-kira wong iki gorokane wis garing. Gak iso mangan. Akhirnya dipendetakan susu. Susu niku dipanggang dhisik. Kesane kalih tiang niku nggih kira-kira kademen nggih didamelaken api unggun ngoten kalih damel anu susu. Barang sampun anget dipersilakan isrop minum ini minum meneng tok. Akhire pun terus kira-kira wis gak iso mangap wong iki. Gak iso mangap, wis gak kuat iku ngangapno cangkem gak kuat. Kono jupono bayunet kono. Bayunet. Pisau yang berwajah dua. Untune niki dipenggang nganggo bayunet. Terus digrojok niku, disoki napa jenenge susu anget. Dilek. Bertilek terus guyu. Antama jenun. Kau gila ini, kamu gila. Dulu salam gak jawab, dulu roti lah gelemangan, dulu susu anget gak gelem ngulu, bareng tak cangkap buat lek. Tidak, saya tidak gila. Tapi saya ingin tahu, ya,
bagaimana Allah memberi makanan, Allah memberi rizki kepada orang yang tidak berusaha mencari rizki. Makanya saya sembunyi di sini. Allah dawuh, wa ma min dabatin fil ardi illa alallah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim. Iki perjalanane wong zuhud, nggih. Para bapak, perjalanane wong zuhud kaya ngeten. Disampeyan iku nggih tawakal. Tawakal niki para bapak lan para ibu, tawakal niku nggih bertahap, nggih. Bertahap. Tawakal niku nek tawakali kula panjenengan, niki dirungokno lho, dipahami, aja sampai salah paham. Bangsane kula njenengan tasik wong syariat. Niki tawakali sik tetep kudu usaha. Kudu usaha keberhasilan dipasrahkan teng Gusti Allah. Sayyidina Umar bin Khattab niku gambaraken ibarate petani, wong sing tawakal niku wong sing nyebar winih tandurane ning bumi banjur pasrah maring Allah. Niki si usaha. Ibarate pedagang ya isi usaha apa nggawe toko, apa nggawe Indomaret, nopo Alfamart, nopo mall. Niku jenenge usaha. Keberhasilan serahkan ning Gusti Allah. Nggih. Enten perusahaan nopo usaha nopo nggawe potong. Napa usaha gawe genteng, napa usaha gawe unde-unde, napa usaha gawe napa, nggih tetep usaha, keberhasilan serah pada Allah. Niki tawakal yang paling rendah. Sing tawakal sing nomor loro tawakali wong khosoh. Takawal wong khosoh niku para bapak pun mboten usaha kados sing kula critakno niku wau. Sikotan biwa'dillah, percaya penuh dengan nggih janji Allah. Nuwun sewu, tapi wong sing tawakal khosoh niku wau isik njaluk ning Gusti Allah, isik nyuwun. Nggih. Mboten usaha secara lahir tapi isik ndungo, isik jaluk ning Gusti Allah. Banjur meningkat malih sing nomor telu jenenge taslim. Taslim niku napa? Taslim ku yo pasrah. Tawakal ku yo pasrah. Nek dimaknani cara pondokan padha. Tapi artinya jauh berbeda. Nek taslim niki pun mboten jaluk teng Gusti Allah. Piyambake pun anteng nggih. Percaya kalih pengertiane Allah. Jadi aku nek luwe ngene iki Allah mesti wis ngerti nek aku luwe. Jadi aku gak perlu njaluk, gak perlu usaha. Nggih. Iku taslim. Aku kapan duwe kesusahan koyo ngene Allah mesti wis ngerti. Bagaimana jalan keluar Allah wis ngerti. Jadi aku wis merasa tenang, percaya penuh ning pengertian Allah. So, Bapak dipahami lho. Nggih. Kados ini sing terjadi nggih terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Nalikane diuncalaken dateng api unggun. Sing api niku nggih gedine saalun-alun, kayune kebek, diuncalaken ambek bandil. Belek oleh tengah-tengah api. Malaikat Jibril sambang, nggih.
Datang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sama gak duwe hajat apa-apa. Ya duwe, tapi gak ning sampean. Lah ning sapa? Ya ning Gusti Allah. Lah ning hajat ning Gusti Allah ya nyuwunno Gusti Allah, ora Gusti Allah wis ngerti. Lah ngono Pak. Iki jenenge taslim. Nggih. Mula Bapak aja rene dhisik lho ya. Ya Bu, ini sama langsung diparing Allah sakit ngeten gitu kok. Ini mboten nyuwun, mboten apa. Sama merasa tenang dan percaya penuh dengan pengertian Allah. Ini mungkin munggah malih jenenge tafwid. Tafwid ini ku maknanya nggih pasrah pada mawon. Tapi nek tafwid ini ku rindu bihukmillah. Wis pendek aku dibutusno apa wae aku rido. Didadekno apa wae aku rido. Iki paling tinggi para bapak nggih. Dadi munggah-munggah itu yang zaid niku sampe dumugi ngriku. Nah, para bapak lan para ibu. Perjalananane wong zaid niki sampe dadi julasa Allah. Wingi kula aturaken dawe sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu nggih. Julasa Allah dan teman duduknya Allah besok adalah ahlul wara'i wa zuhdi. Wong sing ahli wirai nggih, ahli zuhud. Teman duduk ku sing dimaksud napa? Teman duduk niku wong sing derajate dhuwur. Nggih, besok niku teng akhirat. Derajate dhuwur, derajate di sisi Allah. Nuwun sewu, sisi Allah ku aja dianggep Allah ku nggih, ketok banjur nyedhek ampun, ampun ngoten. Tegese ku derajate dhuwur ngoten lho. Derajate dhuwur indallah mugi Gusti Allah. Lah nek ning donya teman duduk Allah tu apa? Siapa? Ning donya tempat duduk Allah iku tiyang sing saben saat, saben menit, saben jam setiap hari nggih. Atine hadir bersama Allah. Nggih. Sampai keliru, sampai kleru. Omong-omong ning jaba, bae Gusti aku golek tempat duduk bareng ya ngono. Diartinya teman duduk nalika ning donya niku atine wong niku selalu hadir bersama Allah. Hadir bersama Allah. Penjabarane ati selalu hadir bersama Allah niku nopo, boten eling nopo-nopo kejaba mung eling Allah. Ngoten. Para bapak, sak temene niki saged dilatih nggih. Ora eling apa-apa kejaba mung eling Allah. Dereng sampe nyawang lho, niki sik eling. Sik eling. Dereng sampe nyawang. Jadi gampang lonjengan niki saged mirsani nggih terus eling Allah mripatku bisa ndelokku sing maringi Allah lho eling Allah kupingku bisa krungu ku sing maringi Allah eling Allah nggih tanganku bisa obah iki sing maringi Allah eling Allah iki ana banyu ning gelas banyuku gaweane Allah eling Allah diumbi rasane seger sing gawe seger Allah eling Allah enten wedang jahe jahe ku sing gawe Allah eling Allah terus kelebingan melampah jangkai sikil Allah sikil jangkah Allah Allah merasa kakiku bisa melangkah ini hanya pemberian Allah eling Allah. Nah, ini para bapak. Jadi hati ini selalu hadir bersama dengan Allah.
Niki nek terlatih, insyaallah sembahyangku saged eling Allah. Nek mboten terlatih, sembahyangku nggih mboten eling Allah. Beluayang gak karuan. Para bapak, niki jenenge hadir ma Allah. Hadir ma Allah ku jenenge mujalasah, berteman duduk dengan Allah. Para bapak, nek wis berteman duduk dengan Allah, lah niki mulai unsi, unsi ku ayem. Ayem bersama Allah niku digambarakan teng kitab niki kaya ning beberan. Beberan lemek babut permadani. Duduk bersama Allah kemudian terus dibeberno babut permadani. Maksudnya beberan ku apa? Atine ayem. Ayem mung dibayangkan beber kloso ngono. Sing beber kloso ora nek raja agung di dunia. Beber permadani niku nek raja agung di dunia menungso. Nek Gusti Allah mboten bisatul unsi. Rasa ayem sing digambarno ambek ning lemek beberan. Nah, para bapak lan para ibu. Kapane wis ning gone beberan niku jeberan tegese atine ayem bersama dengan Allah. Unsu. Lo berhadapan dengan Allah terus akhire nggih terjadi niku mufatahah. Mufatahah niku pembukaan kali Gusti Allah bahwa niku diparingi asrar nggih. Diparingi asrar. Nek digambaraken raja dunia niku wau nggih siji. Niki para bapak kirim menapa salam sijine jawab salam. Nah, terus wajahku nggih nek raja dunia saling melihat wajah. Teng mriki madhep atine madhep nggih. Arep Gusti Allah ku madhep atine, mboten kok wajahe nggih. Atine madhep. Lajeng para bapak terus muhadasah. Muhadasah ku omong-omongan. Omong-omongan niki artine para bapak nggih. Kawula niki sing zahid niku diparingi kemakrifatan ambek Gusti Allah. Diparingi rahasia-rahasiane Allah. Sampai akhire napa nggih piyambake musyahadah memandang dateng zate Allah. Ngoten. Nah, kapan tekan niki, niki wong sampai dumugi makomil jam'i. Nyawang ningguni Gusti Allah. Nyawang ningguni Gusti Allah. Iku jenengi makomil jam'i. Jam'i ki kumpul. Jam'i ki kumpul. Sampai tekan derajat, iki manunggali kawula Gusti. Iki tembung niki men biasa diucapaken tiang-tiang manunggali kawula Gusti. Niki mboten kenging diarteni zate Gusti Allah dadi siji ambek zate kawula mboten saged. Niki satu istilah tiang tasawuf. Kapan tiang niku sampun dumugi tingkatan di mana tingkatan itu tidak melihat apapun kecuali melihat Allah. Nyawang kebu keto Allah. Nyawang bit pelem keto Allah. Nyawang bang bedok keto Allah. Nek ngeten iki para bapak nyawang wedok ke apa-apa. Nah apa-apa. Tapi ini urun tekan kini jok ngaku-ngaku. Nah, para bapak, sebab dulu apa-apa mengketo Allah. Sampai nyawang awai dewi Allah.
kados sing diucapaken Husain bin Mansur Al-Hallaj Al-Baghdadi. Kados sing diucapaken dene Syekh Siti Jenar. Niku mboten sesat panjenengane sampai dumugi makom niki. Makom jam'i iki makom kumpul sing diarani Wahdatul Wujud manunggaling kawula Gusti. Iku tegese nyawang apa-apa mung ketok Gusti Allah. Ora ketok liyane. Kapan wis tekan makom niki kudu ngempet. Kudu ngempet ora kenek dikandakno sapa-sapa. Nggih. Kudu ngempet nek sampe dikandakno akibati dibeleh kalih tiyang. Nggih. Lah kapane nggih. Bun panjen sejati ini ngeten nalika Siti Jenar ditimbali Sunan Kudus nggih ditimbali unine Siti Jenar gak ono. Lah iku iki Gusti Allah. Gusti Allah niki rak koyok-koyok ngaku Gusti Allah. Niki wong ahli syariat ngarani iki syirik. Iki berbahaya nek muni ngene terus engko akhire nggih menyesatkan masyarakat sekitar. Mulane Siti Jenar ditangkep nggih, akhir diberi hukuman pancung. Nggih. Nggih niki ceritane panjang. Tapi kali Sunan Kalijogo iki sak temene bener. Mergo Sunan Kalijogo nate ngalami kaya ngene. Nggih. Mulane Kalijogo mengatakan, "Engkau tetap bulan sekalipun tertutup awan." Tetap bulan, sekalipun tertutup awan. Para bapak mulane kali Sunan Kalijogo niku didhelekaken nggih wonten daerah Mbang Sri Jeporo nggih jenenge Donorogo nggih. Teng niku disimpeni didhelekno nggih delekno. Lajeng Sunan Kalijogo dipasrahi nyembelih memancung niki Siti Jenar. Oh, para bapak niku jan adu kesaktian pol-polan niki. Nggih. Nggih, para bapak akhire Sunan Kalijogo nyekel anjing hitam. Anjing hitam disembelih. Nggih. Siti Jenar nggih disingetaken. Terus pengikut-pengikuti Siti Jenar niku sami berziarah kubure. Didawi kali Sunan Kalijogo nggih dawi dawe gurume iku sesat keliru nggih keliru sesat kok sesat saiki buktine dudan nek mbok dudan ku rupa gurumu berarti gurumu bener nek mbok dudah iku berubah bentuk berubah rupa berarti gurumu salah ngoten nggih barang diduduk ternyata anjing hitam lho niku leh muliti iki lan Kalijogo. Akhirnya pun murid-murid niki sami kembali datang syariat malih. Orang bapak, niki sak temene bener, tapi nek tekan kuno jo ngomong. Wong mboten paham. Niki cara akidah syirik, cara fatwa fuqaha ini halal dibunuh, halal darahnya. Nggih semanten niki Mansur Husain bin Mansur Al-Hallaj. Niku nggih ngoten. Ketika sampai pada maqamil jam'i, maqam panak, niki mboten saged ngempet. Dawuh ma fil jubah illallah. Di dalam jubah ini tidak ada siapa-siapa yang ada Allah. Di seolah-olah mengaku dirinya adalah Allah. Niku akhire fuqaha-fuqaha niku usul datang Perdana Menteri ini orang supaya ya dibasmi ya caranya ya dibunuh tidak ada yang lain akhirnya pun berbapak dibunuh ya. Mulane Sayyidina Ali bin Abi Thalib kali sahabat Abu Hurairah apa Abu Hurairah ku dawuh aku nduweni ilmu rong kantong leng gambane ku ngono nek kalau sampean rong kantong ku ya jagung rong kantong. Aku duwe ilmu rong kantong.
Sing sak kantong tak bagi-bagi, sing sak kantong tak simpen. Sing sak kantongku nek tak bagi-bagi, aku mbok anggap wong syirik. Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga begitu. Saya mempunyai dua ilmu. Yang satu ilmu saya sampaikan kepada masyarakat. Ilmu yang satu tidak. Karena ilmu yang satu ini kalau saya sampaikan, maka pasti aku kamu penggal leherku. Ya. Ini dawuh Sayyidina Ali. Nggih niki nek wis tekan tingkatan niki meneng. Nggih, aja disampekno. Aja anger wong dikandhani, nggih, para bapak. Ini soalnya wong ora paham. Sebab nek sampai tekan niki para bapak, pancen gak ono sing ketok. Nggih. Niku jenenge musyahadah. Wong tekan niki al-ghaibah amma siwa Allah, al-ghaibah itu sudah sirna melihat apa saja selain Allah. Dadi nyawang awake yo Allah, nyawang cagak yo Allah, nyawang jaran yo Allah. Nggih. Mboten ketok kabeh makhluk mboten ketok. Sebab wujude makhluk niki wujud majazi. Wujud majazi, wujude Gusti Allah wujud hakiki, wujud sing temenan. Nek wujude Allah iku bila tidakin nggih. Wa bila akhirin wa bila intihain dikandakan teng Quran wal awalu wal akhir. Awal tanpa permulaan, akhir tanpa pungkasan. Ku jenenge awal tanpa permulaan, akhir tanpa penghabisan. Iku jenenge wujud hakiki. Seja mbek menungso makhluk kabeh ku wujud iku sebab diwujudno Allah. Sadurunge biyen gak ana apa-apa. Sak badane diwujudaken Allah baru wujud. Iku berarti wujud ana kawitane, wujud ana pungkasane. Iki wujud sing majazi. Majazi nggih niku namung wujud semu, nggih wujud semu. Wujud majazi. Lha bapak mulane sampai tekan derajat niku mboten ketok. Lajeng para bapak niki terus munggah maneh sak badane niki dengan kersane Allah yang murni. Nggih. Rega wong sampe dugi makom panak niku wis ora duwe karep. Nggih. Ora duwe karep, ora duwe usaha. Kok usaha aku cekne tekan makom bakok mboten enten. Ora rumangsa dirinya ada. Nek wis gak rumangsa dirine ana ya ora duwe karep. Nggih. Sing enek mung Allah. Mulane murni hanya rahmat Allah, murni hanya fadl Allah, orang itu ditingkatkan satu tingkat lagi jenenge maqamil farqi, maqam pisah. Maqam pisah niki sing disebut maqam bakok, nggih, maqam bakok. Maqam fana, maqamil jam'i, maqam bakok, nggih. Makom bakok jenenge makom milfarki. Wis pisah. Nggih, pisah. Tegese pisah ya nopo? Nek nyawang makhluk ya ketok makhluk ya ketok Allah. Nyawang Allah ya ketok Allah ya ketok makhluk. Iki jenenge makom bakok utawi makom pisah, makom farki. Kapan sampun dumugi makom farki? Para ibu lan para bapak baru didawi Gusti Allah, ditugasi kalih Gusti Allah. Ditugasi, nggih. Tugase macam-macam, nggih. Macam-macam tugase. Para bapak, halaman sing nomor 1010. Berarti 1010. Kapan sampai tekan maqami dzalik al-farqa
makom farku dari makom bakok bayu maruna bimoho to batil halki bahwa al muradu biqolihim al bakok. Nomor 1010. Dalam perjalanan sufi, tugase wong sufi niku nopo tugase? Nggih, pertama tugase sampai dumugi niki makom fana sampai tekan makom bakok. Nek wis makom bakok, wis terserah perintahe Gusti Allah. Terserah perintahe Gusti Allah. Nek mun dugi ngriki mun mboten enten ikhtiar, nggih. Mboten enten ikhtiar usaha mun enten ten tadbir, tadbir ku ngatur awake. Mun mboten. Napa-napa kantun ngentosi tugase Gusti Allah. Nggih. Mulane para bapak sak temene Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, niku wong sufi. Di samping fuqaha, niku wong sufiyah, dhuwur niku derajat ketasawufane. Para bapak, Imam Malik, Imam Syafi'i, masya Allah, zuhudi. Imam Hanafi juga begitu. Imam Hambali niku nggih pertama tasih di dunia fikih. Piyambae pernah ditanya oleh seseorang. Ditakoni soal nopo? Soal ana wong lali ora salat sepisan sedina suwengi. Tapi lali salat apa sing ditinggal? Nggih. Para bapak, ana wong tinggal salat krono lali. Hanya satu salat sehari semalam. Ini kan berarti yang empat dilakoni siji ora, tapi siji ku salat apa lali? Apa subuh, apa dhuwur, apa asar lali pisan. Niku takon Imam Ahmad Ibnu Hambal, ini bagaimana caranya qadha? Imam Ahmad Ibnu Hambal bingung pisan. Akhirnya takon-takon orang yang sebaya dan orang yang setingkat, ternyata mboten ten sing jawab. Akhirnya takon gurune wong sufi. Mulai niki calon gurune tasih wong sufi. Imam Ahmad Ibnu Hambal tuh sering bertanya datang Hatim Al-Asom. Hatim Al-Asom niku wafat tahun 237. Ya. 237. Para bapak bareng takon wong sufi. Nggih. Wong sufi ku jawabane nangis. Dinteni menenge Imam Ahmad Ibnu Hambal takon meneh. Jawabane nangis meneh. Dinteni menenge. Takoni maneh, jawabane nangis meneh. Bareng terakhir jawabane kok ana wong kok lali salat. Ana wong kok lali salat. Iki para bapak, kono wong-wong sufi niki para bapak mahabbah dhateng Allah. Allah cinta kepada orang sufi, wong sufi mencintai Allah. Wong iku nek saling mencintai, nek semayan niku lali begak semayane. Nen? Ora. Saman takono lare sing pacaran niku. Semayan jam 12, niki jam 10 wis padha macake karo. Wis siap-siap pertemuan jam 12. Jam 10 wis toto-toto, sing rambuti gondrong dicukur. Sing wedok ya ngono, sing aliti gegeden dikeriki. Nggih, alise mulai dicepiti. Oh, mulai macak jam 10, padahal semayane jam 12.
Lha niku untuk pertemuan jam 12 ku jam 10 wis padha macake. Lah kok iso lali lho. Kok iso lali. Bro Bapak. Mulane jawabane kok ana wong kok lali salat. Niki langsung Imam Ahmad Ibnu Hambal panjen wong cerdas. Jawaban begitu sudah bisa ditangkep artinya. Oh, kalau begitu wong sufi itu memiliki bagian terbesar mencintai Allah daripada yang lain. Jadi orang-orang sufi itu memiliki bagian terbesar tentang mencintai Allah daripada yang lain. Mulai Ahmad Ibnu Hambal terjun di dunia tasawuf. Masya Allah, wirainya bukan main. Ahmad Ibnu Hambal. Para Bapak, Ahmad Ibnu Hambal wirainya upamane tonggone jenengan, nggih. Niku terase enten lampune. Terus omahe mepet kali omahe jenengan, teras jenengan mboten enten lampune. Niki mboten pareng kali Ahmad Ibnu Hambal nulisi ilmu nganggo sinare terase wong liya. Mboten pareng. Niku jenenge gasap. Terus Bapak waktu niku nggih jenenge dulur wedoke Haris Al-Hafi. Takon penggawean niku ngantih, penggaweane ngantih. Lah ngantih niku bengi-bengi oleh ngantih padange niku nggih saking sinar sinare soklene suku Tohiriyah. Takon pareng napa mboten? Aja ya, aja. Aja gak pareng. Krana wiraine kaya ngoten para Bapak Ahmad Ibnu Hambal. Iku sering bertemu dengan Allah dalam impian. Ngimpi kok ketemu Allah. Aku ngimpi bolak-balik kok. Cacing. Ulo. Kucing. Kuntilanak. Ini aku ketemu Gus aku sampai 100 kali. Ngimpi ketemu Allah. Lanjut sing terakhir Ahmad Ibnu Hambal takon. Ibadah nopo Gusti ingkang paling pengen senengi tiang ibadah datang penjenengan. Moco dawuhku. Gesi moco Quran. Kanti paham nopo mboten Gusti baik paham utawa gak paham. Niku teng impian Bapak Bapak. Niku terkenal niku ditulis dikutip kali imam-imam. Nah niki mustahid-mustahid sing enten papat. Nggih, fuqaha sing enten papat Imam Al-Hanafi, Imam Al-Maliki, Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Hambali. Niku kabeh niku wong sufi. Di samping fuqaha niki wong sufi. Ning tugase Gusti Allah sak badane makom bakok tugase dhewe-dhewe. Enten wong sufi ki tugase mung lelono. Siyahah ngelencer. Napa? Nggih nulungi wong sing perlu ditulung. Kados tugase Zinun Al-Misri. Niku penggaweane siyahah ngelencer, berkelana, nggih. Ghurbah mengembara. Nek siyahah itu hanya satu negara di negara sendiri, nek ghurbahku keluar negeri, nggih. Luar negeri. Niku nggih berkelana. Tugase ngoten. Para Bapak, di dalam perjalananku ketemu macam-macam. Kok dina amis niku nate ketemu ketunggeng, biyen nate kula critakno. Enten ketunggeng, ketunggeng niku kula jengking darat. Pas mlaku-mlaku teng Mesir niku petuk kala jengking darat ketunggeng. Mlayune buanter ditututi kalino amisri. Gak nututi.
Nggih. Playune ketonggeng niku ngalahaken playune Dinun Al-Misri. Padahal nek ketonggeng biasa mboten saged ngalahne playune wong. Nggih. Niki kok ngalahaken playune wong. Akhire Dinun Al-Misri gadah gagasan iki mesti tonggeng kono tugas saka Gusti Allah. Tututi terus sampai teng pinggir Sungai Nil. Bareng tekan tepi Sungai Nil, moro-moro muncul seekor katak. Kodok niku lho, kodok niku muncul. Nah, terus ketunggeng niku melompat ning gegere kodok niki. Nggih. Kale kodok disabrangaken teng tepi sebelah sana. Disabrang tekan pinggir tunggen iku terus melompat teng daratan ngriko. Dino Al-Misri nggih wektu kaya ngene iki nggih gunakno karomah. Para bapak sak temene wali-wali ku karomah ku mboten demen nggih. Wali diparing karomah niku enten sing ngerti nek diparing karomah, enten sing mboten ngerti diparingi karomah. Mboten ngerti. Sing ngerti niku karomah itu hanya digunakan di kala penting. Kalau sudah mendadak nembe digunakan karomah niku. Kalih Dinun Al-Misri langsung nggih. Wong kaya ngoten niku biasa para bapak mlaku ndure banyu men biasa nggih. Nututi. Bareng ngoten lah kok ketonggeng niku moro ning ngandhape wit sing rindang, sing rembuyung. Tengah dape wit sing ngerembuyu kuenten larin nem guanteng turu. Guanteng turu. Senengane arek mardian, guanteng turu. Loh arek ganteng ku diparani afai. Afai itu apa? Ular berbisa. Diparani ular berbisa kono turune ku ning ngisore wit. Nggih. Ya niki akhire nggih. Terus ketunggeng niku melompat ning ndase ula niki bun-bune dintup kalih tunggeng. Dintup ku kleker-kleker ulane mati. Nah. Terus tunggeng niku mudhun kon ndase ula jejeri ula niku. Nggih. Niki jenenge tugas. Tugas. Loh, bareng diparani kalih Dinun Al-Misri, arek niku tangi ngelilir delok di sampingnya ada ular dan ketunggeng melayu. Melayu. Para bapak melayu diceluk nggih. Kalih Dinun Al-Misri. La takhaf wa la tahrab, jangan takut, jangan lari. Kabeh wis beres, wis beres. Syekh, enten nopo Syekh? Iku mau wis seberang kali kono, aku nututi ketunggeng iki. Diceritakno kabeh. Akhire bareng tekan ternyata tunggengku oleh tugas saka Gusti Allah nulungi awakmu. Awakmu diparani ku ular yang berbisa, arepe dipatuk ambek ular. Dicoloti ambek ketunggeng, bun-bunane ula dintup ambek ketunggeng, mati. Terus sujud niki bocah nom. Nangis. Nggih, matur Syekh, mboten sak pantese kula angsa pitulung kaya ngeten. Nggih. Kula wong-wong sing paling jahat, wong sing paling elek. Kula tilem teng riki, Syekh. Niki mboten kok sejo tilem, tapi kula ngombe kekatahan sih. Nggih. Minum-minuman keras ku kekatahan sampai turu teng riku. Niki mesti mboten pantes kula ditulungi Gusti kaya ngeten. Aja ngono nak, aja nyalahno awakmu dhewe. Gusti Allah iku duwe sifat Rahman, sifat Rahim. Ya nulungi sapa wae sing Gusti Allah kersa. Ini ya nak, ya tobat. Napa kula tobat tasik diterima saya isih Gusti Allah demen wong sing tobat.
Nggih. Akhiripun para bapak, lah kok tobat dadi murite Syekh Dinul Amisri, lah kok dadi wali. Masya Allah. Iki jenenge tugas siyakhah lelono. Siyakhah lelono. Ku tugasi Allah. Badane makom bakok ku tugasi mboten podo tiang-tiang sufi. Esen tugasi lelono kados niki wau. Dan nek cerita niki saman pahami, ya supaya gampang dadi wali yang ngombe wae sing akeh. Tapi eling saiki wis gak ono dinune Amisri wis gak ono. Ning ngombe kakean ya kebablasan temenan. Para bapak, niku tugasnya tugas siyakhah. Enten ning sange Syekh Junaid. Syekh Junaid niku Sayyidut Thaifatus Sufiyah. Sayyidut Thaifatus Sufiyah gustine kelompok ahli tasawuf. Ini Syekh Junaid. Pengane sedo tahun 297 Hijrah. Niku duwe kanca. Kancane niku nggih penggaweane siyakhah. Jenenge Ibrahim Al-Khawas. Ibrahim Al-Khawas niku wafat lebih dulu katimbang Syekh Junaid. Nggih, sedane niku tahun 271. Nggih. 91. 291 nek Syekh Junaid 297. Ibrahim Al-Khawas niku lho sing dawuh tombo atiku lima warnane. Nggih. Iki maca Quran angen-angen sak maknane. Loro peteng sing luwe. Telu salat wengi. Nomor 4 dikira bengi kang suwe tegese tandoruk waktu sahur. Nomor 5 ne kumpul ambek wong saleh. Nggih. Lah dawuh niki lajeng kali Sunan Bonang diterjemah. Nggih. Tombo ati iku limo sawernane sak teruse. Niku terjemahane Sunan Bonang. Lah Ibrahim Al-Khawas niku tugase saking Gusti Allah nggih siyakhah. Nggih. Siyakhah lelono. Suatu saat aku ditakoni ambek guru. Guru sufi Sadat Sadati Sufiyah gustine wong ahli tasawuf. Nah kokno dalam perjalanan siyakhahku iku hal sing paling ajib sing paling mengherankan apa? Ditakoni ngoten. Gampangane sampean siyakhah lelono iku lho berkelana iku ketemu apa sing paling mengherankan. Terus aku jawab, suatu saat dalam perjalanan berkelana, aku lungguh ning pinggir laut. Ya suwe pirang-pirang dino sampai pirang-pirang sasi. Wis aku beneng ning pinggir laut. Terus aku gawe keranjang. Ning pinggir lautku aku gawe keranjang wakeh. Terus keranjangku tak uncalno ning laut. Niat sedekah. Keranjang-keranjang niku. Keranjang tumbuh-tumbuh dadi saka nggih saka pring niku enten sing saka jerami nggih. Niku diuncalno ning laut. Suatu saat aku mikir-mikir keranjang-keranjang sing tak buak ning lautku ning ndi ya parake. Banjur aku terus melaku ya. Akhirnya sampai tekan pinggir bengawan. Nggih. Lah kok ning pinggir bengawan ana wong wedok tuwek lungguh ning pinggir kali ku nangis. Wis tuwek nangis.
pemedok tuwek iku elek. Nek nangis iku tambah elek, tambah elek. Terus tak takoni, Bu. Sampe nangis niki krana napa kok nangis? Anu nak, rego luweh enom gak ngerti niku Ibrahim Al-Khawas. Anu nak, anakku kuwedok 5, bapake mati. Anakku wedok 5, bapake mati. Berarti anak 5 iku yatim kabeh. Tur aku melarat pisan. Aku bingung anakku tak ingoni apa. Aku melarat, bapake wis mati. Akhire kono aku bingung, aku metu ning pinggir bengawan iki. Laku aku nemu keranjang. Ini keranjang sing dibuak wau. Aku nemu keranjang. Ya wis tak jupuk, tak gomulih, tak dol. Ya. Yo, hasil saka penjualan keranjang iku tak ngingoni anakku 5. Dadi bendino aku ning pinggire kali. Ki mesti ana keranjang kentir. Tak jupuk, tak dol kangge ngingoni anakku. Terus bendino. Jadi aku ning pinggir kali untuk keranjang liwat tak jupuk. Bareng dino niki nak, kula niku ngriki meneng awit mau, gak ana keranjang liwat. Lah padahal anak-anak wedok ngenteni, wong biasane nafkahi ya saka hasil penjualan keranjang. Lah kok ora nek keranjang liwat. Ya aku yo nangis to nak. Anakmu tak ingoni apa. Akhire Ibrahim Al-Khawas niku muwun, muwun. Ya Rabbi, seandainya kula niku ngerti nek enten mewetuk gadah anak gangsal melarat, kula nggih mesti ndamel keranjang sing kuwadah Gusti. Wong kula mboten ngertos nggih namung semonten kula ndamel. Bu, ampun susah, Bu. Ampun susah. Sing damel keranjang niku kula kok, Bu. Monggo kula dereaken teng griyane jenengan. Diderekno didamelaken keranjang kuwatak. Dene wis cukup aku iki nulungi wong wedok mau banjur aku balik ning padang pasir. Aku terus mikir-mikir gaweane Gusti Allah. Mikir-mikir. Banjur akhirnya aku senden wit. Banjur turu. Lha kok ana setan teko. Setan teko. Aku disepak aku. Tangi, tangi. Tangi, tangi. Ngali aja ana kene. Jebule witku dinggone setan. Terus tak jawab, nyingkrio, nyingkrio. Aku ki ngantuk, aku tak ngasuh. Lah kok setan iku malah nuturi aku. Ibrahim Khawas, kok ana wong ning burine ana bocah-bocah cilik keluwen, kok iso turu iku lho. Ngono. Ning burine kok ana bocah-bocah cilik keluwen, kok iso turu? Aku biasanya digodoh mbek setan. Iki kok malah dituturi ya mbek setan. Lha iki sing dianggap aneh niku. Nggih. Siji sing aneh gitu iku keranjang, sing kentir iku ternyata iso nulungi wong melarat. Nggih. Niki sing aneh maneh ana setan kok nuturi. Nggih. Banjur akhir aku gak ngantuk belas aku nyolot. Melaku ambek dua dramaanku. Banjur setan niku lah kok ngundang aku Ibrahim. Kowe nek butuh aku duwe barang loro, siji halal, siji haram. Sijine halal, siji haram. Lah sing halal iki delimo saka gunung.
gunungnya Gunung Mubah. Gunung Mubah ku gunung ra ono sing duwe. Kan ono sing

Biasanya setan kan ngewai sing haram. Niki ngewai sing halal. Banjur jarene Ibrahim Al-Khawas tak jupuk ya. Kurma kuwi iki. Kurma. Ya kok kurma apa? Delima. Terus aku balik goleki wong tuwek iku, wong tuwek ajus iku, tak goleki. Esuk tak goleki, sore tak goleki, gak ketemu. Ora ketemu. Yo panggonane tak goleki gak ketemu. Wah, iki dudu wong biasa iki. Nah, nek upamane wong biasa kan kepanggih, nyatane mboten kepanggih. Niku termasuk waline Gus Allah sing nyoba niku. Nyoboi bermal khawas. Nyobo sayang pegak bi anak-anak yatim. Bro bapak, lajeng akhiripun aku terus mlebu neng masjid. Aku turu neng masjid. Neng masjid ya bersama-sama dengan jamaah. Ora turu, turu. Kulo kleru mojone. Saya bersama dengan jamaah masuk masjid. Lho kok krungu jeritan-jeritan yang keras. Jeritan, suara menjerit yang keras. Akhirnya aku metu saka masjid, banjur aku mlebu ning lorong. Lorong iku dalan sing sempit. Dalan-dalan sempit, gang, gang sing sempit niku jenenge lorong Zukok. Neng kono ana jeritan-jeritan. Bayu tanteni diluk kok ternyata ora kepethuk jeritan. Terus banjur aku bali maring masjid maneh. Obang-obane masjid maneh krungu juguk anjing. Anjing, asuku juguk banter. Tak parani. Lah kok malah anjingku juguk ning ngarepe wajahku. Asu iku nguwadek juguk-juguk ning ngarepe wajahku. Sapa ae iki? Wis tak balik ning masjid terus aku mikir-mikir. Nek ana asu ngono iku mesti ana barang aneh. Terus aku metu maneh ning panggonane asu. Lha kok ana anak muda ganteng. Metu saka omah. Niku sing jerit-jerit wau. Anak muda yang wanteng. Pakaiane bagus, tingkah lakune bagus. Metu saka omah nyawang aku. Lah kok muni ngene? Jangan heran kalau ketemu dengan anjing yang menyala-nyala, jangan heran. Karena apa? Karena anjing itu kalau menyala-nyala itu memberi petunjuk kepada orang yang ngerti. Ini memberi petunjuk nengone wong sing paham, sing ngerti. Ngeten Pak, kula niki panjenengan pun digaris kali Gusti Allah. Bendino kula niki ngombe mawon. Ngombe minuman keras terus. Suatu saat kula ngombe niki nggih sampai kula bengok-bengok mboten krasa nggih semenjerit-jerit niku lho nggih bengok-bengok nggih wong nek mendem niku Pak nggih lakoni apa-apa ku ora rumangsa. Tapi kula janji Pak teng jenengan, kula janji kula pengin berguru teng panjenengan ngono, pengin berguru teng panjenengan. Kula janji mboten badhe baleni malih lakon-lakon sing kula lakoni. Mun janji kula mboten baleni malih. Kula pengin panjenengan pek dadi murid. Akhire critane Ibrahim bin Adham, Ibrahim Al-Khawas. Botol-botol isi minuman kaku dipecahi kabeh. Tier, tier, tier. Akhire piyambake niku terus bertobat, nggih. Tobat. Akhirnya merasa ayem kali Gusti Allah. Ora ayem mbek liyane Gusti Allah. Niki jenenge penteng lemek, lemek tempat duduk nggih. Mboten kendu-kendu zikir maring Gusti Allah.

Boten leren-leren ngladeni Gusti Allah sampai piyambake diangkat Gusti Allah dadi waline Allah, dadi kekasih Allah. Loh, kok rata-rata dadi wali kok ngombidi sih? Lah tobatiku temenan tobatiku. Lha niki jenenge hal yang aneh-aneh di dalam perjalanan siyakah. Nuwun sewu para bapak, mau kula aturaken nek wis tekan Bakok iku mbuh perintahe Gusti Allah tugas apa? Ibnu Khawas niku. Lha nek sejune iku tugase niku dadi guru sufi. Nggih. Dadi gurune wong ahli tasawuf. Kapane Nu'man bin Sabit Abu Hanifah, Anas bin Malik, Malik bin Anas Imam Maliki, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hambal Al-Hambali, iki tugase mengembangkan ilmu fiqih. Tugase iku pancen tugase. Nggih. Walau bapak nggih. Enten tugase niku teng nggih membina tasawuf. Enten tugas itu membina syariat dan hakikat. Nggih, tugasnya macam-macam. Dadi kapane wis firok ba'dal jam'i, nggih. Apa sing dilakoni bener karena mboten nurut nafsune dhewe. Tapi nek firok qoblal jam'i, firok itu pisah Allah tapi gum tau fana, ngoten lho. Itu kadang-kadang nuruti nafsu, nggih. Ora bapak, nggih. Kadang-kadang ngaji ngeten nggih nuruti nafsu lho Pak. Kadang-kadang mulang teng madrasah iki nggih nuruti nafsu. Kene opo kok mulang? Lho, ana gajine jare. Ngono. Itu nafsu. Jadi niki kadang-kadang nuruti nafsu. Tapi kapane mun firaq ba'dal jam'i pun mboten nuruti nafsu. Para bapak niki peristiwa sing terjadi kalian Ibrahim nggih. Al-Khawas. Satu cerita lagi iku sik kanten apa mboten. Wau sing kula kandha napa wau Bu nggih jenenge Isar. Isar. Isar niku ngalah. Memberikan suatu pada orang lain padahal dia masih sangat membutuhkan. Iki para bapak diceritakan kalian Syekh Ahmad Syihabuddin, Syihabuddin bin Ahmad bin Salamah, Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi. Pengene cerita enten tiang jaler fakir. Niku piyambake menetap di rumah kali istrine ambek anak-anake. Saking fakire niki sampai telung dino piyambake mboten dahar. Istrine mboten dahar, anak-anake mboten dahar. Mboten nate ngincipi panganan nggih sesuap pun mboten nate. Akhire saking sing wedok niku sakno. Lajeng matur dateng sing kakung. Mas, jangan napa mboten merhatosaken teng putra-putra niku. Saman pirsani wajahe pun pucet. Niki hatinya hancur. Kuwi piyambake sik cilik-cilik mboten sabar, Mas. Mboten dahar sampe telung dino. Siji mbek awake dhewe kulo sampean kan pun sepuh. Nggih, niki kuat, nggih sabar. Ngene lho Dik, wallahi aku wis mubeng-mubeng golek penggawean. Pengen dadi buruh. Buruh-buruh mergawe. Wis mubeng-mubeng aku padha mung njaluk ongkos 2 danik. 2 danik sak danik niku 1/6 dirham. Nggih. 2 danik niku upama dikrus uang sak niki 100.000 diporo 6 oleh piro lipat 2 kali nggih diporo 6 ping 2 2 danik iku gak ono sing ngepek aku dadi buruh
Dadi akhirnya aku galeh penggawean. Aku dhewe atiku yo terbakar. Ora kok mergo aku gak pangan sampean gak mangan. Ben penggawene wong ngene iki panjen kudu luwe. Tapi anak piye? Atiku yo kobong. Wis Thomas ngene Mas. Iki kudungku tak copot nggih. Kudungku tak copot. Aku tak gak metu-metu teko omah. Kudungku dolen ya Mas. Nggih. Kudungku dolen. Dolen meneh wis oleh duit saman tuku panganan niku kanggo anak-anak iki. Nggih. Akhiripun para bapak kudung niku dipendhet kali sing jaler didol payu rong dirham. Nggih. Rong dirham ku cara saki nggih 200.000 lumayan nggih. 200.000. Jadi dibeli dengan kontan. Akhirnya piambe terus melampah bare tumbas panganan. Lah kok ning dalan petuk wong ngemis. Akrimuni liwajilah wali mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaman yukridullaha al-ghina bawallahi ma ma'i minat dunya syai'un. Okay. Masuk arepe tuku nyekle dhuwit rong dirham kangge tuku panganan. Anake wis gak mangan telung dino, dheweke gak mangan telung dino, bojone. Lha kok ana wong mis, wong mis lha kok muni mulyakanlah aku karena Allah dan karena mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong sing ngutange Gusti Allah bakal diparingi Allah. Aku gak duwe apa-apa. Aku kuluwe gak duwe apa-apa. Masyaallah gak teko atine. Nggih. Sang suami niki mboten nyampe. Wis iki tak werong dirham, diwehno kabeh. Loh, iki jenenge ithar. Nggih. Ithar wong sing ngalah. Nggih niki loman sing paling tinggi nggih niki. Nggih. Pada dua dirhamku dia sendiri masih sangat membutuhkan. Kanggo awake, kanggo bojone, kanggo anake telung dino gak mangan. Iku berarti sangat membutuhkan. Ana wong njaluk dheweke ngalah diwehno. Nggih. ngene iki sampeyan nonton Pak dicelathu mek wong wedok. Berarti mau diceladu ke garu imbik kuku. Akhiripun niku wau tiang jaler niku wong fakir, ambillah ini liwajilah ya demi zat Allah dan demi mahabbah bi Rasulillah. Tapi ambek mboten wani mule. Boten mani mulai siji isin nenggone sing wedok, nggih. Nek sampe mulai gak nggo panganan wedi gak sing wedokku gak ngomong sing macem-macem ngono. Akhiripun terus mlebu teng masjid salat. Mlebu masjid salat. Pas salat mikir-mikir apa yang diperbuat, mikir-mikir. Niku sampe dalu, nggih, sampe dalu. Bareng sampun dalu piyambake terus kundur madhep ning bojone, madhep ning anake. Nggih. Waqad fata zamanu mi'atihi. Mengko perjanjian iku sampai bengi. Banjur sing wedok niku takon, "Mas, lah kudunge sampean damel nopo?" Kudunge sampean damel nopo? Sedisadi nopo mboten? Padahal pengen ninggalakan putra-putra niki sampean delok nggih kaya disampirno nggih luwe kabeh terus ngabar ngene lho Dik wis tak dol payu rong dirham bar tak tukono panganan lah kepethuk wong jaluk wong jaleku sumpah-sumpah liwajilah wali mahabbati Rasulillah. Yo tak weno deh, aku gak mentok loh.
Mas, alhamdulillah. Kok iso ya ngono itu? Alhamdulillah. Nek ben panjenengan kerja dateng zat ingkang sugih. Zat ingkang sugih. Mengke badhe dipenuhi kali zat ingkang sugih. Oh, napa-napa penggawian tengarsane zat sing luhur, zat sing luhur, zat sing luman, mengke bakal dijoli. Banjur sing wedok matur ngeten. Mas, kapane kudung pun boten berhasil pikantuk panganan pun kalung kula kula cepot, Mas, nggih. Kalunge dicopot duwene sing lanang, nggih. Pengen sadhe nggih, Mas, ben tumbasaken panganan. Mubeng, mubeng. Mubeng, mubeng. Gowo kalung ditawak-tawakno. Sampai piyambakku saya mboten ten sing numbas nggih. Faradal aud bihi ilaiha pengin balik piyambake pengin balik mulih wong ora ana sing nuku. Lah kok petuk pemburu ikan. Wong sing golek iwak ning laut niku lho nggih. Piyambake nggowo iwak gedhe. Wak gedhe tawa-tawa. Samak, samak, istari samak. Sapa tuku iwak, sapa tuku iwak. Niku nggih ditawak-tawak no, gano sing tuku. Lha iki nggawa kalung ngoten tawak-tawak no, gano sing tuku. Takoni, Pak. Niku iwak didol napa? Nggih, gano sing nuku. Lah kula nggih nggawa kalung, Pak, gano sing nuku. Wis ijol wis bareng padha gak payune. Akhiripun para bapak terus iwak diserahno, kalung diserahno. Terus teko ning bojone. Nggih. Bareng nggih. Sing wedok niku ningali iwak. Nggih. Lah kok bunga? Delok iwak ku bunga. Mergo bakale ana sing dipangan ngoten. Mboten diitung mbok kalung regane pira iwak regane pira mboten diitung nggih sing penting oleh panganan akhire agi-agi wong wedok nyeku nyekel geladi wetenge iwak niku disigar masyaallah lah kok teng jero niku nemu nggih intan mutiara yang sangat mahal harganya. Barang ditingali, masya Allah. Disipuk ambek bojone, iki emas, iki intan iki yang sangat mahal. Akhirnya kali bojone ditawak-tawakno ning pedagang. Bareng pedagang niki ningali, Mas, niki sanes watu niki, Mas. Niki sanes watu, niki mutiara. Inamahya jawarotun yatimatun. Ini tidak bisa diukur dengan harganya benda. Mboten saged diukur nih. Lah taku mau biki matin rego piro men mboten cukup kangge duwiti niki. Akhire para bapak digowo ning raja. Lah kok regane niku nggih. Arba'ata asyara alfa dirham. 14.000 dirham. Regane ku 14.000 dirham. Banyu didol dengan harga sekian 14.000 dirham. Pada sak dirhamku cara krus sak niki 100.000. 100.000 ping 14.000. Pinten niku. Akhire terus mulih petuk bojone, petuk anak-anake, bungah kabeh. Wis susai ilang, nggih, bingunge ilang. Baidan bisain albab bareng bunga-bunga wong sing jaluk lah kok uluk salam wong jaluk. Assalamualaikum ya ahlal bait, ya ahlallah, nggih. Atuni bima atakumullah fa kharaja ilaihi ajilan. Wa qala lahu
kuluna lana anisfu walaka wahdaka anisfu kamilan. Ana wong njaluk moro meneh. Heh, Pak. Niku dhuwit semonten niku sing separo wehna kula. Sing separo kanggo sampean sak keluarga. Haluk malih. Fa in kana dzalik yurdika wa illa fanahnu nazituka wa nu'tika. Nek panjenengan niku sampean seneng, nggih semonten. Nek mboten seneng, kula sing luwih akeh, sampean sing luwih titik. Ngono Bapak. Akhiripun para bapak, wong jenenge dhuwit semonten kathahe, nggih. Dadi mboten kuat digotong niku nggih. Separo tok niku mboten kuat digotong, digolekno kendaraan. Nganggo angkat. Niku kan dhuwit logam, Pak. Dhuwit logam, nggih. Dadi 14.000 dirham, nggih. Akhiripun golek kendaraan digotong. Digotong. Faqala lahu ya hadza ma ana bisailin ana malakun arsalani Allahu ilaika liya'lama sabruka fima ataka mubashiruka bi annallaha qad qabila minka ad-dirhamaini wa ataka badalahuma hadhihi darahim wa adalaka fil akhirah malainun ro'at wala udun sami'at wala khotor ala kolbi basyarin. Bareng wis digolekno kendaraan ambek wong lanang fakir niku wong mon kok golekno kendaraan pisan pun sama nangkut-angkut mantuk jarene. Lah kok pengemis muni ngeten. Wong lanang aku kudu dudu pengemis nggih. Dadi mulai njaluk duit rong dirham niku lho. Niku sanes pengemis. Lajeng nguji 14.000 dirham niku dijaluk separo. Ternyata niku sanes pengemis. Aku iki malaikat diutus Gusti Allah nyoba awakmu. Niki para bapak perjalanan. Di perjalanane wong badhe golek Gusti Allah niku nggih ngeten iki. Niki golek Gusti Allah liwate niku liwat ithar. Sing dhisik liwate liwat siyahah. Enten liwate liwat fakir, nggih, macam-macam. Para bapak, akhiripun malaikat niku dawuh wis diterima mbek Gusti Allah, sedekahmu maring aku nang dirham. Siji Allah maringi gantine rong dirham dadi 14.000 dirham iki ning donya. Nggo ning akhirat bakal diganti Gusti Allah nggih pembalasan yang pernah yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah krentek di hati seseorang. Kono sampeyan iku bener-bener muamalah ambek Gusti Allah mukhrisan liwat silahil karim. Ikhlas krono Gusti Allah. Para bapak sementen iki ceritane nggih. Wong sing menuju Gusti Allah liwati liwat ithar. Nggih. Mekaten mugi-mugi ndadosaken kepahaman kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim.